0: Nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok penggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
2: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
3: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
4: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas

0: yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Mendengar masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Kok jadi gini dari Hetiku Sendang ya. Lagu ini juga mengantarkan kita pada pukul 7.35 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Ya, mungkin pagi hari ini masih disibukkan dengan berbagai aktivitas ataupun persiapan atau bergerak menuju tempat lokasi Anda beraktivitas ya. Selamat beraktivitas dan kami akan update untuk Anda bagaimana untuk kondisi lalu lintas di Kota Tanjung Pinang bersama dengan Satlantas Polresta Tanjung Pinang.
1: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Baik, di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan Brigadir Eka Suci Amelia. Selamat pagi, Brigadir Eka.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Baik, silakan untuk informasi lalu lintasnya.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi masyarakat Kota Tanjung Pinang. Kami dari Satlantas Polresta Tanjung Pinang dengan saya Brigadir Eka Suci Amelia akan melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran Kota Tanjung Pinang pada pagi hari ini Selasa tanggal 28 Juli 2026. Terpantau arus lalu lintas pada pagi hari ini sedang dilaksanakannya jalur one way dari traffic light Pamedan sampai dengan traffic light kilometer 6. Untuk situasi ramai, tertib, dan lancar. Dan juga pada kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang untuk berhati-hati dalam berkendara. Bagi pengguna roda 2 agar selalu menggunakan helm dan bagi pengguna roda 4 agar senantiasa gunakan safety belt. Karena tertib lalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Demikian yang dapat saya laporkan situasi pada pagi hari ini di seputaran Kota Tanjung Pinang. Dari saya, Brigadir Eka, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat bertugas kembali Brigadir Eka dari Satlantas anggota Satlantas Polresta Tanjung Pinang.
1: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Opini Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
0: Baik, mendengar kita berjumpa kembali di Opini Publik di pagi hari ini ya. Topiknya adalah mengapa rokok ilegal masih diminati oleh masyarakat. Karena memang kita ketahui bersama ya, meski pemerintah terus menggencarkan pemberantasan rokok ilegal, peredarannya masih ditemukan di berbagai daerah. Salah satunya alasan yang sering muncul adalah harganya yang jauh lebih murah dibandingkan rokok bercukai resmi. Namun dibalik harga yang lebih terjangkau, rokok ilegal membawa berbagai dampak ya. Mulai dari kerugian negara akibat hilangnya penerimaan cukai hingga persaingan usaha yang tidak sehat. Bagaimana pendapat Anda pendengar? Apakah harga murah ini memang menjadi alasan yang bisa dibenarkan atau justru kita yang semua memiliki tanggung jawab untuk melarang rokok ilegal ini demi mendukung ya penerimaan negara dan pembangunan? Dan apakah menurut Anda sosialisasi tentang bahaya dan dampak rokok ilegal ini sudah cukup? Silakan di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami undang dan kami sapa Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini bersama saya, Erita Fitrah Insani. Selamat pagi.
4: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Erita.
0: Siap.
4: Pak Rasino di Jang ya.
0: Ya, silakan Pak Rasino.
4: Saya ingin menanggapi tentang ini ya, bagi ini pemberantasan rokok ilegal ya, yeah. Di dunia. Mm-hmm. Ya, jadi informasi terkait dengan bea cukai telah menyita 1,8 juta batang rokok itu suatu hal yang luar biasa ya. Memang risiko daerah berbatasan seperti Provinsi Kepri ini penyentupan dan peredaran rokok ilegal, narkoba, kemudian minuman dan yang berkandung alkohol termasuk pakaian bekas ini selalu dari dulu terjadi ya. Ini terjadi karena di samping konsumsi masyarakat yang lebih suka rokok ilegal karena lebih murah, juga karena Provinsi Kepri ibarat tempatnya itu sangat strategis, dan dari dulu terjadinya itu ibarat badan itu ada yang melukai, ada yang mengobati. Yang melukai, jika banyak yang melukai maka akan tidak akan sembuh tentang peredaran rokok ilegal. Tapi dari dulu rokok ilegal ini terus dan bisa curang akan merugikan masyarakat dan juga pendapatan negara. Karena apa ya, tidak ada cukai, kemudian apa namanya itu banyaknya peminat para perokok dan berlindung di bawah apa para elit-elit ya, elit mafia dan maupun pelaku mafia, dan tidak bisa kita berantas kalau kita tidak sama-sama mempunyai kesadaran bagaimana mengurangi barang-barang ilegal dari luar negeri seperti Singapura itu disiplinnya. Itu karena daerah kita agak luas, jadi bukan agak luas, sangat luas sehingga sulit untuk menindak setiap tindakan yang melanggar aturan termasuk miras, narkoba dan barang-barang ilegal lainnya. Mudah-mudahan ini kait dengan hal ini menjadi ini yang terakhir supaya tidak lagi ada peredaran rokok ilegal yang bisa merusak kesehatan dan juga mengurangi pendapatan negara APBN maupun APBD di Provinsi Kepri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasino yang sudah bergabung untuk penelpon yang pertama. Penelpon kedua saya sapa kembali. Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Erita Fitra Insani.
0: Siap. Pak Abdul Qadir.
5: Lalu yang kedua kali, silaturahmi yang kedua kali pagi hari ini lewat udara, meskipun berinteraksi lewat udara kita, Mbak Erita ya.
0: Siap.
5: Tetap semangat. Berkaitan dengan rokok ilegal ini, Mbak Erita ya. Memang serba salah kalau kita analisa dan kita pelajari dilema. Di satu sisi daya beli kita masyarakat semakin hari semakin melemah.
0: Baik.
5: Sementara kita kebutuhan kita makin banyak. Tentunya masyarakat ini menghitung-hitung penghasilannya, tentunya akhirnya beli rokok yang bebas cukai, ya. Tak ada pita cukai. Kenapa demikian? Yang pertanyaan saya begini Mbak Rita, rokok bebas cukai ini yang tak pakai pita cukai ini apakah hanya di Kepulauan Riau ini aja, apakah ke seluruh Indonesia juga?
0: Okay.
5: Itu apakah kalau memang seluruh Indonesia ya mungkin negara dirugikan, tapi kalau untuk di Kepri ini kan di wilayah khusus kita ini kan tidak menyebar kemana-mana. Tapi saya pernah ke Jakarta Mbak Rita, rokok 10.000 ada cukai Mbak Rita.
0: Oke. Okay.
5: Per 10.000 itu macam-macam nama rokok itu ya, seperti kita di sinilah yang tidak ada di swalayan-swalayan apa di toko-toko tertentu ya yang bebas cukai itu ya. Harapan saya semoga nanti pemerintah membuat cukainya tapi harganya di bawah harga pasaran rokok yang punya nama nih Mbak Rika. Jadi tetap dicukai tapi dia murah rokok itu kan, jadi negara juga masuk, masyarakat juga terbantu.
0: Baik.
5: Itu kalau menurut saya Mbak Rita, karena kita semakin hari semakin melemah, akhirnya masyarakat beralih kepada rokok yang tanpa cukai. Tapi rasanya tidak kalah dengan rokok yang punya cukai itu Mbak Rita. Itu aja Mbak Rita, semoga ini menjadi atensi pemerintah, memikirkan kemana kan supaya kita juga terbantu masyarakat. Kaya kan belikan, kan mahal kita nggak bisa beli, belikan murah kan begitu itu Mbak Rita.
0: Oke, baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Qadir di kilometer 6 di belakang Pak Abdul Qadir. RT sapa kembali, selamat pagi.
6: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Cara mengenai rokok, rokok ilegal ya khususnya. Ya.
0: Baik.
6: Itu mirip sekali dengan yang namanya judi online, terus ekstasi dan peredaran narkoba. Itu ada bandarnya di belakang. Jadi kalau kita cerita diberantas, itu sesuatu hal yang menurut saya seperti kita melihat buih di dalam apa di lautan. Jadi tidak akan pernah selesai urusan itu. karena ada pemain. Dan yang dikurban tetap rakyat. Rakyat dianggapnya tidak patuh, tidak bayar pajak lah dan lain sebagainya. Padahal di situ ada orang-orang yang punya kepentingan di situ. Itu yang seharusnya akar permasalahannya diselesaikan. Mm-hmm. Jadi jangan terlalu yang jadi sasar itu adalah rakyat atau konsumen. Karena di sini memang ada pemain tunggalnya yang seharusnya diberantas. Dan itu kayaknya impossible. Karena kita seperti kita cerita narkoba dan lain sebagainya, itu cerita yang selalu disampaikan tapi tidak pernah ada penyelesaian. Dan itu bukan penyelesaian, tidak pernah ada. Karena begitu diselesaikan akan muncul berikutnya. Ceritanya sama, begitu dan begitu seterusnya. Itulah negara kita. Jadi kita bicara ini yang nanti pasti di dialog itu akan disampaikan hal-hal yang normatif. Okay. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman di Insinyur Sutami ya. Di belakang Pak Maman saya sapa kembali. Selamat pagi.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Batu.
7: Putu si putu mayang. Sedap dimakan bersama kari. Saya Pak Batu kembali menjelang. Tidak bercakap di opini RRI.
0: Siap, silakan Pak Batu.
7: Sebelum itu saya buat satu gerindam. Orang siapa suka merokok, kalau dah tua baunya bongkok terbatuk-batuk. Orang siapa suka minum arak, kelak otak dan akalnya akan rosak. Orang siapa suka berjudi, itulah orang yang membuang-buang rezeki. Cakap tentang rokok, Pak Derita.
0: Ya.
7: Memang rokok ini adalah suatu kecanduan yang luar biasa. Siapapun mereka yang sudah merokok, sulit untuk menghilangkan rasa ingin merokok itu. Nah, di sana ada nikotin yang mempengaruhi otak untuk menagih tetap merokok. Mengenai rokok ilegal, sebetulnya ini cerita lama. Dari zaman dulu, rokok-rokok dari luar negeri itu bebal-bal masuk ke Tanjung Pinang. Rokok luar negeri, rokok dalam negeri, semua ada. Bebas. Tapi sekarang, kenapa baru celi? Baru nampak benda itu. Di pelantar-pelantar itu pun derita. Dulu, mobil-mobil dinas itu, bawa rokok-rokok luar negeri itu, baru pekap-pekap. Dia tanya, anak di mana mau dibawa mana bang? Mau dibawa ke kapal. Mau dibawa ke kapal ke mana? Jakarta. Siapa punya? Setanya, kata dia. Nah inilah. Hal itu terjadi berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kenapa sekarang baru celi? Kenapa? Perintah kita mendesak kekurangan duit mulai banyak. Salah satu itu. Nah, mengenai judi. Begitu juga. Judi di mana-mana ada. Di kampung-kampung ada. CG itu masih ada. Kedai-kedai itu. Nah, begitu juga minuman arak. Masih ada. Tapi semua itu tergantung kepada kita. Mau atau tidak mau mengkonsumsi. Namun, pada pemerintah. Baru sekarang, bapak-bapak itu celik tentang pajak dan pokok ilegal.
0: Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Pak Batu di kilometer 10. Yang sudah bergabung di belakang Pak Batu, saya sapa kembali. Selamat pagi.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Mbak siapa nih?
0: Dengan Erita.
8: Dengan Mbak Erita.
0: Ini dengan siapa Bapak?
8: Pak Hitam Busung.
0: Pak Hitam di Busung. Silakan Pak Hitam.
8: Pak Hitam tak cerita juga lah sama Mbak Batu.
0: Silakan.
8: Bang Sidayang ini boleh dikatakan jangan sampai tak buat berita aja bahwa dicegah jadi larang. Padahal ini kedilah pemain deh. Cuma sebatas kata main sebalik layar. Yang kedua lagi, kalau rokok pajak itu kadang-kadang untuk orang miskin tu. Orang miskin kan cari rokok murah. Kalau nama untuk orang miskin tu semua dikenakan pajak, disemukan macam-macam pajak yang berlaku sekarang ni. Tapi sayang sikit duit itu hantar ke Jakarta, orang besar korupsi. Berapa banyak orang yang korupsi itu, duit dari daerah-daerah ni bawa ke sana. Baik macam-macam model lah. Insuransinya macam-macam lah kalau kita dengar.
9: Tapi itu kesian, kalau untuk orang miskin ini memang diberantas betul, di sini tekan pajak. Untuk orang Jakarta sana pusat ya. Mm-hmm. Baik ikan mahal, baik barang mahal, semua itu dikenakan pajak. Untuk nak menutup atau nak merapakan apa untuk di Jakarta sana. Mm-hmm. Orang kampung atau orang daerah itu menjadi sasaran. Sasaran puk, baik pajak lampu, baik pajak apa. Tapi kalau kita tengok bedil daerah kita, mana ni pembangunan yang pusat tak ada.
0: Okay.
9: Cuma cerita je pasal kata orang ni berantaskan korupsi pajak apa. Tapi pajak tu padahal kalau rokok tu untuk orang miskin memang yang beli murah lah.
0: Mm-hmm.
9: Yang murah dia beli, kalau rokok mahal tak nak je. Kesian juga ni orang sekarang ni. Tapi itulah yang menjadi tumbal tu kata-kata orang miskin. Orang menengah ke bawah sekali. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Itam. Di Busung, di belakang Pak Itam, saya sapa kembali. Selamat pagi.
10: Selamat pagi Kak Erita Fitra Intani.
0: Selamat pagi.
10: Dari Siswanto di Tanjung Pinang.
0: Siap, Pak Siswanto.
10: Ya, izin beropini Kak.
0: Siap.
10: Jadi masalah rokok dan cukai ini kan bukan hari ini aja Kak. Mm-hmm. Kita bahas kan begitu. Mm-hmm. Dan sampai sekarang pun tidak ada istilahnya upaya yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini.
0: Mm-hmm.
10: Dua periode 10 tahun Jokowi memerintah juga sama begitu. Sampai sekarang ini kita menunggu political will dari Pak Prabowo kan. Mm-hmm. Itu untuk memberantas rokok ilegal ini. Dan kita tahu kan siapa yang memproduksi kan. Maksudnya pemerintah tahu. Mm-hmm. Siapa yang memproduksi kan, di mana pabriknya kan begitu. Ini kan bukan barang gaib gitu loh. Mm-hmm. Jadi barang gaib macam santet gitu, iyalah. Tidak bisa dibuktikan. Barang itu ada, diproduksi, kapan keluarnya, kapan didistribusikan dan sebagainya gitu. Cuma lagi-lagi ya kita menunggu political will dari pemerintah pusat seperti apa. Kemudian nih maaf Kak, ya. Dengan sisi katakanlah jelek dari adanya rokok non cukai ini.
0: Uh-huh.
10: Ya memang negara dirugikan, tapi sisi lain ini kan ya istilahnya tuh ya ada oknum-oknum aparat yang ya istilahnya membackup gitu kan, ya kan gitu. Jadi ya sebenarnya satu sisi ya merugikan, sisi lain pada orang-orang tertentu menguntungkan.
0: Hmm.
10: Begitu ya, ini faktanya gitu. Tapi kalau misalnya lagi-lagi pemerintah pusat ini mau melakukan political will ya yang benar begitu, ya udah tutup semua.
0: Hmm.
10: Dan jadi nggak ada pilihan misalnya rokok murah non cukai dengan rokok cukai begitu.
0: Baik.
10: Kalau sampai sekarang masih belum jelas, masih ambigu ya, masih istilahnya nggak ada kebijakan yang pasti ya, sampai kapanpun ya begini-beginilah.
0: Hmm.
10: jadi intinya sering ya yang penjual yang disalahkan dan sebagainya, tapi yang di sana di produksinya tuh nggak disentuh sama sekali, macam orang tuh untouchable begitu, tak tersentuh dengan hukum, tidak tersentuh dengan ya aturan yang berlaku begitu.
0: Mm-hmm.
10: Jadi jomplang artinya apa peraturan itu sendiri, ya itu aja. Kalau misalnya kita mau bahas panjang lebar pun, kalau dari kebijakan dari pusat juga nggak seperti apa gitu ya, nggak guna juga sih.
0: Baik.
10: Walaupun ada diskusi-diskusi. Makasih.
0: Baik.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siswanto. Baik pendengar, kita akhiri dulu opini publik kita di pagi hari ini. Kita akan buka kembali Anda di Dialog Tanjung Pinang pagi dengan pembahasan yang sama. Anda yang belum sempat bergabung di opini publik bisa bergabung ya di Dialog Tanjung Pinang pagi bersama dengan narasumber yang sudah kami persiapkan. Pertama adalah Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea Cukai Tanjung Pinang, ada Bapak Setia Handayana. Kemudian ada PS Kasubit 1 Idik 3 Satreskrim Polresta Tanjung Pinang, Aibda Andi Yusra ST. Kemudian juga ada pengamat ekonomi SCI Pembangunan, ada Pak Satriadi yang akan dipandu oleh rekan kami Arya Wisnu dengan topik perangi rokok ilegal, lindungi masyarakat, dan juga penerimaan pajak.
3: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

0: bermain-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
2: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
2: Yaya bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
3: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Ya, nama saya Arsi, sebagai warga Tanjung Pinang yang melihat banyak peredaran rokok ilegal, ya semoga pihak-pihak yang berwajib bisa meningkatkan pengawasan dan mencari celah-celah di mana peredaran rokok ini masuk gitu.
1: Pagi semuanya, perkenalkan nama saya Yanto. Harapan saya terkait menangani peredaran rokok ilegal khususnya di Pulau Bintan, Tanjung Pinang dan sekitarnya. Harapan saya terhadap pemerintah terkait agar cukai rokoknya tuh tiap tahun gak usah naik, stabil aja. Kenapa kalau naik terus? Kalau naik terus makin menjamur lah rokok-rokok ilegal itu.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Dialog Tanjung Pinang pagi ini, ruang diskusi yang menghadirkan berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Iya, pendengar, rokok ilegal ini masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah termasuk di Kepulauan Riau. Peredarannya tidak hanya merugikan negara karena menghilangkan potensi penerimaan dari cukai, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat karena produk tersebut tidak melalui pengawasan sesuai ketentuan. Nah, selain itu, bisnis rokok ilegal ini juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan berpotensi berkaitan dengan tindak pidana lainnya. Itulah yang akan kita bahas pagi ini dalam topik perangi rokok ilegal, lindungi masyarakat dan penerimaan negara. Telah hadir bersama kita pagi hari ini, yang pertama ada Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea dan Cukai Tanjung Pinang, ada Bapak Setia Handayana. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bang.
2: Sehat, Bang?
3: Alhamdulillah,
2: Bang. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan waktunya ke RRI pagi hari ini. Berikutnya ada Aibda Andi Yusra ST, PS Kasubnit 1 IDIK 3 Satreskrim Polresta Tanjung Pinang. Bang Andi, selamat pagi.
4: Pagi, Pak.
2: Sehat kawan ya, Bang?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Oke. Yang berikut yang tidak asing lagi nih, pengamat ekonomi dari STE Pembangunan Tanjung Pinang, Asok Prof. Dr. Satriadi, SAP MSc. Selamat pagi, Bang Sat.
5: Selamat pagi, Bang. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang semuanya.
2: Oke. Dengar sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama ya bagaimana kondisi peredaran rokok ilegal saat ini, sejauh mana upaya pengawasan dan penindakan yang dilakukan, dan apa dampak terhadap perekonomian daerah dan penerimaan negara, dan bagaimana juga peran masyarakat dalam membantu memberantas peredarannya. Jadi dengarkan terus Dialog Tanjung Pinang pagi hari ini bersama saya Aryo Wisnu hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, pendengar, isu rokok ilegal ini bukan hanya soal pelanggaran hukum ya, tapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, keberlangsungan industri, serta penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan. Nah, kita mulai dialog ini dari Bang Setia dulu. Bang Setia, bagaimana mungkin bisa digambarkan peredaran rokok ilegal ini di wilayah kerja Bea Cukai Tanjung Pinang saat ini?
1: Kalau saat ini ya,
0: yeah.
1: Saat ini sampai di bulan Juli ini, kita sudah melakukan penindakan ya, dari di 57 surat bukti penindakan, dan itu ada di Tanjung Pinang ada 43 SBP dan kemudian di Bintan ada 14. Dari SBP itu kita menghasilkan sekitar 280.000 batang
0: rokok
1: yang disita
0: sepanjang yang kita tahun
1: dari Januari sampai Juli, pertengahan Juli ini. Itu ini memang trennya sedikit menurun. Kalau dari tahun 2024 itu sekitar 2 jutaan batang. Tahun kemudian tahun 2025 itu naik signifikan karena ada tangkapan di Tarempa, jadi 4 jutaan batang. Nah, sekarang di ini sudah sedikit menurun di Tanjung Pinang dan Bintan sekitarnya.
0: Gitu. Berapa nilai ekonominya tuh kalau kita?
1: Kalau yang kita tindak ini dari 280.000 itu kurang lebih nilai barangnya sekitar 490 jutaan.
0: 490 jutaan nah, ya.
1: Yang dan sudah. Potensi kerugian negaranya itu sekitar 375 jutaan.
0: Betul. Okay. Baik, ini kan sudah dilakukan tindakan ya, penangkapan gitu, tapi masih saja barang ini masih beredar, masih ada di di masyarakat gitu. Nah, ini apa yang menjadi tantangannya, Bang, di sini, Bang?
1: Gini, kenapa sih rokok ilegal itu masih marak ya?
0: Iya.
1: Seperti itu tadi. Yang pertama yang pasti disparitas harga. Harga rokok resmi sama harga rokok ilegal itu sudah jauh gitu ya. Harga rokok resmi mungkin teman-teman yang rokok itu sekitar 40-50 ribu gitu. Sementara untuk rokok ilegal masih bisa dapat di 10 ribu, 12 ribu gitu. Tentu indeks ekonomi gitu ya, indeks ekonomi untuk masyarakat-masyarakat yang kalangan menengah ke bawah, ya yang penting bisa ngebul deh gitu. Dia tidak peduli ini legal atau tidak. Tapi yang pasti dia bisa memenuhi untuk merokok. Nah, itu ini. Jadi makanya itu tadi disparitas harga. Kemudian yang kedua tadi kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat atau apa ya istilahnya? Masyarakat daya beli untuk hanya mampu untuk beli yang itu gitu. Jadi peminatnya tuh masih tinggi. Ketika peminatnya masih tinggi, otomatis penyediaannya juga akan terus menyediakan. Nah, ini siklusnya masih nyambung terus gitu ya. Ketika penyediaannya masih kenapa penyediaannya masih menyediakan ya, karena untungnya juga banyak buat dia gitu. Akhirnya banyak beredar itu jadinya. Kurang lebih seperti itu.
0: Barangnya ini masuknya dari mana nih, Bang? Mungkin bisa diceritakan juga dari mana datangnya barang ini, terus kok kita bisa miss gitu, kehilangan, karena yang ditangkap ada, tapi ada juga yang masih lolos begitu. Itu kenapa, tantangannya apa gitu? Barangnya ada masuknya dari mana gitu? Mungkin bisa disampaikan, Bang.
1: Kalau di sini karena kita provinsi kepulauan ya. Sepanjang garis pantai itu adalah pintu masuk. Gitu ya.
0: Iya.
1: Ya banyak sekali pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di situ. Jadi kalau misalnya kita kan pelabuhan utama kalau di sini paling yang kita awasin SPP, kemudian ada di Uban, ada di Kijang,
0: gitu ya.
1: Nah, itu mereka bisa aja gitu lewat pelabuhan-pelabuhan tikus itu gitu. Jadi ya masih aja ada, walaupun kita sudah rutin di Uban gitu, kita masih sudah sering melakukan operasi gitu.
0: Apa maksudnya, barang ini masuknya dari luar Kepri kah? Atau memang diproduksi di dalam Kepri sendiri atau seperti apa nih, Bang?
1: Kalau dilihat trennya saat ini, rokok-rokok yang dari Jawa itu sudah sangat jarang kita temui di sini.
0: Rokok ilegal yang dari Jawa ya, gitu ya?
1: Rokok ilegal yang dari Jawa sudah sangat jarang kita temui. Kemungkinan besar memang dari Kepri sendiri gitu, bisa dari Batam atau dari tempat yang lainnya di seputaran itu gitu ya. Kalau yang dari selain itu kayaknya sangat jarang.
0: Oke, baik. Ini kan masyarakat jadi bertanya nih ya, tantangannya di lapangan tuh seperti apa sih, Bang? Kadang-kadang kan ini ada yang ketangkap. Ada juga yang memang bisa lolos gitu barang, sehingga masih banyak beredar juga rokok-rokok ilegal ini kan. Nah, tantangan di lapangan ini mungkin bisa diceritakan, Bang. Jadi masyarakat paham gitu. Begini loh kerja bea cukai sebenarnya gitu. Jadi kan tidak ada persepsi miring begitu gimana gitu. Mungkin bisa diceritakan, Bang, Setia.
1: Baik-baik ini. Fungsi bea cukai kan banyak sebenarnya. Bukan hanya mengawasin peredaran rokok aja. Jadi ada kami juga mengawasi NPP, kami melayani ekspor impor. Jadi memang untuk ini kita ada manajemen risiko gitu ya. Kita lakukan manajemen risiko walaupun secara rutin kita tetap melakukan operasi pasar. Okay. Operasi pasar lah. Operasi pasar ini kadang kan karena kemampuan personel juga nggak mencukupi gitu ya. Bayangkan saja dari kita personelnya di Bea Cukai Tanjung Pinang ini ada kurang lebih 100-an orang. Harus mengawasi 5 dari 7 kabupaten kota di Kepri. Selain Batam dan Karimun. Selebihnya itu di bawahnya Tanjung Pinang. Bisa dibayangkan itu luas pengawasannya. Nah, itu. Kemudian selain itu tadi ada pengawasan terkait dengan ekspor, dengan impor, dengan NPP dan lain sebagainya. Jadi kita tetap menggunakan manajemen risiko. Kemudian kembali ke yang rokok itu, kita operasi pasar nih. Operasi pasar juga karena keterbatasan tempat, kita juga nggak semuanya dioperasi gitu sekaligus kan. Misalnya minggu ini kita di Bincen, minggu berikutnya ada di Bintan barangkali lah. Itu kan mereka juga kucing-kucingan gitu. Di mana tempat lagi ada operasi nih, ya udah. Mereka
0: juga punya informan kali ya, Bang.
1: Bisa jadi.
0: Jadi setiap informasi yang sudah kita baca, sudah kita tulis, tahu-tahu bisa hilang gitu ya. Betul. Kegiatannya gitu ya, Bang.
1: Jadi makanya kita di sini kami Bea Cukai tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh bantuan juga dari teman-teman APH, teman-teman utamanya sih lebih ke masyarakat. Jadi jika ada masyarakat menemukan masih ada beredar nih rokok ilegal di daerah sini, laporkan kepada kami. Kami akan tindak lanjuti. Gitu.
0: Oke, tadi kan Bea Cukai butuh dukungan nih. Nah, kalau dari Polresta sendiri bagaimana bentuk dukungan Polresta Tanjung Pinang terhadap pemberantasan rokok ilegal ini?
2: Kalau Bang Andi. Ya, kalau dari kami dari Polresta Tanjung Pinang tentu dalam hal penindakan terhadap rokok ilegal tentu kami bersinergi dengan Bea Cukai terkait dengan kepabeanian dan cukai. Itu dalam bentuk kami juga melaksanakan patroli bersama juga, Bang, di daerah teritorial laut. Tentunya ya, selain dari itu juga kami juga sebagai pengawas dan koordinasi terkait penindakan dan pengawasan hukumnya. Ya, sesuai dengan amanah KUHP kita yang baru nomor 20 tahun 2025. Ya, itu aja.
0: Oke. Okay. Baik, jadi dalam prakteknya nih, Bang, ya, Bang Andi ya. Apakah pelaku peredar rokok ilegal ini bekerjanya secara individu atau mereka sudah membentuk jaringan gitu, Bang?
2: Ya, sepanjang yang kami ketahui, Bang, memang ini juga ada yang individu, ya, ada juga yang jaringan gitu. Itu maka kami masih mencoba mengkumpulir ya. Ya, itu.
0: Oke, okay. Kalau modus terkait modus-modus itu apa sih, Bang, biasanya yang mereka lakukan gitu kan? Apa modus apa yang paling sering ditemukan gitu dalam penyelidikan kasus rokok ilegal ini yang biasanya ditemukan gitu?
2: Ya, modusnya ya skala-skala rumahan sih, Bang. Ya, biasa dia menjual itu dalam bentuk menggunakan mobil-mobil pribadi, ya mencoba menyamarkan rokok yang dijualnya rokok resmi tapi dicampur dengan rokok yang tidak resmi. Seperti itu sih.
0: Banyak modus lain
2: ya, termasuk ada pita cukai, mungkin ada juga ya pita cukai yang tidak sesuai.
0: Baik. Apa, Bang, kendala yang di lapangan dalam penindakan yang seperti ini, Bang? Kan kita juga temukan ya, rokok-rokok ilegal ini beredar juga di warung-warung kecil gitu ya, tempat-tempat masyarakat membeli gitu. Nah, ini tantangan kita apa, Bang, di lapangan untuk menindak rokok-rokok ilegal ini, Bang?
2: Ya, tantangan kita ke depan ya tentu tadi seperti yang Bang sampaikan tadi, kita sebelumnya di awal juga tadi bicara ya. Memang masyarakat kecil ini memang beranggapan karena tadi karena rokok ini murah. Cuman ya bukan berarti ya murah itu bukan berarti legal kan, seperti itu, Bang. Ya itu sih tantangan kita harus menjelaskan lagi ke masyarakat gitu tuh, ya bahwa rokok yang mereka beli ini ya salah sesuai aturan.
0: Gitu. Hmm. Ada konsekuensi hukumnya bang terhadap peredar, pengedar, gitu ya. Kan, yang beli, yang menjual dan lain sebagainya. Ini ada konsekuensi hukumnya nggak bang gitu?
2: Ya tentu ada bang, di kita lihat sendiri ya itu di Undang-Undang Cukai itu kan sudah diatur dan memang juga di kalau di kami juga itu juga termasuk di Undang-Undang Kesehatan.
0: Yeah.
2: Ya selain dari itu kan memang rokok itu juga wajib disertai apa peringatan kesehatan. Ya itu juga yang tidak ada di rokok-rokok yang non cukai bang.
0: Itu, bang. Jadi ada apa ya, ada masa hukumannya ada berapa tahun, ada atau ada denda yang harus yang bisa diberikan gitu terkait pelaku dan penjual begitu bang?
2: Ya kalau masa hukumannya sih kalau tentang cukai itu ya paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun bang, atau denda ya paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai. Ya seperti itu bang.
0: Oke, itu termasuk yang menimbun?
2: Ya termasuk yang menimbun,
0: menyimpan gitu ya?
2: Ya memiliki, menjual ya.
0: Oke baik. Nah, jadi masyarakat ini menganggap masyarakat penjual lah ya. Kalau menjual rokok ilegal ini nggak apa-apa. Hukumannya ringan. Padahal kan lumayan berat juga nih kalau kalau kita melihat hukumannya ini 1-5 tahun dendanya bisa sampai 10 kali lipat gitu ya dari harga cukainya gitu kan. Nah ini kan bukan yang main-main kalau ditindak benar gitu kan. Nah mungkin penyadaran apa sih yang perlu diberikan nih bang ke masyarakat, ke penjual gitu agar ini ya ikut membantu lah masyarakat, setidaknya ikut membantu mencegah peredar ini.
2: Ya kalau di kami ya, ya jangan dibeli bang. Ya kalau imbau ini ya jangan
0: dibeli.
2: Ya, ya tadi itulah kita kan konsumtif masyarakat juga, kita tidak
0: simple,
2: bisa
0: ya
2: melarang jangan itu dibeli. Ya karena ada main aturan kan, kita tidak bisa mentolerir itu sebetulnya.
0: Oke baik baik ke bang Satriadi bang. Bang dari perspektif ekonomi seberapa besar sebenarnya dampak peredaran rokok ilegal ini terhadap penerimaan negara?
3: Oke, kalau bicara dampak besar lah bang, karena ini kan termasuk salah satu sebenarnya memasukkan untuk negara kan. Nah cuman kan kita melihat dari berbagai macam perspektif. Yang pertama kita melihat perspektif daripada negara, karena ini salah satu tambahan dan pemasukan negara, sehingga kalau masyarakat berkontribusi untuk katakanlah dalam pembelian rokok ilegal, berarti dia tidak mau membangun negaranya kan gitu. Jadi perspektif dari pemerintah kan pasti seperti itu. Tapi kalau perspektif masyarakat kan agak sedikit berbeda bang. Jadi kami mampunya cuma membeli dengan harga segini. Ya inilah memang daya beli kami terkait masalah rokok. Dan kalau kita ada melihat dari kacamata orang kesehatan, pasti bilang kenapa merokok ya kan, lebih bagus tidak merokok kan, sehat untuk ini kesehatan. Nah inilah yang memang harus kita satukan sebenarnya, memberikan pandangan. Kalau kami sih mungkin lebih kepada edukasi kepada masyarakat. Ketika masyarakat tidak mensupport apa yang menjadi salah satu program pemerintah dalam hal ini adalah penindakan rokok ilegal, berarti kita tidak berkontribusi dalam membangun negara. Nah tuh, jadi memberikan penyadaran sih sebenarnya kepada masyarakat, kalau kita ingin membangun negara salah satunya adalah dengan cara membeli rokok yang legal bukan ilegal. Nah itu yang kedua, mungkin memberikan juga pemahaman kepada masyarakat, sedangkan rokok yang legal saja itu secara kesehatannya itu mungkin udah banyak nih yang disampaikan bahwa tidak sehat untuk jantung dan seterusnya seterusnya, apalagi rokok yang ilegal bang. Nah itu jadi ini yang mungkin menjadi beberapa harapan kami kepada masyarakat juga terkait untuk membangun negara. Nah ini juga negara juga harus menangkap hal itu bang, dengan cara apa, tidak melakukan yang namanya tindakan seperti korupsi. Ini kan melemahkan lagi nih apa, jadi ya kami bayar pajak untuk orang-orang korupsi, jadi duit kami diambil sama orang. Nah itu yang menjadi masyarakat nih, daripada bayar orang untuk korupsi mending bayar rokok tuh diri sendiri. Nah ini yang mungkin menjadi dilematis sebenarnya. Nah inilah yang memang kita pengen memberikan sebenarnya dari pihak pemerintah harus senantiasa memberikan citra positif nih kepada masyarakat nih, agar yang mereka lakukan itu memang dalam koridor yang benar, dan yang masyarakat lakukan ini dalam koridor yang salah dari perspektif hukum itu sih bang.
0: Oke, okay, katanya kerugian negara ini bisa sampai triliunan gara-gara rokok ilegal.
3: Bisa bang. Jadi kalau memang kalau lihat tren 2 tahun ini, kalau untuk di wilayah Kepri memang trennya agak sedikit menurun bang. Mungkin masih di ratusan juta. Tapi kalau kita berbicara secara lingkup nasional Indonesia, ini triliunan bang. Jadi kalau bisa membangun satu daerah nih sebenarnya, apalagi untuk APBD daerah yang mungkin notabene saat ini defisit. Nah, kalau seandainya ini memang bisa kita cegah dan bisa memang kita settlekan semua, nah ini saya yakin masyarakat menjadi salah satu pahlawan dalam untuk pemasukan negara nih bang. Nah itu.
0: Oke, okay, baik. Mungkin bisa disampaikan bang bang Setia, mungkin bisa disampaikan ciri-ciri rokok ilegal itu seperti apa sih? Mungkin secara kasat mata masyarakat sudah tahu, tapi ada ciri-ciri lain-lain nggak sih rokok ilegal itu seperti apa gitu?
1: Kalau kita bicara ilegal nggak ilegal, ilegal itu kan berarti yang nggak resmi lah ya. Jadi kalau di kita ada paling tidak ada 5 kategori. Yang pertama rokok polos. Rokok polos ini rokok tanpa pita cukai. Ini banyak
0: pita yang, cukai itu yang ada harganya itu kan?
1: Betul, yang ada harganya, ada bentuk dan spesifikasinya sudah ditentukan. Jadi dia kayak semacam materai lah.
0: Iya. Jadi dia bentuknya jadi seperti dia, itu ya.
1: Betul. Dan apa namanya? Dia harus rusak ketika dibuka. Karena memang kayak semacam segel jadi gitu. Okay. Jadi yang pertama rokok ilegal itu satu, rokok polos. Kalau rokok polos tanpa pita cukai itu pasti ilegal. Kemudian yang kedua yang menggunakan pita cukai palsu. Pita cukai palsu mungkin di print sendiri, ditempelin sendiri, terus kemudian di wrap lagi gitu ya. Itu yang kedua, menggunakan pita cukai palsu. Kemudian yang ketiga, menggunakan pita cukai bekas. Masyarakat kita kadang suka apa pita cukai itu diklaim dilepas gitu ya, terus akhirnya nanti dikumpulin
0: dibuka dijual, rapi gitu ya,
1: dibuka rapi dijual lagi gitu. Ini yang ketiga ini apa menggunakan pita cukai bekas. Kemudian yang keempat ada kalau kita salah peruntukan tuh misalnya gini, misalnya kan cukai itu kan sudah dibagi-bagi ya, cukai untuk rokok itu mana sigaret kretek tangan, mana sigaret kretek mesin gitu ya. Karena memang nilai cukainya beda, persentasenya beda. Jadi misalnya SKM yang apa namanya persentasenya harusnya lebih tinggi, dia pakai menggunakan yang SKT, sigaret kretek tangan. Nah itu nggak bisa juga. Kemudian yang kelima itu adalah salah personalisasi. Jadi di pita cukai itu dia ada perusahaannya. Ada misalnya katakanlah Jarum gitu ya. Ya ini untuk PT Jarum dengan nilai sekian. Nah ini bisa jadi labelnya Jarum, rokoknya Jarum, tapi menggunakan misalnya punya PT Bentul gitu. Nah itu juga nggak bisa, nggak boleh. Jadi ada lima itu yang dikategorikan sebagai rokok ilegal.
0: Ya, kenapa cukai rokok ini sangat penting untuk penerimaan negara, bang?
1: Ya, yang pasti untuk pembangunan ya, yang pasti harusnya cukai itu salah satu pendorong dalam pembangunan karena nilainya juga cukup besar bagi pembangunan itu sih. Jadi kalau misalnya ketika misalnya masyarakat membeli yang tadi rokok ilegal, berarti hilanglah sekian ribu potensi untuk menyumbang negara.
0: Oke, okay. Kalau kita ngelihat kan ini berbagai merek ya bang. Kalau kita lihat dari yang gambar-gambar yang beredar, foto-foto yang beredar gitu ya, berbagai merek. Nah ini apa modus-modus yang mereka lakukan ini itu untuk seperti apa sih bang biasanya? Yang apa modus apa yang paling sering digunakan pelaku untuk mengedarkan rokok ilegal ini di daerah Kepulauan Riau seperti kita?
1: Kalau dari hulunya yang paling banyak beredar di sini kan rokok polos ya. Paling banyak beredar di sini rokok polos. Walaupun ada beberapa yang menggunakan tadi pita cukai bekas atau pita cukai palsu itu cuma sedikit itu. Nah di sini biasanya mereka menghiden apa sih namanya, mengangkut itu di mungkin apa di kardusnya, bukan bungkus rokok itu. Bisa bungkus misalnya super mie atau kan indomie katakanlah, diisi rokok kemudian ditumpuk di tempat yang paling tersembunyi gitu. Jadi bisa juga ditutup sama barang-barang lain gitu ketika pengangkutan.
0: Kapan bang kalau kita melakukan operasi gitu kan, misal kira-kira ada info setelah mendapatkan informasi kah, atau memang ada operasi rutin yang kita lakukan untuk menindak hal-hal seperti ilegal ini?
1: Kita ada operasi rutin. Operasi rutin itu berapa kali operasi gabungan dengan Pomal juga. Misalnya kita jagain di Tanjung Uban, barang-barang yang masuk dari Batam, kita lakukan pemeriksaan. Kita kalau misalnya memang ada yang ilegal di situ, ya sudah kita langsung tindak di situ. Ada juga yang operasi pasar nih, operasi pasar kita kayak tadi misalnya ke Bincen atau mungkin bisa ke pasar-pasar lainnya gitu. Atau ketika ada informasi, oh di sini ada distributor rokok nih, coba kita datangin. Kalau misalnya memang benar di situ ada, ya sudah langsung kita tindak. Kalau misalnya zonk, ya nggak ada penindakan gitu.
0: Oke, peran serta masyarakatnya sendiri seperti apa bang untuk melakukan pelaporan begitu? Apakah cukup proaktif atau memang masyarakat ini agak, kita sangat butuhkan informasinya begitu, apa seperti apa bang?
1: Bagi kami sangat membutuhkan sekali, sangat membutuhkan sekali peran serta masyarakat, karena itu tadi apa namanya sedikitnya apa SDM di kami, jadi dengan tidak bisa menjangkau area Kepri yang begitu luas, kami sangat butuh bantuan dan peran serta masyarakat. Ketika mereka misalnya melihat ada distributor atau ada yang menjual rokok ilegal, kabarin kami, nanti kami akan teliti tindak lanjuti gitu.
0: Ya, mungkin masyarakat takut, khawatir gitu ya. Kalau mereka melapor, identitasnya disampaikan ke orang, jadi takutnya ada ancaman untuk mereka gitu kan. Itu ada perlindungan juga nggak sih yang kita berikan gitu buat para pelapor barang-barang ilegal ini, khususnya rokok juga?
1: Pastinya. Di kami ada seksi khusus kepatuhan internal, dia yang melakukan pengawasan kinerja di kami, dia juga melakukan pemantauan terhadap apa yang sudah dilaporkan gitu. Jadi masyarakat jangan ragu-ragu sebenarnya untuk ketika melaporkan, nanti akan kita tindak lanjuti gitu. Kita juga kan ketika ada informasi nggak serta-merta langsung percaya ya, pasti akan ada penelitian, sama kayak teman-teman di kepolisian juga gitu. Ketika ada informasi tidak langsung dilakukan penindakan, tapi diteliti dulu, benar nggak nih informasinya. Kalau memang sudah benar satu katakanlah, ya sudah kita lakukan penindakan.
0: Ini sebelum kita buka telepon, nanti ini modus yang mereka gunakan itu berubah-ubah apa hanya satu modus itu aja bang? Setelah kita tahu ya kan, nangkap modusnya yang pertama, apakah mereka merubah modus baru lagi atau apa gitu bang, yang menjadi tantangan kita juga?
1: Iya, itu juga tantangannya, pasti berubah-ubah ketika mereka sudah modus seperti ini udah diketahui nih.
0: Cara kerjanya udah tahu gitu ya.
1: Harus cari modus lain gitu. Jadi biasanya kan kalau penjahat itu bisa satu langkah di depan gitu ya.
0: Benar ya, mereka tentu sudah punya metode sendiri ya. Gimana caranya kalau metode yang pertama sudah diketahui sistem kerjanya, mereka pasti cari akal gitu kan. Gimana caranya untuk mengakali untuk kedua kalinya gitu ya. Oke bang. Baik, pendengar kita sudah akan membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0771-27100 atau bisa di WhatsApp kami di 0811-778-9830, tapi setelah yang satu ini. Come on!
4: Ini baru enak.
5: Mas Ketena, masuk!
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
0: Ya, baik, masih di Dialog Tanjung Pinang Pagi, edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026, perangi rokok ilegal, lindungi masyarakat dan penerima negara. Itu topik kita pagi hari ini. Line telepon sudah kita buka buat yang mau bergabung, silakan. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Aryo, ya betul?
0: Iya, benar Pak.
4: Iya Pak Narasumber yang berbahagia, Nasrun Jalan Kota Piring.
0: Baik Pak Nasrun, silakan.
4: Siap, terima kasih. Menarik sekali ya Pak Narasumber ya. Pokok ini ibaratkan bangsa Indonesia ini sudah 60% perokok semua ya Pak Narasumber ya. Gitu ceritanya ya. Nah, rokok ilegal ini juga ini jadi bermasalahnya nih. Di Batam ini, coba kalau betul-betul kasih pajak betul-betul lah, nopo, supaya tidak sudupan sana sini, iya kan? Kasih pajak, ya supaya pihak keamanan pun tidak repot, ya negara pun ada pemasukannya macam gudang garam gitu, yang macam lega-lega di Batam itu mau apa itu menguntungkan sepihak aja. Nah, di Batam, di Pinang pun juga dibawa ke Pinang kan, jadi tangkap juga di laut, juga banyak kerjaannya nih. Jadi kesimpulannya, janganlah kelokok itu, kasih cukai semuanya lah yang di Batam itu, tak berapa-berapa, supaya rokok ini, ya, tidak jadi masalah, supaya pendapatan negara pun ada juga, semuanya perokok ini buat sehat juga, ini sudah perokoknya, nggak sehat, yang penyalur-penyalur mohon maaf ya nggak bener nih kaya sendiri dan simpulnya masih rokok-rokok itu kasih pajak semuanya lah supaya nggak menjadi masalah semua negara pun untung masyarakat juga untung juga ada pendapatannya walaupun sehat walaupun nanti sakit paru-paru jadi rumah sakit mental gitu aja cuma dikasih pajak supaya nggak jadi hal nggak repotnya biar cukai water polis kejar tengah laut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam Pak Nasrun di Kota Pering, terima kasih. Di belakangnya Pak Nasrun masih kita tunggu. Halo, selamat pagi.
5: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa Pak?
5: Pak Maman di sini, Rustami Tanjung Pinang.
0: Oh, silakan Pak Maman.
5: Selamat pagi dan narasumber semuanya.
0: Pagi.
5: Saya dua kali saya mungkin lebih ya dua kali atau tiga kali saya pernah naik ferry itu ferry yang pertama dari Batam itu adanya pengapalan barang-barang saya rasa itu bukan milik penumpang karena itu ada koper-koper besar terus ada dus-dus yang besar itu dinaikkan di atas gitu.
0: Okay. Nah
5: memang di pada ferry pertama itu tidak ada petugas kecuali ABK kapal yang ada porter ya kan. Nah, ini kalau memang benar-benar ada pengawasan, seharusnya kan lewat X-ray. Karena X-ray pada pagi pertama itu belum buka. Jadi, ini bukan menuduh, tidak. Tapi kan Batam itu kan daerah free, ya kan? Daerah bebas pajak. Karena pasti mulainya dari situ. Nah, apakah yang ini sengaja pembiaran atau tidak ada pengawasan atau bagaimana? Karena cukup banyak loh barang-barang yang pernah saya lihat itu. Karena kopernya gede-gede gitu. Yeah. Isinya apa?
0: Baik.
5: Itu yang buat ABK kapal. Dan yang membawa porter. Dan ini harusnya kalau memang betul-betul bea cukai melakukan pengawasan, harusnya di situ ada bea cukai. Baik. Karena itu tidak ada. Nah ini informasi yang saya semoga dapat ditindaklanjuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada penelpon? Halo, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa, Pak?
7: Dengan Leman di Lampung.
0: Pak Leman di Lampung. Oh, ya. Lumayan jauh.
7: Selamat kan, Pak Leman. Bang, dan juga selamat pagi untuk bapak-bapak nasumnya semuanya.
0: Iya. Ya. Di Lampung ada juga rokok ilegal, Pak Leman?
7: Oh, banyak, Bang. Bukan banyak-banyak lagi, banyak.
0: Banyak itu, banget.
7: Oh, iya, okay. Yang keliling-keliling agen kecil biasanya yang pakai kendaraan dua itu.
0: Oke, silakan Pak Leman.
7: Gini pertanyaan itu, yang membedakan rokok ilegal itu bahan bakunya itu gimana itu ya? Yang ilegal dengan bukan yang legal dan bukan yang legal dan ilegal gitu.
0: Yeah.
7: Begini Bang ya, kalau saya itu nggak bisa membedakan itu. Tapi ada yang bilang itu kayak yang ilegal itu memakai daun talas, kan begitu. Nah, kalau saya amati di Lampung ini kan, atau di Jakarta yang pernah kerja juga, itu pedagang kaki lima itu dia menjual rokok ilegal semua gitu, saat pakai kotak gitu kan, setiap malam gitu di pinggir jalan gitu, itu apa, dan juga konsumennya juga banyak gitu, bahkan melebihi yang legal itu, konsumennya itu. Itu saja.
0: Terima
7: kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab. Baik, saya ada penelpon, masih belum ada? Sudah ada. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi, Mas.
0: Selamat pagi. Sama siapa, Ibu?
8: Bu Erna di kilometer 5 bawah, Mas.
0: Oke, Bu Erna. Silakan, Bu Erna.
8: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum, Bapak-bapak narasumber. Memang kalau dalam keadaan seperti ini nih, kita nih banyak meruginya. Rokok kita itu dipajak, harganya mahal. Sedangkan rokok dari luar ini, nggak tahu dari luar dari mana, apa di Batam tuh ada pabriknya, Bapak Ber. Okay. Sehingga harganya kok bisa murah seperti itu. Jadi masyarakat sekarang ini dia nggak butuh harga yang apa namanya nih untuk kesehatannya, tapi dia butuh harga yang murah, gampang dibeli seperti itu. Sedangkan rokok-rokok kita ini kan harganya sekitar 25, 30, 35 ada yang seperti itu kan. Jadi dari mana ini letaknya keadilan bagi pemerintah ini? Rokok ini susah nak di ini dijual dengan harga seperti itu kan. Sedangkan rokok-rokok ilegal ini gampang. Sekarang bisa dibeli atau dijual dengan harga murah seperti itu. Jadi saya mengharapkan kepada Bapak narasumber, letakkanlah undang-undang itu sesuai dengan keadaan kita sekarang ini. Kita ini kan kasihan masyarakat ini ekonominya makin melorot. Nah, makin susah hidup kita ini. Tapi barang-barang dari luar itu mudah dan gampang kita peroleh. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum ada kita tahan dulu. Sudah ada penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
9: Selamat pagi, assalamualaikum, tambah sikit Mas Aryo.
0: Kenapa Mas
9: Aryo? Boleh kan?
0: Boleh.
9: Ini dulu, ya ini Pak Anu, Pak Bajak Cukai ini. Karena sembako-sembako ini minyak ini kadang-kadang ya kita ke Pinang ini kan enggak, bukan jauh-jauh. Pinang Batam ini kan jangan ya janganlah kasih cukai-cukai gitu. Pinang Batam ini ya gitu, itu di cukai-cukai janganlah lori-lori di periksa-periksa ini barang sembako bawang di periksa-periksa macam mohon mama cuma ada narkobanya aja. Mohon maaf di cukai.
0: Baik Pak Nasrul.
9: Jadi kayak keringanan lah sembako dari Batam ke Pinang. Untuk keperluan masyarakat Pinang supaya merasakan juga seperti di Batam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Itu nanti terakhir dijawabnya ya. Kita jawab yang bersinggungan dulu dengan topik kita pagi hari. Tapi ini penting juga biar masyarakat tahu. Mungkin bisa dijawab dulu, Bang Setia, Mas, silakan. Dirangkum aja tadi. Pertanyaan dari Pak Nasrul tadi kan. Banyak. Kenapa ada rokok ilegal begitu dari Pak Nasrul? Kegiatan ini ada kegiatan-kegiatan yang mencurigakan, pengawasan yang masih kurang masif nih di pelabuhan-pelabuhan tadi seperti pemasukan barang di kapal-kapal yang tidak ada petugas di situ yang melakukan pengawasan, terus ada lagi dari Pak Leman di Lampung bahan baku barang ilegal ini apa
1: ya, komposisinya.
0: Gitu ya, sehingga ini benar-benar baik untuk kesehatan atau tidak, ya rokok ya tidak baik lah ya. Kenapa tidak ditindak penjual-penjual di toko-toko kelontong? Nah, gitu kan banyak tuh dijual gitu. Dari Bu Erna, apakah memang ada pabriknya di Batam gitu. Silakan.
1: Baik, kita jawab satu-satu ya. Sebenarnya langkah paling mudah untuk agar rokok ini tidak rokok ilegal ini tidak ada lagi adalah dengan tidak mengkonsumsinya. Itu jalan-jalan termudah satu-satunya.
0: Termudah. Ya, karena ada pasarnya nih.
1: Betul, karena ada pasarnya, akhirnya orang akan berpikir kreatif kan jadinya gimana untuk memenuhi pasar itu. Makanya akhirnya ada rokok ilegal.
0: Tapi balik lagi ke ekonomi lah ya, pengaruh ekonomi ya. Karena kondisi ekonomi, orang pengen ngerokok, rokok yang legal sudah harganya sudah di atas 30 ribu atau nggak tahu lah ya, tapi ada rokok penawaran rokok, ya, rokok ini murah. Jadi
1: sebenarnya kalau masyarakat memang tetap masih ingin merokok dan legal, ya, kalau kita zaman saya dulu, orang tua saya dulu pakai ngelinting sendiri itu loh.
0: jangan ajarin.
1: Tembakau diiris-iris ngelinting sendiri gitu. Itu pasti legal tuh, karena memang dari sisi cukainya memang tidak ada untuk rokok-rokok tradisional seperti itu gitu.
0: Okay. Ya. Tapi dan tembakau ya bentuknya.
1: Bentuknya tembakau, tembakau. Terus nyambung ke tadi ke yang dari Pak siapa yang di Lampung?
0: Pak Leman.
1: Kalau misalnya rokok-rokok yang ilegal itu kita justru kita tidak tahu tuh Pak komposisinya seperti apa. Bisa tadi bisa jadi tadi misalnya pakai daun talas atau bisa jadi komposisinya pakai daun-daun lainnya yang kita tidak tahu. Campurannya juga kita tidak tahu. Kalau yang rokok resmi kan ada mungkin ada cengkehnya, mungkin ada perasa lainnya yang sudah ada di ambang batas kesehatannya. Lah untuk rokok ilegal ini kita tidak tahu nih sama sekali. Karena memang dia dari bahan apa, campurannya seperti apa, ya justru ini yang paling berbahaya gitu bagi masyarakat itu.
0: Karena kita tidak tahu ya komposisi sebenarnya di dalam rokok itu apa gitu.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul, bisa jadi misalnya dikasihlah perasa gitu. Tapi perasanya bisa jadi di karena misalnya kalau ibarat micin itu micinnya sedikit itu kurang, perlu ditambah 1 sendok gitu. Ya akhirnya rasanya enak, tapi belum tentu rasa enak itu di tubuh itu bisa diterima gitu. Jadi makanya sebenarnya awareness masyarakat itu yang lebih utama di sini posisinya adalah satu tadi dengan tidak mengkonsumsi itu yang seperti Pak Satria tadi bilang rokok legal aja sebenarnya itu berdampak kesehatan gitu loh bagi masyarakat, apalagi rokok ilegal yang kita tidak tahu komposisinya seperti apa.
0: Ada yang bilang juga ini dari puntung-puntung rokok yang dipungut akhirnya dijadikan rokok gitu juga. Tapi harus berapa banyak ya kalau ngumpulin puntung. Terus dari ini dari Pak Maman tadi ya, kegiatan yang mencurigakan tapi tidak ada pengawasan dilakukan oleh petugas di situ.
1: Bapak nanti boleh dilaporkan ke kami atau dilaporkan ke, karena ini kan sebenarnya.
0: Nah ini perlu peran masyarakat nih ya di sini ya.
1: Ini kalau di sini kan lebih ke teman-teman di Batam sebenarnya kewenangannya. Jadi mungkin Bapak bisa laporkan kami atau laporkan langsung ke teman-teman di Bea Cukai Batam. Bisa ke mereka, bisa bilang Pak ini di ferry pertama. Kalau misalnya ada tadi ada bukti foto atau ada bukti ini, ferry pertama ada pemuatan sekian, ada seperti ini. Nah, nanti teman-teman Batam akan yang menindaklanjuti seperti itu.
0: Oke, terus ada siapa lagi ini? Ibu Erna tadi, apakah ada pabriknya di Batam sehingga gampang barang itu masuk ke Kepri?
1: Kalau saya pribadi nggak tahu ya, saya secara pribadi tidak tahu. Tapi kemungkinan bikin rokok itu sebenarnya kan gampang. Tinggal beli mesinnya, tinggal beli bahannya, sudah jadi. Industri rumahan pun di Jawa juga banyak. Di Jawa itu industri rumahan banyak. SKT apa sih kretek tangan yang ada di Jawa itu dari industri rumahan tuh mereka ngumpulin. Tapi itu resmi gitu. Lah kalau katakanlah kita punya bangunan, kita punya mesin, kita punya bahan, kan bisa saja memproduksi. Itu tempatnya kita juga tidak tahu gitu.
0: Tidak terdeteksi gitu ya.
1: Kalau misalnya masyarakat ada yang misalnya nih mencurigai di sana ada ada pabrik rokok nih banyak keluar masuk truk, ya sudah laporkan kami, nanti kami teliti baru kami tindak.
0: Baik. Bang Andi ada mau ditambahin tadi khususnya dari Pak Leman ya tadi, kenapa tidak ditindak penjual-penjual kelontong gitu yang banyak beredar di pasaran? Nah ini ada tantangannya tersendiri atau gimana Bang Andi? Kan jelas-jelas ini ilegal nih mereka jual gitu ya. Kenapa tidak kita tindak gitu penjual-penjual kelontong sehingga ada efek jera lah gitu yang diberikan gitu kan kepada penjual-penjual ini gitu Bang Andi?
2: Tentu kami pun penindakan itu ya kami lihat juga dalam skalanya juga Bang. Nah kita kenapa tidak melakukan penindakan ya mungkin ya mereka tidak menjual dalam skala yang besar. Itu dari yang rokok kelontong ini kami coba juga kembangkan ya, dari mana ini sumbernya. Ya, kami coba berupaya untuk menindak yang untuk lebih besar.
0: Baik. Ya karena ada persepsi di masyarakat yang selama ini bahwa penindakan dilakukan seringkali menyentuh pedagang-pedagang eceran atau kurir di lapangan aja. Bagaimana strategi kepolisian untuk membongkar hingga ke tingkat cukong atau distributor utamanya gitu Bang Andi?
2: Ya seperti itu Bang, karena ya kami ya berada dari yang kecil ya kami coba kembangkan ya sehingga bisa dapat yang besarnya gitu Bang.
0: Oke. Baik, jadi mencari informasi lah ya, begitu ya, dari yang kecil-kecil ini. Nah, ini ada juga sejauh mana efektivitas sanksi pidana yang diterapkan saat ini untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana peredaran barang ilegal ini, Bang Andi?
2: Gimana, Bang?
0: Sejauh mana efektivitas sanksi pidana yang diterapkan saat ini untuk memberikan efek jera begitu bagi para pelaku tindak pidana peredaran barang ilegal ini?
2: Saya pemahaman saya, Bang, ya, saya rasa untuk sanksi pidananya saya rasa cukup berat lah. Dan kita rasa pun juga berdampak juga ke masyarakatnya.
0: Sudah ada, Bang, sanksi pidana yang kita berikan terhadap penjual-penjual ini?
2: Ke sampai saat ini belum, Bang.
0: Belum ada. Nah, ya.
1: Kita melihat ini. Izin menambahin.
0: Iya, iya.
1: Jadi di apa di bidang cukai ini di UHPP harmonisasi perpajakan itu sanksi pidana itu langkah terakhir.
0: Ya.
1: Jadi ada istilahnya ultimum remedium. Jadi ketika misalnya kita tangkap gitu ya, kita sidik, ditawarkan harus ditawarkan dulu. Dia membayar sanksi administrasinya atau diteruskan ke pidana.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya dia mau bayar administrasinya, ya sudah selesai. Gitu. Ini khusus cukai ya. Kalau misalnya apa namanya mau teruskan nih ke apa ke sanksi pidananya, kita lakukan penyidik disidik lagi. Begitu selesai penyidikan masih ditawarin lagi. Mau diselesaikan secara administrasi

0: kalaupun ketangkap ya sudah, akhirnya kita proses. Tapi kalau untuk yang besar-besar distributor dan lain sebagainya sudah ada seperti itu. Di kita sendiri UR itu sudah ada memang ini kan.
1: Oke, baik. Bang Sardedi, apa yang mau ditambahin dari penelpon-penelpon kita tadi? Silakan.
2: Baik. Jadi sebenarnya kalau di masyarakat saya balik mungkin ke moral hazardnya Bang. Jadi melanggar itu lebih menguntungkan kan secara perspektif ya. Jadi ya kan keuntungannya pribadi balik lagi. Nah, tapi kita melihat yang lebih besarnya dan mungkin lebih fair kalau kita berbicara ketika dengan banyaknya rokok ilegal

0: lagi.
1: Yeah.
0: Nah, itu akan sulit dipenuhi oleh pemerintah. Itu yang mungkin harus kita fair kalau dalam melihat kebijakan ini. Kemudian ada yang menarik sebenarnya ketika berbicara wilayah bebas cukai. Nah, ini tadi ada yang sempat disampaikan tadi. Nah, kenapa Tanjung Pinang dibuat aja kalau enggak di wilayah bebas cukai? Nah, ini kan balik lagi kesepakatan atau kebijakan ya. Nah, ini butuh memang apakah wilayah ini bisa kita terapkan untuk wilayah kepulauan atau memang wilayah-wilayah tertentu seperti Batam saja atau seperti apa. Nah, ini betul-betul harus didudukkan nih. Tak bisa kita hanya melihat satu perspektif saja karena ini kan balik lagi nanti ada yang harus dikorbankan di sana. Terutama yang kalau berbicara pasti rokok-rokok legal. Ini penerimaan APBN. Nah, apakah yang non-ilegal ini nanti yang ilegal ini nanti kita mau kategorikan masuk di rokok tradisional ke depannya? Nah, itu kan ini juga balik lagi. Ini kita ngelihat kebijakan lagi. Nah, apakah nanti rokok tradisional akan dipungut menjadi sumber PAD, pendapatan aset daerah? Nah, ini sebenarnya kan hal yang menarik. Jadi ketika mungkin dengan pendapatan masyarakatnya yang minim ataupun rendah, maka diberlakukanlah mungkin rokok-rokok tradisional itu.
1: Yeah.
0: Ya, ya kan? Akhirnya ini mendukung dan mensupport untuk pendapatan aset daerah.
1: Hmm.
0: Bisa saja itu nanti, tapi tidak masuk jadi APBN, tapi masuk di kas daerah. Nah, yeah, ini sebenarnya menarik, jadi tambahan pendapatan baru kan bagi daerah. Nah, tapi ini kita harus menangkapnya lebih jauh lagi dan mungkin perlu didudukkan lagi nih. Nah, kita sebenarnya yang paling penting itu adalah dalam memberikan edukasi sebenarnya rokok itu sehat atau tidak, ya kan? Nah, kalau kita udah tahu rokok itu tidak sehat, kenapa kita masih merokok? Kan gitu. Saya mohon maaf, saya dulu perokok juga masalahnya, tapi karena udah tahu banyak negatifnya, terutama ya kalau istilahnya itu sekarang ini saya ngerokok ini bakar duit nih. Nah, berapa banyak saya bakar duit saya nih. Nah, tapi ini kan balik lagi orang ada beranggapan dengan merokok itu akan lebih membuat apa ya, memudahkan dalam pekerjaan apa semua, karena memang zat yang terkandung di dalamnya itu. Nah, ini balik lagi pola yang tercipta sudah di dalam masyarakat. Nah, ini yang mungkin kita perbanyak edukasi. Saya mungkin nanti dengan berkolaborasi, apakah nanti dari Bea Cukai nanti turun ke kampus memberikan edukasi kepada para mahasiswa terkait masalah yang rokok ilegal ini, karena sedikit banyak saya rasa mahasiswa saya pun ada yang merokok ilegal juga nih.
1: Bukan dan ada mungkin rata-rata ya.
0: Iya. saya nutup-nutup aja.
1: Karena saya pernah jadi mahasiswa juga.
0: Iya.
1: Pasti cari yang paling murah aja.
0: Betul,
1: gitu.
0: Apalagi anak kosan, Bang. Nah, itu. Jadi ini juga butuh diberikan edukasi ya kan. Nah, mungkin bukan hanya sampai level mahasiswa, staff kami pun mungkin ada juga ya kan. Nah, ini jadi kita sebenarnya ingin membangun stigma yang positif sebenarnya. Memberikan pencitraan bahwa ini loh dampak negatif dari kalian kalau membeli rokok ilegal tuh.
1: Nah, kalau kita lihat yang peredarannya begitu masif,
0: betul,
1: pasti penggunanya tidak main-main gitu.
0: Iya,
1: kan pasti lah, karena mereka mengelakkan rokok yang mahal-mahal ini tadi.
0: Betul.
1: Kan maka rokok-rokok adillah rokok murah ini.
0: Betul.
1: Apakah kebijakan kenaikan tarif cukai ini berpengaruh terhadap tingginya harga beredarnya banyak rokok ilegal ini?
0: Ini juga kalau berbicara naik tarif cukai nanti sampai pastian nih. Tapi kalau saya berpandangan
1: dari pengamat ekonomi,
0: ya kalau kita melihat ya dengan adanya kenaikan kan sebenarnya kita pengen mengurangi masyarakat itu untuk
1: merokok.
0: Nah, itu itu sebenarnya dampak positif daripada adanya cukai ini. Tapi kadang-kadang kan balik lagi, ini yang merokok ini sebenarnya berapa banyak sih persentasenya di masyarakat Indonesia? Kalau masih banyak, nah ini yang kita agak sulit dalam melakukan penindakan. Karena ini saya mohon maaf, orang yang merokok sekarang itu sekarang udah beralih misalkan yang kayak Gen Z ke vape ya kan. Tapi kan pada dasarnya itu kan sama-sama merusak kesehatan juga. Nah, ini kan butuh yang namanya edukasi lagi. Nah, masif apapun yang sudah dilakukan, kalau memang di dalam kesadaran diri masyarakat memang belum terbentuk pola bahwa hidup sehat itu tanpa rokok, hidup sehat itu tanpa vape, nah itu juga akan sulit juga akan kita menciptakan lingkungan yang bersih ini.
1: Nah, tambah lagi nongol lagi rokok-rokok ilegal yang

0: harganya lebih murah.
1: Belum lagi ini. Nanti ya ibarat itu negara bisa apa tanpa kami yang merokok, ya kan? Kan selalu seperti itu. Kami ini salah satu penyumbang terbesar loh untuk negara. Bener. Ya udah. Nah, ini yang mungkin harus jadi agak stigma. Sulit ya stigma-stigma yang yeah. seperti ini. Nah, ini yang mungkin butuh kita dudukkan sebenarnya supaya menciptakan yang mana lebih banyak positifnya ketimbang negatifnya.
0: Apa yang kita kejar, Bang, sebenarnya, Bang, dari penindakan rokok-rokok ilegal ini? Karena cukainya kah atau karena kesehatan, mempengaruhi kesehatan ke masyarakatnya atau apa, Bang? Sehingga ini benar-benar jadi fokus concern kita ini untuk mencegah rokok-rokok ilegal ini peredarannya.
2: Kalau biaya cukai sendiri ya, karena amanatnya seperti itu ya. Salah satu amanat yang kita amban adalah ada menjaga kesehatan, apa namanya, penerimaan, kemudian ada batasi itu tadi, apa namanya, konsumsi. Emang fungsinya cukai adalah itu tadi, membatasi apa namanya, karena efek-efek dampak yang di yang timbul akibatnya itu tadi. Makanya dikenakanlah cukai, itu salah satunya. Jadi memang tugasnya bea cukai selain itu tadi, selain apa, secara umum selain kita melakukan apa namanya terhadap masyarakat, perlindungan terhadap masyarakat, juga mengamankan penerimaan negara dari unsur-unsur yang sudah ditetapkan tadi di cukai.
0: Oke, okay. Baik, tadi dari tambahan dari Pak Nasrud sedikit mungkin bisa dijawab ya, kenapa sih
1: minyak
0: sembako-sembako banyak dicukai, jadi harganya jadi naik, bawa lorinya diperiksa gitu barangnya, itu kenapa, Bang?
2: Jadi sebenarnya ini apa namanya, agak melebar nih jadinya.
0: Sedikit aja daripada Pak Natun penasaran.
2: yang kita tahu lah, bahwasanya Batam itu kan FTZ ya.
0: Yeah.
2: FTZ dengan fasilitasnya di sana tidak dipungut pajak gitu ya. Tidak dipungut pajak. Di kita sebenarnya juga ada gitu ya. Cuman di kita dan di Kalimantan itu masih sifatnya enclave. Masih tempat-tempat tertentu aja, skop-skop tertentu aja yang mendapatkan fasilitas itu. Ya sebenarnya kalau misalnya masyarakat apa namanya, mau itu juga untuk kesini ya, didoronglah ke pemerintah daerah dalam hal ini untuk bisa mendorong ke pusat juga nih, biar
1: seluruh wilayahnya
2: jadi FTZ gitu. Nah, nanti akan berlaku seperti itu. Nah, kenapa selama ini masih apa namanya, masih kita stop ya, karena tugas kita itu. Jadi apa namanya, ketika barang itu keluar dari FTZ,

0: Ya kalau kalau saya secara pribadi sih, kalau misalnya memang mau seperti itu ya dorong untuk Pemda agar apa Pulau Bintan ini jadi FTZ juga.
1: Oke. Ada FTZ-nya tapi wilayah tertentu ya, terbatas gitu kan, masih terbatas. Baik, mungkin maksud Pak Nasrun tadi tau sedih razia-razia lah ya, biar lewat aja barangnya jadi tidak naik harganya gitu ya. Oke, baik. Mungkin ini udah di akhir kebersamaan kita pagi hari ini. Mungkin dari Bang Andi mungkin ada pesan yang ingin disampaikan khususnya kepada pelaku usaha agar tidak tergoda menjual rokok ilegal meski keuntungan diperoleh ini cukup besar gitu. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan juga Bang Andi?
2: Ya, pesan kami ya untuk pelaku usaha dan jangan membeli, distribusikan, mengedarkan atau menjual rokok ilegal. Ya, kalau tidak diindahkan tentu kami akan melakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku, Bang.
1: Oke, baik. Kalau Bang Satriadi, apa rekomendasi bagi pemerintah agar pemberantasan rokok ilegal ini berjalan efektif sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat gitu?
3: Banyak betul nih, Bang.
1: Disingkat aja.
3: Closing ah. Kalau bagi closing saya aja. Ya closing saya. Jadi buat saya yang paling penting dari poin dalam memerangi rokok ilegal ini adalah ini bukan hanya semata-mata tugas bea cukai, tugas kepolisian, tapi ini merupakan gerakan kita bersama masyarakat dalam rangka untuk penindakan rokok ilegal ini, sehingga apapun yang nanti kita lakukan itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara kita.
1: Oke, baik. Dari bea cukai ini, apa pesan bea cukai kepada masyarakat agar tidak menjadi bagian dari rantai peredaran rokok ilegal ini?
0: Kalau dari saya, yang satu jangan merokok. Yang kedua, jangan
1: beli.
0: Yang kedua, kalaupun merokok, belilah rokok yang legal. Jangan yang ilegal. Yang legal aja tadi udah dampak kesehatan udah banyak, apalagi yang ilegal. Kemudian yang ketiga, jika masyarakat menemukan atau mendapati informasi terkait penjualan rokok ilegal, sampaikan kepada kami.
1: Oke, baik. Terima kasih Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea Cukai Tanjung Pinang, Bang Setia Handayana, untuk informasinya. Bang Aibda Andi Yusra SCPS Kasubnit 1 IDIK 3 Satreskrim Polres Tanjung Pinang. Terima kasih Bang Andi. Pak Pengamat Ekonomi STE Pembangunan Tanjung Pinang, Asok Prof. Dr. Satriadi SHP MSc. Terima kasih Bang Satriadi untuk informasinya. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah setia bersama kami, mendengarkan siaran kami mewakili teman-teman yang bertugas. Saya Ari Wisnu, pamit selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya.

0: infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Brengger. Pukul 9.13 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama Rita Fitra Insani di Tanjung Pinang pagi ya, menemani Yani hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, baru saja berlalu sebuah lagu lawas ini ya, dari Manca Westlife. Semoga lagu ini juga dapat menambah semangat Anda yang mungkin hari ini masih disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, aktivitas Anda di hari ini. Tetap semangat, karena perjuangan kita masih panjang hingga maghrib nanti. Dan sebuah informasi kami hadirkan kepada dengar Anda, di mana Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad nih mengajukan rancangan peraturan daerah atau Ramperda tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam rapat paripurna DPRD Kepri yang digelar kemarin ya. Menurut Gubernur, tingginya mobilitas lalu lintas hewan dan produk hewan membutuhkan sistem pengawasan yang lebih baik, mengingat Kepulauan Riau masih bergantung pada pasokan ternak dari luar daerah dan diperlukan langkah antisipasi terhadap penyebaran penyakit hewan menular maupun juga zoonosis. Melalui Ramperda ini, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga ingin memperkuat nih pengawasan lalu lintas ternak, meningkatkan pelayanan kesehatan veteriner, serta menerapkan prinsip One Health. Regulasi tersebut juga diharapkan mampu menjamin ketersediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan tentunya halal, sekaligus juga meningkatkan daya saing peternak lokal.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, kan ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Ya, mendengar pemerintah Provinsi Kepulauan Riau nih mulai mengerjakan proyek pembangunan jaringan distribusi utama air bersih di Kota Tanjung Pinang. Nah, proyek senilai 5 miliar ini yang bersumber dari APBD Kepri tahun 2026 ditargetkan selesai pada akhir tahun untuk memperkuat distribusi air bersih menuju kawasan kilometer 8 atas. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, Rodi Yantri mengatakan bahwa biasanya jaringan pipa utama yang dibangun memiliki panjang sekitar 4 km, membentang dari simpang jalan DI Panjaitan hingga kawasan Pasar Buah kilometer 8 atas. Dan pembangunan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat infrastruktur penyediaan air bersih di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga nantinya jaringan tersebut akan menghubungkan pasokan air dari Waduk Sungai Pulai dan juga Waduk Sungai Gesek sebagai sumber air baku utama. Meskipun demikian, masyarakat juga belum dapat ya langsung menikmati atau merasakan manfaat dari jaringan ini karena masih diperlukan pembangunan pipa distribusi lanjutan menuju kawasan permukiman. Setelah seluruh jaringan pendukung selesai dibangun, maka distribusi air bersih kepada pelanggan akan dikelola langsung oleh PDAM Tirta Kepri, sehingga diharapkan pasokan air bersih segar mengalir ke rumah-rumah warga.

0: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Ya, pendengar, jangan sakiti hatinya ya. Ini lagu yang diaransemen ulang oleh grup band Riff ya. Oke, lagu ini juga mengantar kita pada pukul 9.54 menit waktu Indonesia Barat. Dengan demikian berakhir pula kebersamaan saya di pagi hari ini ya, di Tanjung Pinang pagi, menemani Anda dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih juga untuk Anda yang telah setia mendengarkan dan menemani saya mengawali hari dengan berbagai informasi yang bermanfaat di pagi hari ini. Semoga setiap langkah yang kita jalani hari ini dipenuhi dengan kemudahan, kesehatan, dan juga keberkahan. Dan boleh diingat juga ya, bahwasanya kesuksesan tidak selalu datang dari langkah yang besar, tetapi dari semangat untuk terus melangkah. Dan sekecil apapun itu, jangan pernah menyerah pada keadaan, karena setiap pagi selalu membawa kesempatan baru untuk menjadi yang lebih baik lagi. Akhirnya saya, Erita Mitra Insani, pamit undur diri nih dari Tanjung Pinang pagi. Kita akan menemani Anda di lain kesempatan, dan saya akhiri dengan RRI Terus Mudara Untuk Indonesia, sebuah lagu terakhir saya hadirkan kepada dengar Anda sebelum nanti ada rekan saya Rika Pertiwi yang menemani Anda di Tanjung Pinang siang.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya.

0: 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Edisi hari ini di Tanjung Pinang Siang, hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2026, Sirika Pertiwi akan menemani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda pendengar pada kesempatan siang hari ini? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan yang terbaik, dan bagi kita yang mungkin sedang terbaring lemah ya, dikarenakan kondisi fisik kita yang menurun pendengar, semoga Anda lekas pulih, dan yang pasti makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, konsultasi ke dokter kesehatan Anda pendengar ya. Semoga kita semua nanti bisa dalam kondisi yang prima lagi sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah, tampaknya di Tanjung Pinang ya khususnya ini cuaca sudah mulai mendung ya pendengar. Sesekali ada ya tetesan air hujan ya, sedikit ya, rintik ya namanya pendengar ya. Jadi memang sudah diinformasikan oleh BMKG untuk hari ini 28 Juli 2026, secara umum sebenarnya cuaca Kepri ini diperkirakan berawan dengan potensi hujan lokal ya, intensitas ringan hingga sedang pendengar. Nah, kondisi ini disebabkan adanya belokan angin yang disertai dengan tingginya kelembaban udara di atmosfer Kepulauan Riau memicu melimpahnya ketersediaan uap air. Kondisi ini secara aktif ya mendukung pembentukan awan-awan hujan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk Tanjung Pinang ya, setelah tadi pagi itu berawan pendengar, siang ini berawan tebal, malam hari berawan-berawan, dan untuk Bintan ya potensi hujan ringan ya pada siang hari, dilanjutkan malam dan dini hari itu adalah berawan. Sementara untuk Batam ya, siang hari hujan ringan, malam dini hari itu berawan juga. Untuk Karimun, siang hari hujan ringan, malam dan dini hari berawan. Dan begitu juga dengan Kabupaten Lingga Penyara. Sementara Natuna ya, pada siang hari hujan berawan, malam hujan ringan, dini hari juga berawan. Begitu juga dengan Anambas ya, pada siang hari berawan tebal dan malam hingga dini hari itu adalah berawan. Demikian tadi informasi perakiran cuaca peringkat ya. Dan pasti untuk informasi perakiran cuaca dari BMKG secara live bisa Anda ikuti terus di RRI Tanjung Pinang pukul 6.30 dan juga pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, sebelum nanti kita akan simak informasi dalam Warta Berita Pro 3 Jakarta, kita dengarkan lagu-lagu selingan.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Mendengar pukul 10.16 menit waktu Indonesia Barat, cuaca hujan ya dengan intensitas yang sedang ini sedang turun ya pendengar di Kota Tanjung Pinang khususnya. Bagi yang sedang dalam perjalanan ya, yang pasti utamakan keselamatan, kurangi kecepatan berkendara Anda, dan tetap waspada terhadap jalan yang licin maupun juga genangan air. Dan bagi Anda yang masih berada di rumah atau di tempat kerja, semoga suasana hujan menghadirkan kesejukan, ketenangan, dan menjadi penyemangat ya untuk Anda terus berkarya pendengar. Jangan lupa juga nih, jaga kesehatan karena cuaca yang mudah berubah-ubah dapat mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Jadi pendengar, hujan mungkin memperlambat langkah kita, tapi jangan biarkan ia menghentikan semangat kita. Setiap tetes hujan mengajarkan bahwa setelah mendung berlalu, selalu ada harapan yang kembali untuk bersinar.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Pendengar, update terus informasi kita ya dari RRI.co.id Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan APBD perubahan untuk melakukan renovasi rumah warga di Pulau Penyengat Tanjung Pinang. Besar alokasi anggaran itu sebanyak 2 miliar rupiah yang diharapkan mampu memperindah kawasan cagar budaya serta dapat meningkatkan wisatawan ke tempat daerah sejarah dan religi di Provinsi Kepulauan Riau. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan pemerintah sebelumnya telah merencanakan program itu, namun sempat ditunda karena keterbatasan anggaran. Dan ia pastikan akan kembali mengecek kondisi di lapangan agar program renovasi dapat segera direalisasikan melalui APBD perubahan. Ya, Pemprov Kepri anggarkan 2 miliar rupiah percantik rumah Pulau Penyengat.
1: Lanjut.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Mendengar seorang pria berinisial A, usia 31 tahun, yang merupakan P3K di SD Negeri 1 Mantang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, diamankan oleh polisi. Pelaku A diketahui melakukan pemerasan terhadap 10 orang anak dengan meminta uang mulai dari 10.000, 20.000 hingga mencapai jutaan rupiah. Kapolsek Bintan Timur AKP Aang Setiawan melalui Kanit Reskrim Polsek Bintan Timur Ibtu Yofi Akbar mengatakan kasus ini terungkap setelah pihaknya menerima laporan masyarakat pada bulan Juni 2026. Laporan itu disampaikan bersama dengan Sekretaris Camat Mantang, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, serta orang tua korban. Menindaklanjuti laporan itu, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para korban, saksi, serta meminta keterangan dari para ahli. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup sehingga A ditetapkan sebagai tersangka. Polisi kemudian melakukan pencarian terhadap pelaku dan setelah mendapatkan informasi, A berada di sebuah rumah di Desa Mantang Besar. Petugas berkoordinasi dengan Babin Kantipmas sebelum melakukan penangkapan. Dan berdasarkan hasil penyidikan peringat, aksi pemerasan tersebut diduga berlangsung sejak Juni 2023 hingga Juni 2026 di Jalan Hakim Lekop RT2, RW1, Desa Mantang Lama, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan. Ya, dalam menjalankan aksinya, tersangka diduga meminta uang kepada para korban dengan nominal yang bervariasi, mulai dari Rp10.000, Rp20.000, hingga ada yang mencapai jutaan rupiah. Uang hasil pemerasan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari tersangka.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Simon has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff, dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Clavery Nongno, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu, petenis Indonesia lainnya, Janice Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gajar lakukan dan menjur, sudah 2 kilometer. Apakah tadi was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Weven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pilitiloli, Pro 3 RRI.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Shin Tae-yong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, awal skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah sangat bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat bekerja keras di dalam lapangan. Jadi musim sangat jelas juga untuk pertama.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan untuk persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu seperti itu, jadi bukan beralasan tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Soto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PVD yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC. Jadi kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kan memimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, tujuan tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentunya apa yang dilakukan sebelumnya kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bestiar, bestriat berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satyo Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara, CV Cup 2026, leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas, Ridel Toiran, mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik atlet sudah itu. Yang perlu kita libur di Maret sampai Palak. Lalu kita masih makan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada non-list buat seleksi dulu, kita langsung dipaksa biar. Nanti pasti surprise karena kita mau dirubah posisi, mau coba avoid offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Buat itu sebenarnya sosoknya diperlukan ya, Mas Hen. Tapi kan di satu sisi, udah mengundurkan diri ya, jadi ya optimis aja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang jadi ya, tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final four. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuridar Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tinggal anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat, ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan harus betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Farin Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pergi ke bulan pendengar ya. Ini tentunya ajakan buat kita nih sebagai pendengarnya, berani bermimpi tinggi, jaga semangat dan meraih cita-cita bersama dengan teman-teman. Ya, lagu Recycle ini ya, karya dari Titi Puspa ini dikemas ulang agar anak-anak dan juga pendengar termotivasi menggapai hal-hal besar dan juga ceria pendengar. Ya, kejar mimpi, kebersamaan dan juga semangat yang positif tadi ya, memberikan energi ceria dan rasa percaya diri bagi anak-anak di Indonesia. Pendengar, masuknya waktu sholat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah sewaktu pada pukul 12:12 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 12:12 menit waktu Indonesia Barat, Devano dan Nendra menyimpan rasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

dentican gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Peringat lagu begitu salah begini. Benar. Oh salah. Lagu berjudul begitu salah begitu benar dari Dewi Dewi. Ini merupakan lagu ciptaan dari Ahmad Dhani Peringat ya. Dirilis di tahun 2007 dalam album mereka yang berjudul Recycle. Lagu ini sementara membawa kita menuju pukul 11.50 menit waktu Indonesia Barat dan masuknya waktu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah sewaktu pada pukul 12.12 menit waktu Indonesia Barat. Peringkat informasi dari rni.co.id, faktor ekonomi ini memicu maraknya peredaran rokok ilegal di masyarakat. Peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat dinilai masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi hingga lemahnya pengawasan. Pengamat sosial Sekolah Tinggi Ilmu Politik Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto ya menilai persoalan ini perlu dipahami secara menyeluruh agar penanganannya lebih efektif. Dari sisi ekonomi, harga rokok ilegal yang semakin berbanding ya tentunya ya dengan rokok legal yang mahal, ini membuat sebagian masyarakat beralih ke rokok ilegal yang dijual tentunya lebih murah peringat. Selain itu, keuntungan yang diperoleh pedagang dari penjualan rokok ilegal juga dinilai lebih besar sehingga praktik ini masih terus berlangsung. Dan ia juga menyoroti faktor budaya yang masih memperlihatkan tingginya kebiasaan merokok di tengah masyarakat dan kondisi ini membuat sebagian konsumen lebih mempertimbangkan harga dibanding memperhatikan legalitas produk yang dibelinya.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas pungli.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air.

0: kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya berkumandang seruan azan pertanda masuknya waktu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat

0: lagi ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kau daftar kuliah?
1: Maunya sih, tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti Anda bisa simak informasi dalam warta berita yang bisa tentunya Anda saksikan dari YouTube LPP RRI Tanjung Pinang dan juga dari Facebook Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, Kepala Biro Umum Setda Prof. Kepri Endri Joko Satrio mengklarifikasi penggunaan kedai kopi Batu 10 KKB sebagai lokasi jamuan tamu resmi Pemprov Kepri. Endri mengatakan Biro Umum menjalin kerjasama dengan lebih dari 20 rumah makan dan resto yang ada di Kepri. Biro Umum memilih KKBS ya karena konsep sentra kuliner yang menghadirkan pelaku UMKM legend Tanjung Pinang dengan menu yang khas daerah. Menu itu meliputi melendir, jalan bintan, roti canai, lontong dan juga prata. Tim Setwa Press ya memilih KKBS untuk jamuan makan siang dari Ibu Selvi Ananda setelah memeriksa keamanan pangan dan kelayakan dari fasilitas. Tim juga mempertimbangkan kebersihan dapur, ketersediaan toilet, lokasi dekat masjid, akses menuju LPKA kilometer 18 dan konsep UMKM. Anggaran jamuan di KKBS ya berkisar 12 juta rupiah hingga 18 juta setiap bulan untuk sekitar 2 agenda resmi. Pengelola KKBS lebih dulu membayar tagihan makanan kepada pedagang UMKM, kemudian Biro Umum menyelesaikan pembayaran sesuai dengan kontrak bulanan.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: lagi ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kok daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dan meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringkat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Ih, enggak oh. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat siang dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Bintan Resort menanam 1.000 batang bibit mangrove sempena dengan Hari Mangrove Sedunia tahun 2026. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor masih beredarnya rokok ilegal. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2026 bersama saya, Rika Pertiwi. Bintan Resort melaksanakan penanaman sebanyak 1.000 batang bibit mangrove sempena dengan Hari Mangrove Sedunia tahun 2026.
1: Sempena Hari Mangrove Sedunia 2026, Bintan Resort turut melaksanakan penanaman bibit mangrove. Penanaman dilakukan di kawasan pesisir Desa Sebong Pereh, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Penanaman bibit mangrove oleh Bintan Resort sebanyak 1.000 batang bibit mangrove. Sekaligus untuk mendukung gerakan nasional penanaman mangrove 2026 di Indonesia yang dipusatkan di Bali. General Manager Admin and Finance Bintan Resort Hebron Habeahan menjelaskan penanaman bibit mangrove ini melibatkan masyarakat lokal guna menjaga keseimbangan lingkungan mengurangi risiko abrasi. Penanaman bibit mangrove jenis Rhizophora stylosa pada Minggu 26 Juli 2026 tersebut sekaligus mendukung keberlanjutan sektor perikanan dan pariwisata. Menurutnya, keberhasilan konservasi tidak hanya diukur dari banyaknya bibit yang ditanam saja, akan tetapi juga tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan pesisir karena melibatkan masyarakat, siswa SD Negeri 002 Teluk Sebong, swasta, dan karyawan Bintan Resort.
2: Ya, dari sisi lingkungan, jadi pariwisata, lingkungan, serta event gitu ya, sesuatu yang saling berhubungan. Jadi yang sekarang kita melakukan penanaman mangrove ya, yang ditanam secara koloni, dalam tiap lubangnya ada 10 batang supaya survival rate-nya lebih tinggi. Jadi ini langkah yang bagus sebagai inisiasi kita untuk mengurangi karbon, emisi karbon. Dalam setiap event yang dilaksanakan ada karbon yang dihasilkan, tapi kemudian kita juga akan menebus karbon-karbon itu dengan inisiatif lingkungan seperti yang kita lakukan pada hari ini.
1: Kepala Departemen Pengembangan Masyarakat Bintan Resort Bakti Adi Chandra menambahkan, bibit mangrove yang ditanam merupakan investasi jangka panjang bagi kawasan pesisir dengan berkolaborasi berbagai pihak. Bintan Resort mencatat sejak 2018 hingga 2026 telah menanam sebanyak 39.515 bibit mangrove di sejumlah kawasan pesisir Bintan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya rehabilitasi ekosistem pesisir sekaligus mendukung ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pengamat sosial menilai peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat dinilai masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya faktor ekonomi.
3: Peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat dinilai masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi hingga lemahnya pengawasan. Pengamat sosial Sekolah Tinggi Ilmu Politik, Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Rianto menilai, persoalan tersebut perlu dipahami secara menyeluruh agar penanganan lebih efektif. Rianto menjelaskan, dari sisi ekonomi, harga rokok ilegal yang semakin mahal membuat sebagian masyarakat beralih ke rokok ilegal yang dijual lebih murah. Ia juga menyoroti faktor budaya yang masih memperlihatkan tingginya kebiasaan merokok di masyarakat. Kondisi tersebut membuat sebagian konsumen lebih mempertimbangkan harga dibandingkan memperhatikan legalitas produk yang dibelinya. Keterbatasan pengawasan dan jumlah petugas yang turut memengaruhi masih maraknya peredaran rokok ilegal. Di sisi lain, masyarakat menormalisasikan perdagangan rokok ilegal membuat praktik tersebut seolah menjadi hal yang biasa.
4: Jadi masyarakat secara umum tidak terlalu pusing dengan peredaran rokok ilegal ini. Kenapa? Ya karena ada tekanan ekonomi, sehingga masyarakat tidak terlalu memikirkan masalah legalitasnya gitu. Yang penting, ya dia murah. Ya.
3: Menurut Rianto, penegakan hukum terhadap pelaku juga perlu diperkuat agar memberikan efek jera. Ia berharap langkah pencegahan dan penindakan dapat berjalan seimbang sehingga peredaran rokok ilegal dapat ditekan secara berlanjutan. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Pinang berhasil menyita sekitar 1,8 juta batang rokok ilegal serta minuman beralkohol dan barang impor bekas bernilai puluhan miliar rupiah sepanjang akhir tahun 2025 hingga Juni 2026.
5: Bea Cukai Tanjung Pinang menyita sekitar 1,8 juta batang rokok ilegal dalam serangkaian penindakan yang

0: dilakukan di wilayah Tanjung Pinang dan Bintan sepanjang akhir 2025 hingga Juni 2026. Barang hasil penindakan tersebut akan dimusnahkan secara bertahap setelah seluruh proses administrasi selesai. Humas Bea Cukai Tanjung Pinang, Setia, mengatakan jumlah rokok ilegal yang diamankan pada periode tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025. Pada tahun sebelumnya, Bea Cukai Tanjung Pinang menyita sekitar 4 juta batang rokok ilegal. Selain rokok tanpa pita cukai, Bea Cukai Tanjung Pinang juga mengamankan berbagai barang ilegal lainnya. Barang hasil penindakan tersebut meliputi sekitar 50 liter minuman beralkohol ilegal serta sejumlah koli pakaian bekas, sepatu, dan tas impor yang dilarang masuk ke Indonesia. Berdasarkan data Bea Cukai Tanjung Pinang, sepanjang Januari hingga Juni 2026 telah ditangani sebanyak 107 perkara.
1: Sampai di semester 1 tahun ini kita sudah ada 107 penindakan. 8 diantaranya adalah penindakan yang terkait dengan NPP, 47 itu penindakan di bidang cukai, dan 15 di bidang pabean.
0: Nilai barang hasil penindakan mencapai sekitar 20 miliar rupiah, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan sebesar 427 juta rupiah. Setia menambahkan, seluruh barang bukti hasil penindakan dijadwalkan dimusnahkan secara massal pada September 2026. Pemusnahan tersebut akan menggabungkan barang bukti hasil tegahan tahun 2026 dengan sisa barang bukti dari hasil penindakan tahun 2025. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga Kampung Banjarbaru, Kecamatan Gunung Kijang, menyampaikan aspirasi terkait dengan kondisi jalan rusak yang telah lama belum mendapatkan perbaikan dari pemerintah.
3: Warga RT 1 RW 1 Kampung Banjarbaru, Kecamatan Gunung Kijang menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan yang rusak dan belum kunjung diperbaiki. Aksi yang dilakukan warga merupakan aksi damai untuk meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi jalan yang dinilai membahayakan pengguna. Ketua RT 1 RW 1 Kampung Banjarbaru, Ferdianus Yohanes, mengatakan kerusakan jalan tersebut telah terjadi sekitar 15 tahun. Menurutnya, usulan perbaikan sudah berulang kali disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musremba, namun hingga kini belum terrealisasi. Warga juga menyebut telah beberapa kali melihat kecelakaan terjadi di ruas jalan tersebut. Meski tidak seluruh kejadian terdokumentasi, masyarakat sekitar selalu membantu saat terjadi insiden.
4: Artinya selama ini kami merindukan jalan ini, kalau bisa perhatian dari pemerintah supaya jalan tetap aman, nyaman, dan sampai besok bisa. Karena sini udah banyak kejadian, tapi kami karena tidak ada dokumentasi, tapi sebagian warga di sekitar sini setiap kali ada kejadian, kami tetap membantu.
3: Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan, Wan Afandi, mengatakan pihaknya telah bertemu dengan warga untuk memberikan penjelasan terkait proses penanganan jalan. Ia juga menyebut usulan perbaikan jalan Kampung Banjarbaru sudah masuk dalam Musrembang tahun 2026. Wan Afandi juga menjelaskan, pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap usulan tersebut, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas pembangunan daerah.
5: Kita sudah jelasin ke warga bahwa untuk saat ini kita sudah penambalan jalan dulu, menunggu insya Allah tahun depan kita akan perbaiki keseluruhan. Yang pertama, yang kedua, di perubahan ini mudah-mudahan anggarannya tersedia juga untuk kita tangani masalah drainase dan smoke pollution. Mudah-mudahan dengan dua kegiatan ini untuk permasalahan jalan yang ada di Gunung Kijang ini tuntas lah, saya berharap seperti itu.
3: Pemerintah Kabupaten Bintan berharap proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan sesuai tahapan sehingga kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan dapat ditangani secara bertahap. Reni Ilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warga RT 1
2: Loka Pengawas Obat dan Makanan Loka POM di Kota Tanjung Pinang terus memperketat pengawasan peredaran obat, terutama obat keras yang berpotensi disalahgunakan guna mencegah risiko resistensi antimikroba dan melindungi keselamatan masyarakat.
6: Loka Pengawas Obat dan Makanan Loka POM di Kota Tanjung Pinang terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat. Upaya ini difokuskan pada obat-obatan yang berpotensi disalahgunakan atau dijual tanpa resep dokter. Menurut Kepala Lokapom di Kota Tanjung Pinang, Irdiansa, penggunaan obat tanpa resep dapat memicu masalah serius, salah satunya resistensi antimikroba, di mana tubuh menjadi kebal terhadap obat tertentu, sehingga di masa depan obat tersebut tidak lagi efektif. Menurutnya, BPOM rutin melakukan pengawasan di apotek dan toko obat. Pengawasan ini mencakup penelusuran distribusi obat, mulai dari pemasok hingga sampai ke tangan konsumen. Jika ditemukan apotek yang menjual obat keras tanpa resep, BPOM akan langsung menindaklanjutinya sesuai aturan. Irdiansa menjelaskan sanksi diberikan secara bertahap, mulai dari teguran administratif hingga tindakan hukum, guna memastikan sarana kefarmasian tidak main-main dengan aturan yang menyangkut keselamatan masyarakat.
7: Indikasi ada penjualan bebas terkait obat keras kan yang tanpa dengan resep dokter, tapi kita terus edukasi ke para sarana kefarmasian untuk kalau ada resep ataupun obat yang keras harus disesuaikan dengan resep dokter seperti itu. Kita juga ada aplikasi ataupun tool-tool yang kita gunakan untuk melakukan pengawasan dari distributor dari PBM sampai dengan ke apotek atau toko obat. Jadi, kalau kita sudah resisten terhadap obat tertentu yang terkait ini, nanti kedepannya obat tersebut tidak akan efek lagi ke tubuh kita. Jadi harus menggunakan obat yang lebih dosis lebih tinggi ataupun obat yang jenis yang berbeda.
6: Kepala Lokapom di Kota Tanjung Pinang Irdiansa menambahkan pihaknya juga aktif mengedukasi masyarakat agar tidak sembarangan mengkonsumsi obat. Konsultasi dengan dokter adalah langkah pertama yang paling penting sebelum membeli atau mengkonsumsi obat, khususnya yang harus menggunakan resep dokter. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keluarga memiliki peran paling besar dalam membentuk karakter anak, dalam membentuk generasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
8: Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda menekankan pentingnya pendidikan karakter sebagai pondasi utama dalam membentuk generasi Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Hal ini disampaikan saat menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional di kawasan Tugu Siri Gurindam 12 Kota Tanjung Pinang. Selvi Ananda mengatakan, kecerdasan akademik saja tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan etika dan budi pekerti, sehingga pendidikan karakter harus dimulai sejak dini melalui pola asuh yang baik di lingkungan keluarga dan diperkuat di sekolah maupun lingkungan sosial.
9: Pendidikan karakter itu menurut saya adalah dasar dari segala-galanya. Anak boleh menjadi pintar, boleh sukses, kalau tidak mempunyai etika dan budi pekerti itu juga tidak ada gunanya.
8: Istri Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Yana Ardian Bima Arya mengatakan, pembentukan karakter dan nilai-nilai kehidupan dimulai dari keluarga, sehingga pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan pada setiap tahap perkembangan anak.
10: Karena karakter, nilai-nilai kehidupan itu orang tua yang tanamkan sejak kecil. Jadi anak yang berhasil adalah anak yang terus didampingi sama orang tuanya.
8: Selvi menegaskan, keluarga memiliki peran paling besar dalam membentuk karakter anak. Selain pendidikan karakter, Selvi mengingatkan pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, maupun ancaman di ruang digital. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi palsu serta ujaran kebencian saat ini merupakan sebuah industri yang mendatangkan ekonomi. Untuk menangkal hal tersebut tentunya perlu peningkatan literasi digital oleh masyarakat.
11: Informasi palsu atau hoak serta ujaran kebencian saat ini merupakan sebuah industri yang mendatangkan ekonomi. Untuk menangkal hal tersebut tentunya perlu peningkatan literasi digital oleh masyarakat. Pengamat ITE dari Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia STTI Tanjung Pinang, Muhammad Rizky Romdoni mengatakan, saat ini berita hoak memang menjadi permasalahan tersendiri. Namun yang perlu diketahui oleh masyarakat, informasi hoak merupakan sebuah industri yang di dalamnya ada sisi ekonomi. Maka untuk menangkal hal tersebut perlu peningkatan literasi digital masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpikir kritis dan menyaring informasi yang didapat sebelum menyebarkannya.
12: Nah, perlu diketahui bahwa hoax, ujaran kebencian itu adalah industri. Jadi di sana ada sisi ekonomi. Semakin banyak dia viewer terhadap konten digitalnya yang dia buat, meskipun itu tidak benar, maka itu pundi-pundi uang. Nah, oleh karena itu di masyarakat tentunya harus ditingkatkan lagi literasi digitalnya, yaitu berpikir kritis.
11: Lebih lanjut dikatakan Muhammad Rizky Romdani, saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 terkait ITE, bahwa yang menyebar luaskan berita bohong dapat dikenai sanksi. Artinya bukan hanya pembuat konten yang mendapat sanksi, akan tetapi yang menyebar luaskannya juga dapat dikenai sanksi. Karena dalam undang-undang tersebut mentransmisikan dan mendistribusikan konten hoax merupakan delik aduan. Reporter Vidyawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sepanjang tahun 2025 hingga Juni 2026, Bea Cukai Tanjung Pinang berhasil menyita 1,8 juta batang rokok ilegal. Keluarga memiliki peran paling besar membentuk karakter anak. Mewakili kerabat kerja bertugas, Erika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

101 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan bergabung dengan program 1 RRI Jakarta guna kita ikuti program siaran Persada Indonesia Berjaringan Nasional. Untuk itu tetap di sini di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Pendengar Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan selanjutnya pendengar kami bergabung dengan program 1 RRI Jakarta. Kita ikuti program siaran Persada Indonesia Berjaringan Nasional.
1: Hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia, dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
2: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat siang.
1: Selamat siang loh.
2: Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, ya, selamat siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarore, dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
1: Langsung turun gunung ya.
2: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirilai di seluruh Indonesia. Ya kan?
1: Betul banget. 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
2: Iya. Gimana? Ini jujur ya, dari tadi dengerin lagunya ini bintang-bintang.
1: Ya karena ada bintang-bintang.
2: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
1: Bisa
2: bridging ya, boleh. Okay. Nah, tapi jujur ya.
1: Kenapa?
2: Dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
1: Bakat.
2: Okay. Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
1: Iya loh.
2: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti genre pop ini.
1: Merasa tersaingi pasti.
2: Oh tidak. Oh, tidak. Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
1: Oh gitu ya.
2: Makanya senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti. Ya, tapi seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia gak lupa sama akarnya. Dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
1: Aku udah nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
2: Imut banget ya.
1: Imut banget, ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa aduh, sih ini?
2: Ya udah langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
3: Hai, selamat siang.
1: Aduh. Selamat siang
2: Yogi Nandes. Aduh ini
3: gimana Bang Istan?
2: Gimana? Makin cakep loh dia.
1: Makin sehat juga.
3: Yeah. Makin sehat,
2: makin bugar.
3: Makin
1: menyala.
2: Menyala pasti dong.
3: Amin ya Allah ya Tuhan.
2: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
1: Ahai. Tapi nggak tampak tua loh.
2: Gak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
1: Apa tuh?
2: Siapa sih?
1: Aduh. Yang diajak menua itu ya.
3: Sebenarnya ini lebih ke julidnya Bang Isan.
2: Oh, iya. Oh gitu. Ya? bukan rasa ingin tahu ya.
3: Iya. Okay. Julidnya
2: gitu, julidnya. Yogi Nandes sehat.
3: Alhamdulillah aku sehat.
2: Bang Alhamdulillah Isan. Luar biasa.
3: Ini hari Bang Isan? Sudah sehat.
2: Sehat. Alhamdulillah. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
3: Betul.
2: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
3: Betul.
2: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
3: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
2: Langsung sebenarnya. KDI-nya tahun berapa?
3: 2015.
2: Okay.
3: Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu.
2: Betul.
3: Jadi pada saat itu aku lebih ke bawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu. Ada kali 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop. Pop Melayu dulu.
2: Oh, oke.
3: Okay. Kalau mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan.
2: Ke
3: jadi pelan-pelan prosesnya lumayan panjang sih Bang, dan dan dari 2019 kayaknya. Itu sudah benar-benar pop.
2: Jadi pure popnya itu. Betul. Dari mulai 2019.
1: Oke.
2: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya dari pop itu, kenapa?
3: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Jadi ketika ada yang nemenin temen dan temennya nggak lolos, dianya yang lolos, itu juga kejadian di aku. Jadi aku tuh semacam nemenin temen dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut bermodalkan aku tuh karena orang Minang, uh-huh. ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara technically itu sama. Oh, walaupun okay. walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda. Mungkin di dangdut itu lebih rapat-rapatnya beda gitu dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ. Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku enggak mau lagi lanjut. Aku eliminasi aja bla bla bla tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu. Disyukuri yang ada.
1: Oke. Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
3: Betul.
1: Nah, kalau cerita tentang Menualah Denganku.
2: Ceritanya
1: kenapa diajak menua?
3: Ya, sebenarnya
2: buat pasangan kan?
3: Buat pasangan. Jadi lagu ini tuh sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad, karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan,
1: melupakan,
3: dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget, tidak terlalu upbeat. Middle menuju upbeat kayaknya.
2: Kalau Bintang-Bintang kan ini upbeat jatuhnya.
3: Betul. Kalau ini kalau Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
2: Medium up
3: lah kira-kira.
2: Romantic ballad lah ya.
3: Betul. Okay. Dan goalsnya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja.
2: Good point.
3: Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goalsnya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
2: Amin.
3: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini, siapa tahu bisa
2: ngundang Yogi Nandes ya
3: itu dia
2: menyanyikan lagunya.
3: Poinnya itu.
1: Tapi tau nggak nyari kata-kata Menualah Denganku ini susah banget loh di lagu ini.
2: Kenapa?
1: Karena ada di ujung banget ya.
3: Di ujung banget.
2: Aku jadi penasaran. Jujur aku belum denger loh Yogi.
1: Nanti kita dengerin.
2: Ya, okay. Aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah gak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
1: Betul.
2: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau
1: ada gabung? Ada Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Iksan Tarore, apa kabar kalian berdua?
1: Baik,
2: alhamdulillah baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
4: Alhamdulillah, bilhair.
2: Alhamdulillah.
1: Ada Yogi Nandes nih.
3: Selamat
1: langsung
3: siang.
1: Langsung diajak ngobrol.
4: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bang Nandes.
4: Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya?
3: Alhamdulillah aku sehat.
1: Kok Yudi Nandes?
3: Yogi ya. Boleh Yogi Nandes.
2: Sorry itu Fado and Son.
4: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
1: Oh, enak banget. Silakan pertanyaannya Pak, Bung Benijo.
4: Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genre musik pop juga ya?
2: Dangdut.
4: Kok kesulitan mana sih untuk mau nyanyi membawakan lagu sulit mana maksudnya dangdut apa pop kan terus setahu saya itu banyak apa namanya jengkok-jengkoknya itu kan sangat sulit.
1: Betul.
4: Nah, jengkoknya sangat sulit ya maaf Bang Yogi. Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut sampai saat ini beralih ke pop itu ceritanya bagaimana sih? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
4: Pertanyaan kedua itu menua denganku itu single terbaru apa sudah ada beberapa single lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya. Untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuayas, semangat ya buat Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Ibu Farida Palu, Angkel Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bau-Bau, Bang Albert, selamat siang.
2: Halo.
1: Halo Bang Albert.
2: Bang Albert di Bau-Bau.
1: Ya tampaknya Bang Albert terputus. Ya oh baiklah. Kalau begitu
2: Bung Beni juga kenapa? Tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan
1: ya. Oh iya.
2: Kenapa? Kan itu tadi dia nanya gimana sih ceritanya? Kan KDI ini kan dangdut.
1: Iya.
2: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
1: Betul.
2: Sebenarnya ya.
3: Karena pop memang dulu sebenarnya.
2: Awalnya sebenarnya pop Minang.
1: Betul.
2: Terus akhirnya ikutanlah KDI.
1: Betul.
2: Isem. Karena nemenin teman.
1: Betul.
2: Sampai akhirnya dari situ dia.
3: Akulah yang punya rezeki di situ.
1: Anda mengerti sekali tampaknya.
2: Iya, kan tadi mendengarkan. Mendengarkan apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
1: Oke.
2: Makanya
1: pertanyaan dari ini.
2: Bang Beni Jo lagi. Pertanyaan keduanya itu adalah
1: pertanyaan pertama belum dijawab.
2: Dangdut tadi,
1: itu lebih pertama. Sulit mana antara pop dan dangdut?
2: Itu kedua.
1: Itu kedua. Ada tiga dong.
2: Ada tiga emang.
1: Oke.
2: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
3: Dangdut.
2: Dangdut.
3: Oh, gitu ya? Dangdut sulit karena kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop. Aha. Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa. Benar kan Bang Isan? Anda kan juga
1: juara dan kontes juara dangdut Asia lo, bukan main.
3: Okay. Merasakan dangdut itu susah kan?
2: Susah.
3: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
1: Oke.
3: Jadi jangan main-main sampainya dangdut. Mereka jago banget.
2: Karena untuk keriting itu susah ya.
1: Susah sekali.
2: Nah, ini ada pertanyaan lagi. Satu lagi, kan ada menualah bersamaku.
1: Menualah denganku.
2: Menualah denganku. Oke.
1: Okay. Ini single baru atau gimana?
3: Menualah denganku ini single baru. Baru rilis Jumat kemarin.
1: Mm-hmm. Jumat kemarin.
3: Betul.
1: Waduh.
2: Literally baru banget.
3: Baru
2: ya.
3: Banget.
2: Fresh from the oven.
3: Fresh from the oven.
2: Udah gitu, sebelum menualah denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya? Yogi Nandes lagu popnya coba.
3: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta. Jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu. Ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi yang sudah diputarkan. Untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Kemudian juga ada Penyesalan, soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah di Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku. Itu sudah masuk ke vibe-nya, mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
1: Oke.
3: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau, cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
1: Siap kalau begitu.
2: Okay.
1: Begitu ya.
2: Iya, banyak
1: Bung Beni Jo.
2: Bung Beni Jo ya. Berikutnya.
1: Lanjut ke Samarinda ya. Kita kalau tadi Sulawesi, sekarang
2: Bang Ari kayaknya ya.
1: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
5: Selamat sore.
1: Oh, sore. Siap, selamat sore.
2: Oh iya, ini Samarinda soalnya.
1: Samarinda ya.
5: Indonesia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan Bang Ori apa Bang Ari?
5: Ori di Samarinda.
1: Ori. Benar. Okay, orang namanya Ori diganti Ari.
5: Iya.
1: Sudah asli loh.
2: Iya. Original juga bisa.
1: Original.
5: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya?
2: Betul.
5: Bersama dengan bintang tamunya Yogi.
1: Oh iya benar.
3: Halo Bang, selamat sore.
1: Apa yang mau ditanyakan?
5: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
5: Langsung aja ya.
1: Iya, silakan ya, langsung aja. Itu yang diharapkan.
5: Bang Yogi.
3: Iya.
5: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Menualah Denganku.
3: Betul.
5: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop gini bisa mengembangkan lagunya dengan baik?
1: Oke.
5: Okay. Tanpa kurang satu apapun.
1: Tanpa kesulitan gitu kali ya.
3: Ya.
2: Oke.
1: Itu aja ya. Bang Ori.
2: Oke. Okay.
5: Iya,
2: okay.
5: Untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
1: Siap, oke.
2: Oke.
1: Terima kasih Bang Ori.
5: Tidak ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Bang Yudi, Iksan dan Bang Yogi.
2: Ya, okay. Ya, terima kasih banyak Bang Ori.
1: Lanjut.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi, sama Bang Isan Taror ya.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
1: Silakan dengan Yogi Nandes. Juga
6: buatnya udah Yogi Nandes.
2: Sama-sama ini, sama-sama.
3: Oh iya, Padang, orang awal.
2: Orang awal.
6: Orang awal.
1: Rendangnya silakan.
2: Salah.
6: Oh iya.
1: Salah ya.
2: Okay. Gimana Uncle Gazi?
6: Okay, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
2: Okay.
6: Terus single selanjutnya udah dipersiapan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
2: Maksud Menualah Denganku.
6: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang?
1: Oke.
6: Udah Yogi tenan, Yogi Nandes. Terus ntar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Isan.
2: Oke.
1: Nyanyi Minang ya.
6: Ya bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
3: Jadi aman tuh.
2: Oke. Okay. Aman deh. Aduh kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
1: Iya.
6: Ya oke, salam dikit Bang Isan sama Bang
2: Yudi.
6: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi Kak Survio Dila. Salam buatnya Kak Irvi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semua-semuanya.
1: Siap ya. Terima kasih.
2: Selamat siang kembali.
6: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
2: Yes.
1: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
2: Halo.
7: Assalamualaikum, selamat siang, Bang Yudi, Bang Ari.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
3: Selamat siang Bang.
7: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Gimana nih?
7: Bisa dibawa sama produser Pro 1 itu. Bang Yudi.
2: Weekend main.
7: Siaran siang.
2: Iya.
7: Aduh. Bahagia sekali.
1: Iya dong.
7: Aduh.
2: Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
7: Uda Yogi.
3: Ya, gimana Bang?
7: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi ini.
1: Terima kasih.
7: Luar biasa itu album Menua Denganku. Aduh, emang semua dibawa tua ini sama Uda Yogi.
2: Ya Allah.
1: Iya dong.
7: Kayak Bang Yudi Swahili dibawa tua jadinya.
2: Betul. Kalau itu kayaknya memang tua. Udah deh.
3: Gak ikut aku.
7: Menualah Denganku.
1: Ini pertanyaannya. Ini
7: saya benar. Saya waktu ngikutin mantau antum di itu ya di KD itu, wah ini mau orang warna pop ini mah.
1: Oh iya.
7: Benar ya, itu memang sulit, benar.
1: Saya betul akui,
7: saya ya. Emang benar. Jarang yang bisa untuk di improvisasi dangdut itu. Cuman ya karena basicnya itu rezeki beda-beda.
1: Ya, okay. Itu dia.
7: Itu zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu?
1: Siap.
7: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di bintang-bintang.
1: Iya.
7: Ada di Menua Denganku.
1: Iya, alhamdulillah. Ya,
7: pertanyaannya begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Bang Yogi nih. Kapanlah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi yang akan datang?
1: Oke. Okay.
7: Sekali lagi, Bang Yogi, yang saya tanyain lagi satu itu tadi, dan keduanya ini terinspirasi dari mana Menua dengan okay. Ini?
1: Oke.
7: Terus. Siap. Kayaknya cakep banget ini.
1: Oh iya memang.
7: Iya gitu.
1: Siap.
7: Sukses buat Bang Yogi ya.
1: Siap. Oke,
2: okay, terima kasih Bang. Bang Hasanuddin.
7: Saya Bang Yudi, Ismail, dan Bang Ari. Saya ucapkan selamat siang.
2: Bang Isan, aku
1: Ari. Siap, terima kasih ya Bang.
2: Gak apa-apa.
1: Ditunggu jawabannya habis ini jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab yuk. Ari apa siapa? Aja. Ari, enggak tahu.
2: Ari daging gue. Apa Ari untung?
1: Ari tulang. Ari lasuk. Habis daging tulang lu.
2: Aduh, Ari keriting deh. Masih panjang. Jadi, ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
1: Oh iya,
2: Bang dari Ori. Ori di Samarinda. Dari dangdut itu tadi udah kayaknya ya, Bang Ori, Uncle Gazi berarti.
3: Iya.
2: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
3: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting, sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain. Tinggal nunggu itu aja. Tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
1: Oke.
3: Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit. Walaupun ini lagunya happy, tapi ini happy-happy haru, Bang.
1: Happy-happy haru.
3: Iya, karena nanti di video clip itu aku akan menampilkan beberapa pasangan real couple yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
2: Bisa mewek deh kayaknya gue.
1: Berarti Isan enggak ada dong di situ.
2: Enggak ada kan, gue belum punya pasangan.
1: Nah, jelasin dong.
2: Oke, ya. Terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
3: Aku sih lebih prefer untuk

0: Koro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini tuh ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi yang dari vokal. Kemudian ada Mas Andrelis. Nah, kemudian juga ada Dimas Rich. Dimas Rich ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini tuh agak sangat-sangat berasa. Vibe-nya ya? Beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
1: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
0: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Kayak senapan ya kaliber.
1: Alhamdulillah ya, Bang. Karena memang ngeri-ngeri banget itu iya sebenarnya karya-karya musiknya tuh bandit gitu.
0: Gimana?
1: Ya, bandit. Oh. Gitu. Oke, alhamdulillah gitu ya.
2: Alhamdulillah. Udah selesai
1: semua kan? Inspirasinya tadi dari mana?
0: Inspirasinya itu memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe dan bisa jadi wedding anthem. Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang, misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya nih ngasih list lagunya Menualah Denganku ini salah satunya.
2: Dan mudah-mudahan
0: beberapa lagu ini masuk.
2: Ya, kita harus bekerja sama dengan WOWO dong.
1: Amin. Iya. Kan kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi. Like
2: iya.
1: Menikah denganku. Ya paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah denganku.
0: Oke. Iya. Pokoknya begitu.
2: Ya sudah. Oke. Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Gitu. Sedikit nggak ada. By the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Ya, bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama badan.
0: Gitu ya.
1: Enggak. Ya tapi jujur tadi menualah denganku itu enak banget.
2: Terima kasih.
1: Enak Bang banget Isa. Dan benar.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak kayak bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Waduh,
1: di pinggir
0: boleh
1: pantai,
0: juga begitu.
1: Ya kan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Iya iya, yang penting bukan hujan.
1: Enggak.
0: Ini enggak ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Iya iya iya.
1: Jadi
0: ya,
1: begitu sunset, itu video klipnya tuh di imajinasi aku sunset, terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Nah. Terus ceweknya pakai gaun gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya, kena angin.
2: Seblak-seblak
0: enggak tuh.
2: Apa sih seblak-seblak?
1: Bahasa kita lah, itu ya.
0: Iya udah. Wah ini kita langsung ke Palu lagi ya?
1: Iya.
0: Ke Palu, belum ke Palu, tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu. Ada Bu Farida ya?
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Farida di Palu.
3: Iya, Mas Yudi sama Ihsan Tarore ya.
0: Ihsan Tarore, iya betul.
3: Seru-seru ya,
1: seru. Seru ya, Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Ya apa kabar ya?
0: Baik, alhamdulillah ya? Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat?
3: Ya, alhamdulillah sehat baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
0: Oh iya, oh, iya sih.
1: Juga ya. Sudah
3: masuk waktu asar.
0: Oh, sudah masuk waktu asar. Oke.
1: Okay. Oke, okay, baiklah Bu Farida mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya. Mas Yogi Nandes ya?
2: Betul, iya, hai Ibu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore, Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
2: Betul. Wah, Ibu pada kayaknya research deh. Bukit Tinggi, dia tahu Bukit Tinggi.
1: Dengerin
0: kan tadi kita ngomong
1: tadi
0: loh.
2: Tapi kita enggak ngomong Bukit Tinggi loh.
0: Ngomong ada ya.
2: Oh iya iya, ada. Terima kasih Ibu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
0: Tapi mungkin juga Bu Fadja tahu sebelumnya.
2: Kenapa, Bu?
3: Iya, sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
2: Wah, wow, terima kasih banyak.
1: Follow berarti Instagram Yogi ya.
3: Iya, sudah sering ya di follow, di komen kalau di Instagram.
1: Ih, cocok nih.
2: Terima kasih loh, Ibu.
3: Iya. Gak tahu ya yang mana itu Bu Farida.
1: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu. Aduh.
3: Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
0: Mulai umur berapa? Oke.
3: Okay. Ah, yang kedua ya. Mm-mm. Apa tantangan Mas Yogi dalam merilis lagu Menuailah Denganku tadi. Itulah cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
0: Siap, terima kasih Bu Farida.
3: Yogi, Nandes, amin ya, terus berusaha berjuang ya.
0: Siap, terima kasih banyak.
3: Mau kirim salam ya?
1: Boleh ya.
3: Tadi ada Pak Benijo, nggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
1: Iya ya, memang ya. Dia standby langsung.
0: Biar dapat bonus.
3: Ada Ciguri di Jakarta, Ayu di masa sana. Uh-huh. Terus semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan untuk penyiar seluruh Indonesia, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Farida.
0: Dari Palu kita ke Semarang.
1: Semarang.
0: Mas Yofi Cah Semarang.
4: Yo, Cah. Pesan Mas Yudi.
0: Iya, siap Mas Yofi, silakan.
1: Mas Yofi.
0: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar, sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
1: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu, yang sebelum refren terakhir yang waktu akustikan itu.
0: Uh-huh.
4: Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya. Nah, waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
0: Wah,
1: detail dia.
2: Detail dia.
1: Mungkin dia akan jadi produser.
0: Ditunggu.
4: Aku itu yang tadi Bang Ihsan ngomong sih, yang di tebing di Bali itu sih, Bang.
1: Iya kan? Cocok kan? keren. Cocok kan? Oke, okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor, terima kasih.
4: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
2: Iya.
4: Oh, Yogi. Jadi Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Maksudnya untuk yang pop. Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
1: Oh, oke. Okay. Of course. Yes. Okay, okay.
4: Yang kedua ini, apa itu? Apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
0: Oke, okay, siap. Okay. Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Oke,
0: okay,
4: okay, terima kasih.
0: Oke, okay, Mas Yofi, terima kasih. Okay. Oke. Kita ke Bogor dulu yuk.
1: Yo. Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
0: Teh Dinda, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Cengkoknya langsung yang... Minang loh dia loh.
2: Emang kok Minang?
1: Padahal dia di Bogor.
5: Indonesia, Yudi Ismail, Iki Santarore.
1: Iya, Teteh. Teteh langsung baik, logat Minang ya. Nih gimana ceritanya?
5: Yo Barna Koha, Yogi.
2: Onde mande.
1: Onde mande. Ah,
0: Yo Barna Koha.
2: Nama siapa tadi?
0: Teh Dinda.
2: Ah, aja awak salah mau tabah dona nih. Biarlah orang-orang kona. Banyak kekira kalau kayak itu.
1: Teh Dinda
0: pasti enggak tahu. Pasti enggak tahu Teh Dindanya.
1: Teh Dinda. Mati.
2: Ah, nyesel.
1: Enggak. Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya Teh ya, cuman paham sedikit bahasa Padang.
5: Bukan bahasa Padang Iksan, tapi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang.
0: Tuh kan.
1: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudara enggak ya sama Fernandesnya Argentina?
2: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
2: Enggak pakai per.
5: Ekornya aja kan okay. Gitu.
0: Oke, okay, siap. Lanjut aja. Apa pertanyaannya
2: gimana tuh?
0: Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover ya.
0: Iya.
5: Mungkin Yogi juga pernah dan kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
1: Iya, yeah, lewat semesta juga cover.
5: Ya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
0: Siap.
2: Gitu. Oke. Okay.
5: Itu aja pertanyaannya.
0: Yogi, terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Ya.
2: Amin.
5: Iksan juga.
1: Ya, oke, Teteh. Terima kasih, Tetehku.
5: Jangan pura-pura cinta lagi ya, baikkan aja ya.
0: Ya harus benar-benar cinta ya.
1: Lebih bahagia aja.
5: Yudi Ismail dilanjut. Thank you. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang, Teteh Dinda.
0: Oke. Kita ke Sulawesi Selatan ada Cika.
1: Cika. Halo.
0: Cika.
1: Halo Cika.
6: Banggakan Indonesia.
0: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
0: Silakan
1: ya.
0: Cika.
6: Ica.
0: Oh Ica, bukan
1: makanya
0: Cika.
1: Makanya aku gini, suaranya bukan Cika namanya, suaranya namanya Ica. Maafin ya, ini soalnya yang nerima telepon di awal ini agak-agak kayaknya dia.
6: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
0: Oh masih iya, anak-anak.
1: Memang dia masih anak-anak.
0: Anak bapaknya.
6: Kayak imut.
0: Imut banget.
1: Oke oke oke. Ica, apa kabar Ica? Udah lama ya. Loh, nggak ngobrol-ngobrol sama Ica.
6: Alhamdulillah baik Bang Iksan. Emang selama mama Ica meninggal itu bulan puasa.
0: Terus berduka cita.
6: Itu kayak masih sedih gitu loh, makanya jarang telepon. Tapi aku usahakan nelpon biar semangat lagi.
1: Harus semangat lagi Ica.
2: Semangat.
1: Ica, ya. Mau tanya ya? Apa ini?
6: Oh nanyain sama Mas Yogi.
2: Iya Ica.
6: Asli Minang ya Mas Bang Yogi ya.
2: Apa?
0: Asli Minang.
2: Oh iya benar-benar.
6: Asli Minang.
2: Betul.
0: Dia mau asli Minang ya. Cepetan. Asli Minang ya. Oke.
6: Okay. Ica mau nyanyi dong untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba.
2: Nyanyi boleh.
6: Sama untuk Mas Yudi sama Bang Iksan juga.
0: Oh siap.
2: Boleh.
1: Kita dengarkan coba.
6: 3, 2, 1.
2: Iya.
6: Mabuak ladenai surang, Rumi menenggang perasaan, udah dilirik, dipandang-pandang, semakin gagah merupa.
0: Oke, kenapa?
6: Semakin dipandang, semakin gagah, semakin
0: jauh. Oh, begitu rupanya.
1: Semakin dipandang, semakin menantang.
6: Semakin gagah, semakin jauh.
2: Oh, Ica, okay. Ica bisa aja, Ica.
0: Terima kasih, Ica, ya. Ica. Ada pertanyaan kah?
6: Iya. Aku mau nanyain, kan tadi bilang KDI. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan?
1: Tahun 2015.
2: Ya? Betul.
6: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
0: Yang mana?
6: Menuala
0: denganku.
2: Terima kasih. Ica sering dengerin ya. Minimal kamu dengerin 2531 kali.
1: Ya. 2531 kali loh. Ya.
6: Mau salam dong.
1: Boleh.
0: Siap, silakan.
1: Oke.
6: Salam buat Prosatu Makassar, Bone juga, Prosatu Bone, sama Prosatu Padang. Itu udah lama gak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
0: Oke, siap.
1: Siap.
6: Indonesia yang ucapannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu. Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan, semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya.
0: Kita ke Tebet, yang deket dari sini ada Ciguria. Selamat siang,
1: Ciguria.
7: Selamat siang, 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siang ini ada Bang Yudi.
0: Oh iya ya.
1: Iya, padahal dia habis tur.
7: Malam jam terbangnya, tapi nggak apa-apa memang.
1: Insan
7: Tarore.
1: Iya, Cigu. Baik, Ciguku. Cigu sehat.
7: Cigu juga sehat ini. Aduh, si ganteng narasumber ini benar-benar Yogi
1: Nader. Ganteng ya, Cikgu ya.
7: Apa kabar, Yogi?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
7: Alhamdulillah, biasanya gitu doang, Mbak Akabah. Belajar ini, kalau apa ya kan, memang belajar harus belajar.
1: Betul.
7: Nah, Cikgu Dian ini ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu,
0: benar ya? Oh iya, betul.
7: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukum kah itu?
0: Oh. Karena Ciguria sebagai guru gak pernah menghukum.
2: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
7: Pernah juga sih Mas Yudi. Teman ini gimana lagu ini? Saya mau seperti apa sih yang membuat apa dengan lagunya ini membuat. Nanti coba nyanyikan dong.
0: Siap. Iya. Ditunggu ya.
7: Jadi ada juga ini tahalangit restu. Emang kan selalu tahalangit restu kah? Kalau misalnya di song 22 ya.
0: Oke.
2: Iya betul. Nah,
7: nanti lagu nyanyi itu aja sih kepengen dengan Bapak ini Yogi nyanyikan itu tadi ya. Dihukum rindu.
0: Siap.
7: Itu saja Bang Insan Tarore, Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Terima kasih.
7: Salam saya tadi kembali buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jo. Itu saja.
0: Oke.
7: Terima kasih banyak 100% Indonesia.
1: Terima kasih
0: sama-sama
1: juga Cik Guria di Tebet.
0: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
1: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
0: Ini aja
1: dulu. Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
0: Okay.
1: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
2: Betul.
1: Nyanyi.
2: Betul. Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan tuh dari 6 tahun.
0: 6 tahun.
2: Jadi okay. Kebetulan emang keluarga aku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah
1: yes.
2: ada
1: Aduh,
2: keluarga yang nyanyi juga.
1: Uh-oh.
2: Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
0: Oke.
2: Okay. Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuman yang menjadikan sebagai profesi aku.
1: Oh, itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya gitu, apa ada keluarga?
2: Iya, gitu. Jadi ternyata benar. Jadi dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu
1: awal-awal
2: sebagai penyanyi daerah.
1: Waktu gitu. Kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
2: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mungkin kalau untuk off air, untuk panggung-panggung, iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi okay. ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
1: ada penyesuaian lah ya.
2: Ada penyesuaian ya. di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat apa namanya, buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini.
0: Gitu.
2: Nah, dari situ doang sih.
1: Itu ya. Siap. Kesulitannya di situ doang. Yes. Terus ada pertanyaannya betul lagi tadi.
2: Apa tuh?
1: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
2: Enggak, tertarik lebih di, lebih ke dipaksa.
1: Lebih ke dipaksa.
2: Tapi okay, benar-benar iseng. Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau lo mau kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Gitu. Jadi aku enggak ngantri.
0: Oh, enggak pakai
1: ngantri. Oh my god.
2: Jadi
1: oh
2: aku dianterin.
1: Oh. Dijokiin ya jatuhnya.
2: Dijokiin waktu ya itu. Jadi oh jadi ya tapi ternyata ya
1: rezekinya
2: kita nggak tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana betul, ya betul, jadi ternyata dari situ dulu lah.
0: Siap ya, ya. Lanjut
1: terus tadi juga ada pertanyaannya dari Teddy Inda, cover akustik
0: cover lagu akustik.
2: Ah aku tuh ada beberapa ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia Bang Isan sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake dan recycle.
1: Okay, atau recycle. Betul.
2: Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar Gi kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi, kemudian tidak ada izin legalnya, udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi single ku single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun enggak salah juga sih bilang cover.
0: Oke.
2: Gitu. Kalau dibilang akustik ada Lewat Semesta itu ada akustiknya.
1: Ada ya?
2: Ada.
1: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya plaketiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
2: Betul, kalau
1: in my opinion ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau remake artinya kita membuat baru dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
2: Betul.
1: Gitu. Itu seperti di in my opinion.
0: Tapi
1: gitu.
0: Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
1: Kenapa? Gitu?
0: Banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
1: Belum, Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
2: Dihukum rindu itu lagu ini agak
0: daripada dihukum Pak Polisi ya.
2: Jangan
1: mau amit-amit.
2: Jadi Dihukum Rindu ini lagu yang rilis 2022 kalau nggak salah. 2025.
1: Saking banyaknya ya rilis
2: lagu. Iya enggak, aku lupa lagi tahun berapa.
1: Nah, 2021 ini parah nih.
2: Aduh, Dihukum Rindu ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
0: Oke,
2: bawahnya kenapa gitu? Emang sulit aja lagunya bang.
1: Tekniknya.
2: Iya.
1: Oh.
2: Jadi kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live agak sedikit beban sih sebenarnya.
1: Oke. Okay, banyak lagi gue gitu lagu gue. Oke terus lanjut.
2: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu karena emang aku dapat lagu ini aja.
1: Okay. Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibarat gitu.
2: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga.
0: Okay.
2: Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang. Aku lupa namanya.
1: Okay.
2: Aku pengen bawain lagu itu ternyata udah keburu dipakai. Dan Tiroy. Ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
1: Akhirnya jadilah
2: Dihukum Rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
1: beda. Pastilah. Okay, gitu. Beda orang, beda karakter. Oke.
0: Ini
1: itu sudah terjawab semua.
0: Ada warga Sumatera Barat
1: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi.
0: Bukit Tinggi,
1: orang
0: ya?
1: Sumatera Barat semua ngantri pada nelfon.
0: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma. Selamat siang Uni.
8: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam sehat selalu buat Bang Yudi sama Isan.
1: Oke, selamat
0: iya.
1: siang juga.
0: Silakan Uni sama Uda Yogi.
8: Iya, selamat siang buat Uda Yogi Kandes.
2: Selamat siang.
8: Salam sehat selalu.
2: Amin.
8: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Dan terakhirnya apakah masih ada berkeinginan enggak buat merilis single buat lagu Minang gitu?
0: Oke. Ditunggu ya, Uni Rahma.
8: Boleh salam-salam.
0: Silakan, boleh.
8: Salam juga buat Nandes, Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses tuh yang menuju akan datangnya.
0: Amin.
8: Buat saya salam juga buat Bang Mayudi, buat Bintan.
1: Terima kasih.
8: Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi, dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
0: Bang Yudi Maswar ya.
1: Oke.
0: Siap.
8: Ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Uni Rahma.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nanti aja
0: kita jawabnya, kita dengerin.
1: Yes.
0: Teman-temannya Isan Tarore.
1: Siapa sih? Allahu Akbar.

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya. Siap.
0: Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh iya
1: ya?
0: Kan ada orangnya.
1: Namanya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan kalau masih ingin bergabung.
1: Boleh.
0: Teleponnya berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-344-1499 dan juga 021-344-0696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirine, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Nah, ini nggak ada tadi diomongin.
0: Lah, ada ya, memang iya.
1: Namanya juga ini? Challenge.
0: Oh ya. Oke. Ya,
1: jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi. Untuk nyanyiin lagu bintang-bintang. Gampang kan?
0: Iya. Kalau gak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh.
1: Ya kan? Mau menuala denganku aku juga boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah? Ada dalam pikiran
3: udah
1: menuala denganku. Oke ya. Masih hafal dong liriknya. Baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau udah di Padang mikirin dua kali bang.
0: Di switch langsung tuh.
1: Oke,
0: silakan.
1: Oke.
3: Ini menuala denganku versi Padang, versi Minang.
0: Versi Minang.
3: Bila badai datang dan menimpo Palu aden. Ah, pusing.
1: Coba lagi.
3: Dekap aku dan jangan kau lepas.
1: Oke.
3: Palwa denai dan janganlah sampai lape. Baduo kan hadapi. Basamo kita salamonyo.
1: Musik. Kayaknya boleh deh Yogi. Kayak buat konten-konten aja.
3: Boleh.
1: Buat konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Iya, bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah. Tiba-tiba, oke, lagu ini boleh.
0: Coba kok bahasa Medan.
1: Kayak mana ya kak?
0: Nggak tahu lagunya ya. Oke. Tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
3: Oke.
1: Penuhlah dengan aku.

0: Oh, so sweet sekali lagunya.
1: I karakter vokalnya sih yang seru.
0: Wah, iya makanya. Dan rasanya itu ada banget.
1: Tekniknya nggak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya, yang hebatnya, sih? Yang hebatnya itu Mas Yudi ya. Ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh, maksudnya gimana?
0: Ya kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Uh-huh. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang kekasih nih, dia lagi bersepedaan berdua. Enak banget.
1: Imaginasi kita ke jalan, ya. Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Yes. Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo selamat siang katanya.
1: Oh, dia makan siang, ayam dikecapin sama goreng tempe.
0: Parung Panjang panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih katanya.
1: Oh, terima kasih Mas Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi.
1: Lanjut, ini Iman. Ada Iman.
0: Selamat siang katanya.
1: Apa nih, selamat siang akang-akang DJ dan grup satu bintang tamu. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy,
0: hobi katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
1: Siap. Okay. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Oh, dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gue dapat.
1: KRL, oke.
0: Seumur hidup, oke.
1: Siap, langsung selamat siang. Halo, cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang, cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap, amin. Kalau amin, begitu. Amin.
0: Terus
1: ini siapa ini, coba kita
0: Oke. Okay. Berikutnya satu lagi.
1: Satu lagi mana?
0: Ini.
1: Request
0: lagu
1: Sabrina
0: Leano. Selesai. Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
1: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh, oke. Okay, Ibu Dini.
1: Ibu Dini, terima kasih.
0: Terima kasih, WhatsApp-nya udah masuk ya Ibu Dini ya.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya.
0: Banyak.
1: Cuman
0: banget.
1: Karena diborong oleh para pendengar.
0: Dibabat habis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada gak sih yang mau disampaikan? Dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku, selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera? Itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Yang pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform, Spotify, Apple Music, YouTube dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh. Nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke. Okay. Gak nambah masalah ya?
2: Bukan.
0: Oh, jangan
2: nambah masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik kita
2: dari Betul. Ada lirik yang paling kena banget. Betul. Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
0: Killing me.
1: Inside enggak?
0: Killing me inside. Oke. Okay. Bleeding inside. Oke.
2: Okay. Betul. Kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
1: Iya.
0: Emang boleh so sweet itu.
2: Harus.
0: Oke. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau
1: ya.
0: Biru membiru ya.
1: Identik dengan kisah patah hati.
2: Yes.
1: Tapi ini justru memilih Menualah Denganku.
0: Yes.
1: Dengan positive vibes.
0: Sekali. Ya mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi,
2: Follow IG ku ya, follow media sosialku juga, jangan lupa di @yogi_nandes, ataupun kalau mau nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di Yogi Nandes 14.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga
0: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
2: Video klipnya akan tayang di channel YouTubeku Yogi Nandes, di search aja. Mm-hmm. Subscribe dari sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi
2: dulu.
0: Udah
2: lirik videonya sudah ada, lirik videonya. Kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu, sesulit apapun hubungan itu. Mm-hmm. Dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
1: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya mau tanya-tanya sama bintang tamunya. Ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
2: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan, dan lagu Menua Bersama Bersamaku ya, Menualah Denganku, sorry ya. Ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
1: Sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado, ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh, ada Bang Amar, salam buat semua-semua katanya Ica ya di Aceh.
1: Okay.
0: Icut.
1: Okay.
0: Icama tadi Sulawesi. Oke.
1: Iya. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge.
0: Yes.
1: Kan ada yang request Yogi nyanyiin lagu Minang.
0: Minang.
1: Wow. Terserah apa aja.
0: Untuk menutup
1: kebersamaan kita.
0: Ayo lagu Minang.
1: Minang.
0: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
2: Oke. Langsung kagok. Karena udah lama enggak bawain lagu Minang. Oke, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay.
2: Judulnya judulnya Tinggallah Kampuang.
1: Tinggallah Kampuang. Kirain Tinggal Aku Sendiri nih, Kak Ardila dong.
0: Aduh, beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
1: Kita dengarkan.
2: Aduh.

0: Waduh.
1: Mendadak aku jadi pengen orang jadi orang Padang, ayo.
0: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
1: Ini Tambo Aci ya, bener ini pakai rendang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
0: Pertanyaan Rahma belum dijawab. Apa ada Rahma lagi? Tadi? Apa enggak lagi? Tadi Mas Yudi pertanyaan Rahma belum dijawab.
1: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
0: Apa tuh?
1: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
0: Oh, oke. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang. Aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi mudah-mudahan.
1: Amin. Siap. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh,
0: nyanyiin
1: lagu Minang loh.
0: Terima kasih loh Bang.
1: Begini-begini ya. Itu tadi baru kebayangnya di sawah, di saung aku tadi. Kebayang sambil lihat Gunung Singgalang tadi itu.
0: Lihat Kelok Sembilan juga. Danau Singkarak.
1: Aduh. Sekali lagi thank you ya Yogi.
0: Terima kasih banyak Bang. Terima kasih
1: banyak. Sukses untuk Menualah Denganku-nya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
0: Amin. Siap.
1: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
0: Pasti. Siap. Okay. Sukses terus ya.
1: Amin. Okay.
0: Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
1: Apa itu?
0: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia.
1: Aku Isan Tarore.
0: Ke Yudi Ismail.
1: Kita pamit undur diri. Bye bye.
0: Bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 7,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Pendengar, informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
6: Kilau Pancasila,

0: Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di mana saja berada. Bertemu lagi di program Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana bersama saya Vidyawati untuk edisi hari ini, Selasa 28 Juli 2026 yang akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pada kesempatan ini kita akan membahas suatu hal yang sangat penting, yaitu konser Fasi Mangrove jawab tantangan perubahan iklim. Nah, tentunya kita ketahui pada hari ini tepatnya yaitu tanggal 28 Juli ini merupakan hari konservasi alam sedunia. Oleh karena itu, hari konservasi alam menjadi momentum penting bagi pemerintah, dunia usaha dan juga masyarakat untuk memperkuat komitmen dalam pemulihan ekologi serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah, tentunya ekosistem dan juga sistem kehidupan saling bergantung pada alam. Namun saat ini alam menghadapi tekanan akibat deforestasi, perubahan iklim, peningkatan suhu global, kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, serta hilangnya keanekaragaman hayati yang memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan dan juga kehidupan masyarakat, khususnya bagi di wilayah pesisir. Nah, oleh karena itu tentunya diperlukan upaya nyata yang mampu mengurangi dampak perubahan iklim sekaligus meningkatkan ketahanan ekosistem. Nah, salah satu solusi berbasis alam yang terbukti efektif dalam konservasi yaitu konservasi mangrove. Nah, ekosistem mangrove ini memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menyerap karbon dan juga melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang, dan lainnya. Nah, upaya apa yang dilakukan dan seperti apa langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam upaya konservasi mangrove ini? Nah, di studio sore hari ini telah hadir narasumber kita yaitu Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan BPDAS Seijang Duriangkang, Bapak Agus Haryanto. Selamat sore, Pak.
3: Selamat
2: Agus.
3: Selamat sore, Ibu.
2: Gimana kabarnya hari ini, Pak?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah.
3: Deg-degan saya ini.
2: Oh, tenang aja, Pak. Aman ya.
3: Baru pertama ini.
2: Iya. Ini mungkin apa ya, di penghujung kegiatannya ya, Pak ya. Yeah. Oke. Okay. Tapi tetap semangat ya, Pak ya.
3: Semangat,
2: untuk berbagi
3: semangat.
2: Informasi mungkin di tengah dudukannya. Yeah. Tapi tenang aja, Pak, kita juga berbagi informasi juga mengedukasi masyarakat di sore hari ini terkait dengan konservasi mangrove ini. Nah, kami juga masih menunggu narasumber satunya lagi yaitu dari Pak Iwan untuk tersambung nantinya melalui link Zoom, yaitu penggiat mangrove dan ekowisata di Kabupaten Bintan, Bapak Iwan Winarto. Baik, mungkin sambil menunggu kita ke Pak Agus dulu nih, Pak Agus. Pak, untuk apa sih pentingnya mangrove ini, Pak, untuk perubahan iklim ini, Pak?
3: Jadi kita kan di Kepulauan Riau, salah satu kepulauan, provinsi kepulauan ya, yang ada di Indonesia, mungkin akan berdampak terhadap dari lingkungan perubahan ini. Salah satu contohnya mungkin suhu yang semakin panas, cuaca yang ekstrim kayak sering angin puting beliung, terus abrasi, adanya abrasi dan berkurangnya produktivitas ekosistem mangrove sendiri.
2: Okay. Berarti ini cukup penting dah bagi untuk wilayah pesisir kita ini ya, Pak. Yeah. Ya, kita memang daerah maritim yang mungkin daratannya itu hanya 2% ya, dan seluruhnya itu lautan dan sepanjangnya itu pesisir ya, Pak ya. Oke. Okay. Mungkin manfaat-manfaat mangrove ini seperti apa nih, Pak?
3: Jadi manfaat mangrove itu kan mencegah abrasi ya. Jadi biar tidak abrasi, terus mencegah banjir dan rob. Kalau mungkin saya belum tahu juga karena saya baru di sini ya. Ada rob atau belum? Mungkin nanti kalau ada penurunan tinggi muka air tanah itu kan akan rob lah ya. Nah, terus ada menjadi habitat ikan, kepiting, terus jadi menjaga kualitas perairan dan menjadi sumber penghidupan masyarakat itu sendiri gitu.
2: itu cukup banyak ya, karena mungkin biota-biota laut itu ketika ada mangrove mungkin lebih banyak berkumpulnya gitu ya Pak ya.
3: Iya, jadi untuk ikan-ikan itu kan hidup dia beranak pinak itu di habitat mangrove. Jadi kalau di lautan luas nggak bisa kan dia. Di mangrove, di terumbu karang gitu kan. Jadi nanti besar dia baru ke laut lepas gitu kan.
2: Iya, benar. Nah, tapi mungkin untuk di Kepri sendiri ini nih, mungkin kondisi mangrove kita seperti apa nih Pak?
3: Jadi di Kepri ini kondisi mangrove kita itu ada 67 hektar Bu. 67 ribu hektar. Ya termasuk ya luas lah di daratan Indonesia. Jadi sampai perkiraan, saya nyontek dulu takut salah soalnya.
2: Silakan.
3: Jadi nomor 9 terluas di provinsi yang ada di Indonesia.
2: Oh, bukan. Yeah. Nomor 9 ya, Pak, di se-Indonesia.
3: Se-Indonesia. Jadi 66,943 hektar secara lengkapnya itu.
2: Oke, berarti ini masih terjaga ya Pak ya?
3: Masih terjaga Alhamdulillah, dan nanti kami juga dari Kementerian Kehutanan selalu menyiapkan bibit Bu untuk penanaman mangrove itu sendiri. Jadi kami menyiapkan ada lebih dari 60 ribu bibit tanaman mangrove yang masyarakat boleh meminta sama kami secara gratis, tapi mengambil sendiri ya Bu ya. Kami tidak mengantarkan ya. Jadi ada di Lingga itu ada 5.000, terus di Karimun ada 5.000, di Batam ada 20.000 yang rencananya ditambah lagi jadi 25.000, terus di Tanjung Pinang sendiri ada 30.000 yang lokasinya di Senggarang.
2: Oke, berarti di setiap kabupaten kota di Kepri ini ada pembibitan ya Pak?
3: Ada pembibitan yang kami bikin Bu, kecuali di Natuna dan Anambas karena memang terlalu jauh kami. Kebetulan transportasinya juga kan agak lumayan lah ya.
2: Oke, nah untuk itu peminatnya seperti apa nih Pak? Masyarakat yang mengambil itu perharinya itu berapa, atau mungkin di waktu-waktu tertentu yang banyak diambil seperti apa?
3: Peminat nih? Sih sangat banyak, terutama dari mahasiswa, mereka yang melakukan KKN atau apa namanya ya, yang turun ke masyarakat gitu kan, termasuk dari perusahaan-perusahaan juga, intansi, dan ada juga dari kelompok-kelompok wisata. Ya, kami lagi mengembangkan juga namanya plantirusim. Jadi wisatawan yang menanam dengan membayar. Jadi wisatawan datang ke Kepri ini untuk menanam mangrove, dia membayar. Itu salah satunya mungkin di Pak Iwan sendiri ya Pak Iwan ya. Mungkin udah tersambung Pak Iwan. Terus ada juga yang di
2: sudah tersambung dengan Pak Iwan.
4: Iya, Pak Agus.
2: Pak, selamat sore Pak Iwan.
4: Selamat sore Mbak Vidya dan juga Pak Agus.
2: Oke.
4: Ya semuanya ya.
2: Oke, siap, baik. Oke, silakan lanjutkan, Pak.
3: Jadi plan tourism itu kami gagas atau memang kita boomingkan lah. Jadi biar karena di Kepri ini kan wisatawan itu nomor 2 paling banyak di Indonesia ini. Selain Bali itu Kepri, karena mungkin dekat dengan Malaysia, Singapura. Nah, mereka itu mau melakukan penanaman karena mungkin di mereka tidak ada lahan untuk menanam, mereka bisa menanam di sini. Dan itu membayar lumayan cukup mahal juga gitu kan. Nah, kami menyediakan bibit-bibit itu juga untuk aksi plantirusim itu sendiri.
2: Oke, berarti tidak hanya untuk masyarakat, juga untuk wisatawan dari luar negeri ya Pak. Siap. Ya untuk bisa menanam, mungkin mereka yang mungkin memiliki minat atau mungkin untuk konservasi tapi di negaranya tidak ada lahan, tapi dilakukan di sini. Oke, baik mungkin kita langsung ke Pak Iwan ya Pak. Oke, baik Pak Iwan, mungkin yang melakukan ini nih konservasi dan juga rehabilitasi mangrove ini nih, mungkin seperti apa nih Pak Iwan saat ini Pak Iwan, untuk di wilayah Pak Iwan?
4: Ya, terima kasih Mbak Fidya dan juga pendengar RRI dimanapun berada. Ya, kita kebetulan memang sudah 10 tahun terakhir ini juga concern di kegiatan pemberdayaan dan juga lingkungan di Kabupaten Bintan, khususnya di Desa Pengudang. Dan alhamdulillah kita juga sudah berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, mulai dari pemerintah, akademisi, terus juga komunitas, NGO, dan juga tentunya juga kelompok masyarakat serta media. Jadi dengan kita berjejaring dengan pentahelik itu, artinya ini memberikan kita ilmu-ilmu baru dan juga semangat-semangat baru untuk melestarikan dan juga mengembangkan pesisir lebih baik lagi. Dan sebelum-sebelumnya juga kita sudah secara mandiri dan inisiatif kelompok kita melakukan kegiatan awalnya adalah ekoturism, tapi karena memang objeknya adalah apa di pesisir, yaitu terkait dengan bagaimana menikmati keindahan terumbu karang, rumput padang lamun dan juga mangrove. Jadi kita dalam pergerakan ekowisata juga bergerak concern juga di bidang lingkungan, yaitu bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya juga dengan Bapenda Stejen Luriangkang yang juga kemarin seperti yang dikatakan Pak Agus, kita sudah launching planting tourism, di mana sekarang trendingnya adalah bukan hanya berwisata, para tamu juga pada saat berkunjung ke Kepulauan Riau juga akan mendapatkan pengalaman ya terkait dengan ya alam Kepri. Dan kemarin juga kita bersyukur di 3 tahun terakhir ini kita didukung oleh dan didampingi juga oleh Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia atau Yakopi, yang alhamdulillah juga ada dari segi kegiatan rehabilitasi dan juga peningkatan UMKM kita didukung. Dan alhamdulillah kemarin waktu Hari Mangrove Dunia yang diadakan di Kepulauan Riau di Dompa kemarin, kami diberikan amanah besar sebagai salah satu kelompok pemberdayaan terbaik atau mangrove heroes versi Yakopi, yang memang daerah dampingannya ada di sekitar 4 provinsi. Nah, jadi kami bersyukur di Kepulauan Riau ini kami masuk dalam kategori kelompok pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi ini juga menjadi dorongan ya dan penyemangat buat kami yang ada di pesisir untuk bagaimana terus memberdayakan dan juga melestarikan mangrove yang ada di Desa Pengudang. Dan kita bersyukur juga bibit-bibit juga kita bisa dengan mudah didapatkan dari Bapenda Stejen Luriangkang, dan juga kita juga menjadi mitra kolaborasi, dan kita bersyukur juga banyak hal-hal yang bisa kita belajar dari dinas ini terkait. Dan sampai detik ini sekitar 10 tahun kita sudah menanam sekitar 50-an ribu mangrove yang tersebar di beberapa titik, utamanya di Desa Pengundang. Dan juga di beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah di 2022 juga ada program ya dari Bapenda Stejen Luriangkang terkait dengan kelompok bibit rakyat, yang itu juga kita percaya kelompok kami di Desa Pengundang menanam sekitar 20 ribuan bibit mangrove. Dan ini juga menjadi ya sesuatu hal yang positif buat desa kami, karena berbicara masalah mangrove itu juga berbicara masalah kesehatan dan keberlangsungan ekosistem yang ada di Desa Pengudang secara khusus, dan juga Bintan, karena kemampuan dari mangrove itu sendiri tidak hanya bisa menyerap karbon, menghasilkan oksigen, tapi yang terpenting adalah bagaimana mangrove itu bisa menjadi cadangan utama untuk keberlangsungan kehidupan dari pesisir, Mbak.
2: Mungkin selamat dulu nih Pak Iwan tadi menjadi apa mangrove hero ya, mangrove heroes di kelompoknya ya Pak ya, untuk tahun 2026 ini. Baik. Nah Pak Iwan, tapi mungkin sebenarnya apa sih tantangan yang paling kompak dihadapi nih di lapangan nih dalam menjaga kawasan mangrove ini untuk tetap lestari nih Pak, seperti apa Pak?
4: Ya, kita tentunya kalau tantangan di secara umum yang ada di perairan Kepulauan Riau, khususnya di Pantai Timur Bintan, adalah di mana kita cuaca yang lumayan ekstrim di periode Desember sampai April, yaitu yang kita kenal dengan musim selatan, musim utara, ataupun monsun. Jadi di waktu itu angin, ombak, arus cukup kuat gitu ya. Jadi memang tidak hanya nelayan yang selama 4 bulan itu tidak melaut dan praktis mereka melakukan atau mencari pekerjaan di darat, tapi kita juga tidak menyarankan di waktu-waktu tersebut kita melakukan penanaman karena takutnya tantangannya itu cukup besar gitu. Nanti pada saat kita nanam malah setelah itu nanti tergerus arus dan ombak ya. Nah jadi kita biasanya melakukan kegiatan penanaman itu setelah di musim setelah musim utara selesai, periode akhir April sampai dengan Desember. Selain itu juga kita tantangan yang sekarang sampai saat ini belum teratasi yaitu adalah dari pencemaran limbah minyak hitam internasional berasal dari terindikasi dari kapal-kapal internasional yang melintas karena kita memang berhadapan dengan Laut Natuna Utara gitu. Jadi ini menjadi masalah yang sebenarnya cukup serius ya, karena setiap musim utaranya minyak-minyak hitam itu juga mencemari pantai, laut, dan juga masuk ke kawasan mangrove-mangrove. Nah, jadi ini juga ini saya pikir menjadi renungan dan PR kita bersama bagaimana mencari solusi supaya ekosistem kita juga bisa hidup dan berkembang lebih baik. Dan juga yang terpenting adalah bagaimana ini juga akan berimpak pada masyarakat pesisir yang ada di sekitar situ. Ini kalau tidak ditangani dengan baik juga akan memberikan efek yang kurang baik saya pikir.
2: Mungkin dampak dari minyak hitam itu terhadap mangrove itu seperti apa nih Pak?
4: Ya kalau dilihat secara umum sih memang tidak langsung ini ya artinya berefek ke mangrove itu langsung mati gitu atau tidak ya gitu. Tapi yang pasti itu akan sebagai fungsinya mangrove adalah sebagai proteksi proteksi aliran air yang dari darat sebelum ke laut itu kan saya pikir juga mengganggu ya. Dan juga hewan-hewan yang ada biota yang ada di dalamnya juga akan lambat laun juga akan terganggu ya. Jadi bisa kita bayangkan kalau pencemaran minyak hitam ya dikonsumsi oleh biota laut seperti ikan, kepiting ataupun sotong itu terus hewan-hewan tersebut kita konsumsi kan itu juga dalam jangka panjang juga itu tidak baik. Dan juga itu akan memperlambat perkembangan pohon mangrove itu sendiri. Sementara yang kita tahu adalah mangrove itu durasi tumbuhnya itu sangat lambat gitu kan. Jadi apalagi ditambah lagi dengan ancaman minyak hitam itu saya pikir sudah semakin mengganggu ya. Apalagi limbah flat oil itu termasuk dalam golongan limbah minyak B3.
2: Oke, baik. Baik, Pak Iwan tadi mengatakan bahwa mungkin selama 10 tahun tadi udah hampir 50 ribu pohon mangrove yang ditanam ya Pak. Itu kondisinya seperti apa Pak? Apakah semuanya tumbuh atau seperti apa? Ada yang gagal?
4: Alhamdulillah Mbak Fitri kalau di Pemudang ya prosentasi hidupnya itu di atas 70%. Ya walaupun kita tidak menafikan pasti dari 100% itu kita ada kebutuhan itu sudah pasti gitu. Dan biasanya kita juga melakukan beberapa kegiatan selanjutan lanjutannya adalah penyulaman gitu. Jadi kita bersyukur di Desa Pengudang ini menjadi proyek dan juga bagian dari berbagai kegiatan stakeholder yang ada di Kepri. Jadi pada saat mungkin kegiatan sebelumnya kita nanam ternyata ada berapa mungkin sekitar 20-30% yang tidak hidup. Untuk proyek lanjutannya kita bisa menyulam di tempat yang mengalami pertumbuhan yang tidak maksimal itu. Gitu. Jadi kita bersyukur, artinya lingkungan desa pengudang ini masih relatif baik. Tapi memang PR-nya kedepannya adalah kan kita tidak tahu ya, kayak macam plastik itu adalah dengan tidak bisa hancur, hanya bisa terurai dengan partikel yang sangat kecil jadi mikroplastik, juga dari sisi kesehatan juga bisa mengancam kesehatan semua orang ya, karena mikroplastik itu juga dimakan oleh ikan, kita makan ikan, nah masuk ke dalam tubuh kita. Nah makanya sekarang mungkin kita banyak temui beberapa penyakit-penyakit yang dulu-dulunya ada di kota, ternyata sekarang di orang-orang kampung pun dapat juga penyakit tersebut gitu. Nah, itu tidak muat. Nah, kemungkinan juga bisa jadi dari mikroplastik yang ternyata sekarang sudah masif, dan juga slide oil yang kemari setiap tahunnya.
2: Nah, mungkin apa sih permasalahan utama nih bibit-bibit yang gagal tumbuh ini seperti apa nih, Pak?
4: Biasanya kalau yang gagal tumbuh itu biasanya ini, Mbak. Mungkin pertama pada saat penanamannya kurang tepat timingnya, saat mungkin tidak di musim selatan. Terus kedua juga biasanya juga kalau bibit-bibit itu terkadang ya, cuman nggak pasti juga. Dari bibit-bibit yang dari luar butuh adaptasi yang lebih lagi di pada saat ditanam di tempat kita. Tapi itu nggak jadi masalah, karena nggak terlalu masalah, karena kita lihat dari bibit-bibit yang di disumbang dari Bapedas Durian Kang dan juga Yayasan Konservasi Indonesia, juga itu bisa beradaptasi dengan baik gitu. Cuman itu tadilah prosentasenya, memang dari 100% masih sekitar 20-30%. Ini hal ini bisa kayak mungkin seperti ya itu tadilah, karena arus terus mungkin juga substratnya juga kurang mendukung, terus juga mungkin ada gangguan-gangguan dari serangga ataupun kepiting atau yang lainnya yang agak menghambat pucuk daun itu untuk berkembang maksimal. Tapi secara keseluruhan sih kita bersyukur ya, kita sudah mendapatkan harapan hidup mangrove itu di atas 70%.
2: Oke, baik. Mungkin kita ke Pak Agus. Pak Agus, mungkin kalau di BPBDA sendiri ini ada nggak prioritas nih untuk melakukan rehabilitasi mangrove? Mungkin lokasi-lokasinya seperti apa gitu?
3: Jadi kalau untuk di BPBDA Sejak Durian Kang, kami rehabilitasi lahan itu masih di daratan. Kalau untuk di pantai atau mangrove sendiri, karena kami sudah menyediakan bibit, terus ada namanya KBR, kebun bibit rakyat, jadi kayak tadi Pak Iwan bilang, jadi masyarakat untuk kita kasih bantuan pendanaan, dan mereka membuat bibit sendiri dan menanam di lokasi-lokasinya. Jadi kalau untuk prioritas sendiri, kami BPDA sendiri itu kan prioritasnya di dalam kawasan. Jadi kalau di luar kawasan itu udah milik pemerintah daerah, dan di perairan laut itu udah KKP sendiri. Jadi kami fokusnya di dalam kawasan, tapi untuk bantuan bibit kami akan tetap melakukan di luar dan di dalam kawasan.
2: Oke, berarti dari BPDAS itu menyediakan bibit saja. Nah, tapi kalau untuk dari BPDAS sendiri ini, mungkin untuk memastikan bibit-bibit ini sesuai untuk ditanam di Kepri ini, apakah ada gitu, Pak? Atau memang di yang di pembibitan itu random gitu jenis-jenis mangrove-nya atau jenis-jenis seperti apa?
3: Jadi kalau untuk memastikan bahwa bibit itu ditanam, jadi kami itu setelah masyarakat mengambil bibit, kami akan melakukan monitoring dan bintek. Jadi kami akan mengecek lapangannya, melakukan geotagging gitu. Jadi tidak semena-mena masyarakat mengambil terus kami biarkan aja. Jadi sebenarnya di tanaman itu selain banyaknya nanam, pemeliharaan itu yang penting.
2: Ya, jadi kalau hanya tanam saja, kalau tanpa pemeliharaan itu juga mungkin seperti Pak Iwan tadi mungkin hanya beberapa persen itu untuk hidupnya ya Pak ya. Okay. Nah mungkin dari pengawasan itu mungkin diberikan edukasi ke masyarakat, mungkin harus seperti apa pemeliharaannya atau seperti apa?
3: Nah edukasi itu dari teknik penanaman memang ada edukasi, beberapa teknik penanaman bisa dilakukan, tapi memang ada kendala juga ya itu kata Pak Iwan tadi itu terkait ombak, salah waktu penanamannya atau mungkin dari tritip dan terus kalau terlalu banyak menanam biasanya langsung cepat-cepat. Nah itu sebenarnya kami yang selalu edukasi seperti itu. Jangan masyarakat kami menanam paling banyak nih, tapi sebenarnya nanamnya hanya dicret-cret gitu kan. Nanamnya tidak sampai ke dalam gitu kan. Akhirnya kalau ombak dia datang hanyut juga itu tanaman kan gitu.
2: Itu kalau dia hanyut itu mungkin bisa tumbuh sendiri atau seperti itu, atau memang ada kedalaman tersendiri dari mangrove-nya itu?
3: Ya itu, jadi kalau kami sistemnya itu kan kalau nanam itu boleh satu-satu, tapi itu tetap harus pakai ajir, terus ada sistem berumpun juga, jadi bisa berumpun itu bisa 5 atau 10 atau 200 pun sekalian nggak apa-apa.
2: Di satu?
3: Iya, jadi satu lubang 200, jadi itu mungkin bisa diterapkan di daerah ombaknya yang besar. Jadi sistem rumpun. Jadi dia biar bisa bertahan dari ombak, kita pakai sistem rumpun.
2: Oke, baik. Baik Pak Iwan dan juga Pak Agus, ini cukup menarik, tapi kita juga mengajak pendengar ya Pak ya. Baik pendengar, kami menantikan Anda untuk bergabung bersama kami yang ingin bertanya kepada narasumber kita di sore hari ini, ataupun memberikan masukannya ataupun berbagi pengalamannya tentang dalam konservasi mangrove, yaitu di line telepon 0771-27100 dan juga di nomor WA 0811-77-89830. Tapi setelah yang satu ini.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana dengan topik kita di sore hari ini, yaitu konservasi mangrove jawab tantangan perubahan iklim. Baik, mungkin sambil menunggu penelpon yang masuk, kita ke Pak Iwan lagi. Pak Iwan mungkin kan juga sebagai penggiat ekowisata nih Pak. Nah mungkin bagaimana sih memastikan bahwa pengembangan ekowisata ini benar-benar mendukung konservasi mangrove, yang bukan hanya justru menjadi tekanan baru bagi ekosistem mangrove ini Pak?
4: Iya Mbak, jadi kita bersyukur ya, kita di Pengudang Mangrove Bintan ini bukan aja sebagai tempat belajar atau mangrove learning center untuk siapa saja yang ingin sharing dan berdiskusi terkait mangrove, tapi kita juga berupaya bagaimana dengan pengembangan ekowisata yang berbasis yang seperti yang dikatakan Pak Agus tadi adalah planting tourism, itu adalah itu sebagai salah satu cara bagaimana kita juga tidak hanya melakukan kegiatan ekowisata ataupun rehabilitasi, namun itu juga sebagai pusat penyebaran, juga tentunya penyadar tahuan ya, buat para tamu-tamu asing ataupun lokal yang ingin mengetahui banyak tentang apa sih mangrove, fungsi dan peranannya. Tidak hanya kita memberikan edukasi dan informasi, tapi kita juga diajak mengajak tamu-tamu asing dan juga lokal itu untuk merasakan proses bagaimana penanaman dan juga bagaimana proses mencari bibit-bibit bakau. Jadi dari situ mereka mendapatkan experience dan juga kita juga ingin apa yang mereka dapatkan, pengalaman menanam mangrove dan juga informasi-informasi terkait mangrove itu bisa disebarluaskan pada saat mereka kembali ke negaranya, ataupun mereka bisa sharing dengan teman-temannya gitu. Jadi kerja-kerja konservasi ini memang kita tidak bisa kerja sendiri, perkelompok, tapi memang kita berupaya bagaimana dengan apa yang kita bisa memberi apa, menyampaikan pesan lingkungan kepada para tamu gitu. Nah, jadi dengan adanya ekowisata mangrove ini, tidak hanya kita memberdayakan jasa lingkungan di sisi konservasinya, juga ini juga memberikan nilai positif bagi ibu-ibu pesisir juga yang melakukan kegiatan pembibitan yang bisa memberikan impact ekonomi ke mereka. Dan juga di sisi lainnya juga kita bisa mengajak lebih banyak lagi pihak-pihak atau tamu yang hadir untuk kita berdiskusi dan action bersama. Nah, jadi tidak sekadar hanya informasi edukasi, namun action yang terpenting. Dan alhamdulillah kita bersyukur di 10 tahun terakhir ini, step by step ya, wisata berbasis masyarakat dan lingkungan pengundang mangrove ini juga menjadi role model bagi teman-teman yang ada di desa wisata di Kabupaten Bintan. Jadi ini saya pikir tidak ada tekanan ya untuk ekosistem mangrove, karena ini menjadi satu hal yang positif. Jadi sembari mengembangkan dari sisi jasa lingkungannya, di sisi lain juga memberikan efek domino kepada masyarakat dan juga keberlangsungan lingkungan.
2: Berarti kalau untuk dalam konservasi ini juga perlu peningkatan kesadaran dari masyarakatnya sendiri ya Pak ya?
4: Ya, itu penting karena memang kita sebagai aktornya kan gitu. Jadi kita harus terus menerus dan tidak bosan-bosannya memberikan penyadartauan, mengajak, melibatkan masyarakat untuk terjun langsung. Karena ini mangrove tidak hanya untuk saya, kita, atau kalian, tapi berbicara masalah kita bersama gitu. Jadi bagaimana mangrove ini bukan hanya banyaknya kita mungkin dari sebagai tempat hidup ikan, kepiting, ataupun udang, tapi yang lebih penting dari itu adalah sebenarnya ada koneksi yang lebih besar lagi dari itu, karena peranan mangrove itu menjadi indikator bahwasanya lingkungan ekosistem laut itu berjalan atau dalam kondisi yang baik, seperti terumbu karang ataupun rumput laut. Ya, karena beberapa ikan atau ekosistem yang ada di lautan itu awal muasalnya pertama adalah rumah pertamanya adalah di mangrove. Nah, kemudian setelah itu ke padang lamun dan juga ke terumbu karang. Dan adanya mangrove itu juga menjadi faktor penentu sehat atau tidaknya ekosistem. Karena itu tadi yang saya katakan, dengan kemampuan akar dan juga lumpur-lumpur ya, sedimentasi itu yang kita menyimpan karbon, itulah yang artinya kita memberikan efek yang positif untuk lingkungan, selain akarnya yang bisa menyaring dan menghasilkan pH air yang dibutuhkan oleh sistem terumbu karang dan juga lamun.
2: Pak Iwan, mungkin saat ini gimana sih konsistensi masyarakat sekitar dalam membangun konservasi mangrove ini Pak?
4: Alhamdulillah Mbak, kalau di kelompok pengundang mangrove kita sudah berjalan baik ya. Kita juga sudah ada kelompok ibu-ibu pesisir yang sudah konsisten sekitar 8 tahunan ya. Dan alhamdulillah kita juga sudah memberikan impact positif kepada mereka dari sisi ekonomi sebagai tambahan ekonomi. Dan juga kita dengan adanya kegiatan kita yang selama 10 tahunan ini, kita juga bersyukur dengan mangrove-mangrove yang sudah ditanam itu juga memberikan apa ya, menciptakan suatu ekosistem laut yang lebih baik lagi, yaitu dengan ditemukannya banyak kerang, ikan, burung-burung, dan juga kepiting yang ada di sekitar areal bakau gitu. Jadi ini menjadi sangat penting karena dengan bukti tersebut itu suatu poin yang mudah bagaimana kita juga mengajak dan juga secara tidak langsung memberikan kesadaran kepada masyarakat lain, oh ternyata areal yang ditanam mangrove atau areal yang mangrove tidak baik atau rusak atau tidak ada mangrove, pasti mereka akan bisa mencari perbedaannya yang sangat signifikan gitu. Mereka menyadari bahwa ternyata di kawasan yang mangrove yang sudah ditanam itu ternyata biota-biota lautnya dengan mudah bisa didapatkan di sana. Nah itu jadi memang merupakan suatu proses panjang bagaimana masyarakat pesisir juga bisa menyadari penuh bahwasanya memang mangrove itu adalah sangat vital bagi kita dan lingkungan.
2: Oke, baik. Mungkin kita ke Pak Agus. Pak Agus, mungkin tadi dikatakan juga dari BPDES juga melakukan pemantauan ya Pak terhadap penanaman mangrove. Itu pemantauannya itu berapa lama Pak? Hingga sampai bahwa oh ini sudah bisa dilepas, tidak bisa, udah bisa tumbuh subur gitu.
3: Jadi kalau pemantauan secara berkala sih tidak. Jadi kami itu ada dua sisi Bu. Jadi kalau rehabilitasi dari kami yang menggunakan dana APBN yang dari BPDES sendiri, kami akan melakukan penanaman itu pemantauannya selama 3 tahun. Tapi kalau masyarakat yang menanam itu kami paling dalam tahun berjalan atau 1 tahun setelahnya kami akan melakukan pemantauan Bu.
2: Berarti kalau untuk dari ditanam oleh BPDES sendiri itu 3 tahun?
3: 3 tahun. Jadi kalau kami itu ada namanya P0, jadi pas penanamannya itu dibilang P0. Terus nanti ada pemeliharaan tahun pertama dan pemeliharaan tahun kedua. Nah itu.
2: Oke, baik Pak Agus, kita ketahui kan bahwa juga banyak juga di daerah-daerah aliran sungai ini juga ditumbuh mangrove ya Pak ya. Nah dari BPDES sendiri ini bagaimana sih untuk mengintegrasikan rehabilitasi mangrove dengan pengelolaan daerah aliran sungai ini Pak?
3: Ya, jadi dari BPDES sendiri kan kami sebenarnya membentuk KKMD dan Pordas. Jadi sebenarnya UPT-UPT yang ada di daerah itu kami satukan. Jadi ada dari dinas terkait, terus dari OPD-OPD, terus dari instansi pusat. Jadi supaya kolaborasi di sana tercipta Bu. Jadi bukan hanya mangrove itu bukan hanya milik orang kehutanan atau milik orang lingkungan, tapi milik kita semua gitu kan.
2: Masyarakat semua.
3: Betul.
2: Oke, berarti mungkin ada mungkin kegiatan sosialisasi ke masyarakat, mungkin dalam mungkin mengedukasi mau bawa mungkin pentingnya menjaga kelestarian mangrove, atau mungkin ada pendampingan terhadap pemanfaatan mangrove untuk ekonomi tapi tanpa merusaknya. Itu apakah ada nih dari BPDES?
3: Jadi dari BPDES itu melakukan satu itu rehabilitasi atau penanaman itu sendiri, terus penguatan kelembagaan. Jadi kami ada penguatan kelembagaan. Jadi kami mengedukasi kelompok-kelompok seperti Pak Iwan. Kami pernah juga melakukan edukasi untuk HHBK-nya. Jadi hasil hutan bukan kayunya dari mangrove itu sendiri bisa dibikin sabun, bisa dibikin untuk pewarna, bisa dibikin tepung dan macam-macam itu kan. Nah, hanya keterbatasan dana kami ya. Paling sedikit-sedikit kami mengedukasi, tapi bukan hanya di kelompok Paiwan aja. Kami di Batam juga ada. Terus di Karimun atau yang jauh-jauh kami memang belum tersentuh sama kami.
2: Mungkin sejauh ini antusias masyarakat ternyata bahwa mangrove ini bisa dimanfaatkan tanpa harus dirusak gitu ya, Pak.
3: Jadi memang kalau masyarakat itu hanya ini perlu dukungan aja Bu, dari dukungan dari pemerintah daerah, karena produk-produk mangrove itu kan mereka menciptakan produk, tapi kalau tidak ada yang membeli, nah itu mereka akan kembali lagi gitu kan. Nah ini perlu dukungannya dari pemerintah daerah, terus masyarakat itu sendiri. Jadi kalau ada ibaratnya batik mangrove memang lebih mahal dari batik yang biasa, karena pewarnanya mungkin dari mangrove itu agak lama prosesnya gitu kan. Nah itu mungkin perlunya dukungan dari masyarakat itu sendiri.
2: Oke, dari sini gitu semua pihak ya Pak ya, terutama untuk mensukseskan itu gitu ya. Oke, baik. Kita kembali ke Pak Iwan. Pak Iwan mungkin dari pengalaman Pak Iwan melakukan rehabilitasi juga konservasi mangrove di lapangan ini, mungkin apa sih yang paling dibutuhkan untuk ditingkatkan efektivitas konservasi dan ekowisata mangrove ini, Pak?
4: Ya, Nah, dengan apa yang disampaikan Pak Agus, kalau kita berbicara masalah konservasi, rehabilitasi atau restorasi, tentunya kita tidak terlepas dari masyarakat sebagai subjek atau sebagai pelakunya ya, gitu. Jadi, sejauh mana kegiatan rehabilitasi mangrove itu bisa memberikan impact yang positif untuk mereka, baik dari sisi ekonomi ataupun dari sisi penyadaran mereka tentang mangrove. Jadi dengan adanya kegiatan mangrove, baik itu rehabilitasi, terus juga produk-produk turunan mangrove yang ternyata bisa dikelola ataupun mungkin bisa dengan metode silvopastery yang bisa di mangrove kita bisa membudidayakan seperti kepiting atau budidaya ikan atau udang. Nah, saya pikir ini hal-hal yang memang harus terus dilakukan supaya ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Karena kalau kita berbicara masalah rehabilitasi atau konservasi tanpa adanya impact ke ekonomi masyarakat, saya pikir itu akan sangat sulit gitu. Jadi yang tentunya masyarakat pikir butuhkan adalah dengan program-program dari pemerintah ya, seperti bagaimana nanti produknya sudah ada, sudah jadi dari mangrove, juga bagaimana next-nya bagaimana melakukan metode pemasaran-pemasarannya, jejaringnya seperti apa, terus juga terus meningkatkan kapasitas baik dari produknya, dari sisi sertifikat halalnya atau dari sisi kandungan gizinya. Nah, terus juga yang pasti bagaimana kita bisa didampingi supaya produk dari mangrove itu bisa juga menjadi juga hak paten, dan artinya juga itu bisa menjadi penjamin buyer atau pembeli itu yakin dengan apa yang sudah kita hasilkan dari mangrove. Jadi dengan koordinasi, monitoring, evaluasi berbagai program pemerintah, saya pikir itu juga efektif ya, bagaimana untuk terus masyarakat pesisir tumbuh dan berkembang berbasiskan ya mangrove tadi, Mbak.
2: Kalau menurut Bapak sih, apa sih kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, di masyarakat yang perlu diperkuat nih Pak, agar dapat konservasi mangrove ini dapat lebih efektif?
4: Ya kalau menurut pandangan saya, pemerintah, pemerintah, sekunder yang lain-lain, saya pikir bisa melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan kapasitas dan apa yang bisa dikontribusikan kepada masyarakat. Artinya ini menjadi suatu kerja-kerja bersama ya, tidak hanya kerja dari yang tadi yang dikatakan Pak Agus, khusus kalau mangrove itu hanya tanggung jawab lingkungan atau kehutanan. Nah, idealnya adalah bagaimana semua stakeholder ya, baik pemerintah, swasta, NGO ataupun media ya, ini juga bisa saling bekerja sama. Artinya dengan kapasitas masing-masing kita bisa berkontribusi untuk memajukan masyarakat pesisir ataupun pegiat-pegiat mangrove yang ada di daerah. Ya, mungkin juga seperti swasta ya, kalau dengan kemampuan pendanaannya bisa mungkin menjadi pendamping ya, pendamping dari kelompok pesisir, masyarakat pesisir tersebut yang melakukan rehabilitasi dengan pendanaan CSR ataupun dampingan. Nah, karena kita lihat di Kabupaten Bintan khususnya dan juga secara umum KP kan resort-resort banyak ya gitu. Mungkin kalau pemerintah bisa melingkan atau melakukan komunikasi yang lebih intens kepada pihak-pihak resort, mungkin bisa saja pihak-pihak resort juga dengan banyaknya resort dan juga beberapa data-data pegiat ataupun kelompok masyarakat mangrove itu bisa mungkin satu resort satu kelompok masyarakat kan gitu. Jadi artinya pada saat proses mereka melakukan kegiatan, mereka ada tempat untuk bernaung, bertanya dan juga ya terus berprogres lah mbak gitu.
2: Oke, baik. Mungkin kita ke Pak Agus. Pak Agus nih, mungkin apa nih pesan dari PPDES nih agar konservasi mangrove ini menjadi gerakan bersama terutama dalam menghadapi perubahan iklim ini, Pak?
3: Jadi kalau dari PPDES mungkin terkait konservasi mangrove itu bukan sekedar hanya menanam, tapi merupakan menjaga kehidupan. Mungkin itu aja, Pak.
2: Oke, baik. Baik, kalau mungkin kalau dari Pak Iwan nih, mungkin apa pesan utamanya, Pak? Terutama untuk generasi muda nih, Pak, agar menjadi tidak hanya menanam mangrove, tapi juga memahami pentingnya ekosistem secara berkelanjutnya, Pak.
4: Ya, saya tidak bosan-bosannya memberikan pesan kepada generasi muda, Mbak, ya. Jadi, di saat sekarang, kita menghirup udara segar, terus juga kita menikmati oksigen yang bersih. Itu tanpa kita sadari, sebenarnya udara yang bersih dan oksigen yang baik itu berasal dari pohon mangrove yang tidak pernah kita tanam, alias kita mendapatkannya gratis. Jadi sebagai generasi muda, kita tidak mungkin berpangku tangan saja ya, atau mendapatkannya gratis terus ya. Dan kita tidak ada jaminan juga bahwasanya nanti ke depannya oksigen atau udara yang kita hirup itu juga bisa tidak tercemar ya. Ataupun kita kekurangan asupan oksigen ya karena pohon-pohon sudah mulai berkurang. Nah, jadi saya mengajak kepada generasi muda tentunya untuk melakukan dan peduli ya, berkontribusi untuk alam dengan menanam ya, walaupun satu pohon, hanya satu pohon ya. Nah, karena nanti satu pohon yang akan kita tanam itu juga akan menyelamatkan dunia. Kita tidak bisa membayangkan jika satu pohon aja bisa melindungi banyak orang, apalagi kalau kita lakukan bersama-sama gitu. Nah, nanti pada akhirnya kita akan dengan bangga mengatakan bahwasanya saya menghirup udara segar, oksigen yang baik ini berasal dari pohon yang saya tanam sendiri.
2: Oke.
4: Mungkin itu, Mbak.
2: Oke, siap, baik. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Iwan dan juga Pak Agus atas waktunya untuk berbagi informasi di sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat ya, Pak ya. Baik, pendengar, tentunya konservasi mangrove bukan hanya menjadi tantangan menjaga kelestarian hutan pesisir, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam menghadapi perubahan iklim. Melalui perlindungan, rehabilitasi, dan juga pengelolaan mangrove yang berkelanjutan, tentunya dapat memperkuat ketahanan pesisir sekaligus berkontribusi pada upaya mitigasi dan juga adaptasi perubahan iklim. Dan konservasi mangrove juga merupakan salah satu langkah strategis dalam membangun masa depan yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan seimbang antara kebutuhan manusia dan juga kelestarian lingkungan. Baik, saya Vidawati dan rekan kerja yang bertugas di sore hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.
0: Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
1: Satu.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, kita melanjutkan mengajak Anda untuk mengikuti siaran lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis.

mengajak kita semua mulai dari sendiri. Pertama, jangan buang sampah ke sungai. Yang kedua, kurangi penggunaan plastik sekali pakai yang berakibat ke lingkungan, nanti bisa jadi sampai ke sungai. Dan yang ketiga, marilah kita mengelola sampah dengan bijak dari rumah kita.

Pokok-pokok berita utama. Momentum Hari Sungai mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sungai demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Natuna. Kuasa hukum bacakan duplik sebut Abdul Wahid tidak bersalah dan optimis hadapi putusan yang direncanakan berlangsung pada 30 Juli mendatang. Ya saudara, untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan studio penyiaran RRI Bengkalis. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya hari ini edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Suci Rasliah.

0: Mengawali berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini, saudara, kami hadirkan informasi dari Batam. Berpotensi ganggu zona tangkapan nelayan, DPR RI dan DPRD Kepri beri perhatian khusus pada rencana sedimentasi laut di Karimun, Lingga, dan Bintan. Berikut dari Batam, Ahmad Rifai Kasim laporkan.
1: Kalau dia melakukan kegiatan yang ilegal, tertangkap, maka satu, otomatis kalau ada perusahaannya, berarti izinnya bisa dicabut.
2: Beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Lingga, Karimun, dan Bintan, kini tengah disibukkan dengan masalah resiko pengerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas sedimentasi. Bahkan masalah yang memberikan dampak sangat buruk bagi aktivitas nelayan dan turut mengancam pariwisata ini juga mencuri perhatian luar negeri. Aktivitas sedimentasi yang dimaksud merupakan rencana pembersihan hasil sedimentasi yang menutupi kawasan terumbu karang. Namun, justru yang terjadi berdasarkan pengakuan nelayan sekitar ialah penghisapan pasir dengan kapal berkapasitas besar menyerupai penambangan pasir yang naasnya dilakukan dalam wilayah zona tangkap atau fishing ground. Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, menduga Dinas Kelautan dan Perikanan daerah sekitar memberikan rekomendasi kepada pusat sehingga izin sedimentasi diberikan kepada beberapa perusahaan tanpa monitor langsung dari pemerintah pusat. Sebab, tidak mungkin izin sedimentasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat bisa didapatkan tanpa adanya rekom dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah sebagai perpanjangan tangan.
3: Dan yang memahami zona-zona itu otomatis dari DKP Provinsi. Karena di tata ruang sendiri, tata ruang provinsi yang mengusulkan kepada pemerintah pusat. Makanya setiap ada turun untuk amdal, itu kan provinsi yang mendampingi itu. Dari DLH, dari DKP itu mendampingi. Nah, di pusat ini yang tidak perlu mendampingi. Nah, jadi tempat inilah, tiga tempat ini yang sekarang lagi gencar-gencarnya penolakan masalah sedimentasi. Karena sedimentasi izinnya semua dari pusat. Tapi daerah tetap memberikan rekom, yaitu dari Dinas Kelautan Perikanan sendiri.
2: Memanasnya kekhawatiran akan proses yang mengganggu pola daerah tangkapan ikan ini pun dikatakan Wahyu menuai respon perlawanan dari nelayan yang juga sempat mendatangi kantor Gubernur Kepri di Dompak. Bahkan, ada rencana demo besar oleh para nelayan jika proses tersebut tidak dihentikan. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 4 DPR RI, Riono, menegaskan bahwa pengawasan akan hal tersebut sepenuhnya berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP. Maka, apabila aktivitas tersebut ternyata melanggar peraturan atau

0: dalam prosesnya menjadi aktivitas ilegal, PSDKP harus melakukan penindakan pada kasus sedimentasi di tiga wilayah di Kepulauan Riau ini. Untuk sementara ini, Komisi 4 DPR RI dikatakan Riono akan mendorong pemerintah agar pengawasan yang dilakukan oleh PSDKP bisa lebih intensif. Sebab diketahui saat ini pengawasan yang dilakukan hanya mencapai 60 hari dari total 365 hari dalam setahun karena keterbatasan anggaran.
1: Kalau pengawasannya, satu itu ada kewenangannya di PSDKP. PSDKP yang punyanya Kementerian Kelautan Perikanan, termasuk melakukan proses hukumannya itu ada di PSDKP. Kalau dia melakukan kegiatannya ilegal tertangkap, maka satu, otomatis kalau ada perusahaannya berarti izinnya bisa dicabut, ya kan. Yang kedua, pasirnya bisa disita. Kemudian yang ketiga, jadi ya penangguhan terhadap aktivitas usahanya.
0: Adapun beberapa lokasi yang masuk dalam rencana sedimentasi di Kepulauan Riau dinilai tidak pas alias melanggar aturan. Sebagai contoh ialah larangan melakukan sedimentasi di wilayah habitat dan zona penangkapan ikan serta zona konservasi. Namun nyatanya kapal pengambil sampel diduga telah beroperasi di sekitar pulau-pulau kecil yang memiliki terumbu karang dan menjadi lokasi nelayan memancing. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Ya, saudara, momentum Hari Sungai mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sungai demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Natuna. Berikut dari Ranai, reporter Analia Widi melaporkan selengkapnya.
3: Peringatan Hari Sungai Nasional menjadi momentum untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kelestarian sungai. Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna, Hazriani, mengingatkan bahwa sungai merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga bersama demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Mengusung tema Sungai Lestari Lingkungan Sehat, Masyarakat Sejahtera, Hazriani mengatakan sungai bukan sekedar aliran air, melainkan sumber air bersih yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menjunjung kehidupan masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh warga untuk tidak membuang sampah ke sungai dan bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan perairan.
4: Mengajak kita semua, mulai dari sendiri, pertama jangan buang sampah ke sungai. Yang kedua, kurangi penggunaan plastik sekali pakai yang berakibat ke lingkungan nanti bisa jadi sampai ke sungai. Dan yang ketiga, marilah kita mengelola sampah dengan bijak dari rumah kita.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Natuna, Nanang Agus Hidayat menyebut, sebagian besar kondisi sungai di Natuna masih tergolong baik. Menurutnya, sungai-sungai di Natuna yang umumnya berukuran kecil masih mampu menjalankan fungsinya sebagai saluran air, terutama saat musim hujan dengan kualitas air yang relatif aman.
5: Kalau dari kami, sungai-sungai di Natuna ini kan kecil-kecil, banyak sungai-sungai kecil, dan alhamdulillah kondisinya masih termasuk baik ya lah ya. Masih bisa menjalankan fungsinya untuk mengalirkan kelebihan air terutama pada saat musim hujan. Kualitas airnya juga masih relatif aman lah.
3: Melalui peringatan Hari Sungai Nasional 2026, Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna bersama Dinas PUPR berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian sungai terus meningkat, sehingga fungsi sungai sebagai penopang kehidupan dapat terpelihara secara berkelanjutan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Saudara, BMKG Stasiun Pekanbaru memperkirakan sebagian wilayah Riau masih berpotensi diguyur hujan. Sementara operasi modifikasi cuaca terus dilakukan untuk mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Berikut dari Pekanbaru, Femi Astiofani melaporkan.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Riau pada hari ini bervariasi dari udara kabur hingga cerah berawan. Forecaster BMKG Stasiun Pekanbaru Gita menjelaskan pada pagi hari, hujan ringan yang bersifat lokal diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Memasuki siang hingga malam hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Namun hujan ringan hingga sedang diperkirakan turun di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Sementara pada dini hari hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Bengkalis, Indragiri Hilir, serta Kota Dumai. Kita juga mengingatkan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kuantan Sengingi pada sore hingga malam hari serta dini hari.
7: Hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Siang hari cerah berawan hingga berawan. Sore hingga malam hari, cerah berawan hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Dini hari udara kabur hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Bengkalis, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai.
6: Dengan kondisi tersebut, maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, M. Edi Afrizal mengatakan operasi modifikasi cuaca atau OMC masih dapat dilakukan karena berdasarkan prediksi BMKG, potensi awan hujan masih tersedia. Menurut Edi Afrizal, OMC tidak hanya bertujuan membantu upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga untuk membasahi lahan gambut yang mulai mengering terutama di wilayah pesisir. Selain itu, operasi diharapkan dapat mengisi embung-embung yang menjadi sumber air untuk penanganan karhutla.
8: Dan BMKG mumpung masih ada potensi awan yang bisa kita OMC, dan ini kita gunakan untuk bukan untuk memadamkan tapi untuk membasahi lahan gambut yang sudah mulai kering terutama di daerah pesisir, dan sekaligus untuk mengisi embung-embung atau kanal-kanal nanti yang sebagai sumber mata air kalau jika terjadi kebakaran.
6: Edi Afrizal menambahkan OMC direncanakan berlangsung selama pekan ini, namun pelaksanaannya tetap bergantung pada keberadaan potensi awan hujan. Apabila terdapat awan yang memenuhi syarat, proses menyemain akan dilakukan. Sebaliknya, jika tidak ada potensi awan hujan, operasi tidak akan dilaksanakan karena dinilai tidak efektif. Sementara untuk titik panas atau hotspot di Provinsi Riau terpantau 6 titik yang tersebar di 5 daerah, yakni Kabupaten Kampar 2 titik, Kabupaten Bengkalis 1 titik, Kabupaten Rokan Hilir 1 titik, Kabupaten Siak 1 titik, dan Kota Dumai 1 titik. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
2: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, dari Padang. Ya, penerapan sistem pertanian modern Advanced Agriculture System di Sumatera Barat ini ditargetkan tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Berikut dari Padang, Dwidi Dwi Putri Liani melaporkan selengkapnya.
9: Penerapan pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS di Sumatera Barat dinilai tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga membuka peluang lahirnya lebih banyak petani milenial. Modernisasi sektor pertanian diharapkan mampu menarik minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan alat mesin pertanian modern. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BBRMP Sumatera Barat, Salwati, kepada RRI kemarin mengatakan penggunaan teknologi modern dalam PMAAS membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan berbagai alat dan teknologi pertanian. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi generasi muda untuk mengambil peran dalam membangun sektor pertanian. Salwati menjelaskan penerapan PMAAS diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan produksi dan terbukanya lapangan kerja baru di sektor pertanian. Anak-anak petani dan generasi muda memiliki peluang besar menjadi pelaku utama pertanian modern yang berbasis teknologi ini.
10: Kalau semakin modern tentu semakin banyak alat atau tools yang akan kita gunakan. Nah, siapa yang bisa menggunakan alat-alat atau tools modernisasi ini? Tentu adalah petani-petani kita yang milenial. Nah, petani milenial itu siapa? Ya, tentu anak-anak muda yang punya passion di bidang pertanian.
9: Sementara itu, pengamat pertanian Universitas Andalas Dr. Muhammad Maki mengatakan PMAAS merupakan langkah positif dalam menggeser sistem pertanian konvensional menuju pertanian modern yang terintegrasi dan padat teknologi. Menurutnya, transformasi tersebut sangat relevan dengan kondisi Sumatera Barat yang sektor ekonominya masih bertumpu pada pertanian.
11: Yang penting nanti akan terbentuk wirausahaan-wirausahaan di bidang pangan. Jadi tidak hanya memanen dan menjual, tapi memanen, mengolah, dan olahannya itu menjadi produk yang siap dikonsumsi gitu ya. Ini akan menjadi suatu wahana baru yang sangat menarik bagi generasi muda untuk memilih profesi di bidang pertanian.
9: Maki menambahkan, modernisasi pertanian juga akan mendorong lahirnya wirausaha baru di sektor pangan, tidak hanya memproduksi hasil pertanian, tetapi juga mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Kepastian pasar, penggunaan teknologi, dan jaminan pendapatan yang lebih baik akan menjadikan sektor pertanian menjadi pilihan profesi yang semakin menarik bagi generasi muda di Sumatera Barat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Saudara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis terus mendorong masyarakat menggunakan Identitas Kependudukan Digital atau IKD untuk memudahkan penyimpanan berbagai dokumen kependudukan dalam satu aplikasi. Dari Bengkalis, Nur Fitriani melaporkan.
13: Identitas Kependudukan Digital atau IKD menjadi salah satu inovasi pemerintah dalam mempermudah layanan administrasi kependudukan secara digital. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, Sahrudin, mengatakan IKD tidak hanya menampilkan kartu tanda penduduk digital, tetapi juga menyimpan berbagai dokumen kependudukan lainnya dalam satu aplikasi.
14: Nanti di situ kita bisa, di situ ada fitur-fiturnya, kartu keluarga, dokumen keluarga, misalnya KTP, dia anak dan sebagainya. Dia lengkap di situ, di dalam IKD tadi.
13: Menurut Syahrudin, kehadiran IKD memudahkan masyarakat saat membutuhkan dokumen kependudukan tanpa harus membawa berkas fisik. Seluruh data dapat diakses melalui telepon genggam setelah melakukan aktivasi di Disdukcapil. Sementara itu, salah seorang warga Bengkalis, Rina, menyambut baik kehadiran IKD karena dinilai lebih praktis dan memudahkan masyarakat saat memerlukan dokumen kependudukan.
15: Kalau semua dokumen sudah ada di satu aplikasi, tentu lebih praktis. Kita tidak khawatir lagi kalau lupa membawa KTP atau kartu keluarga saat diperlukan.
13: Disdukcapil Bengkalis mengimbau masyarakat untuk mengaktifkan IKD melalui layanan yang disediakan agar dapat menikmati berbagai kemudahan layanan kependudukan berbasis digital. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, dari Tanjung Pinang dalam laporan Rizvan Badrian yang melaporkan terkait dengan keluarga memiliki peran paling besar dalam membentuk karakter anak dan membantu generasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
16: Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Silvi Ananda menekankan pentingnya pendidikan karakter sebagai pondasi utama dalam membentuk generasi Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Hal ini disampaikan saat menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional di kawasan Tugu Siri, Gurindam 12, Kota Tanjung Pinang. Silvi Ananda mengatakan, kecerdasan akademik saja tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan etika dan budi pekerti, sehingga pendidikan karakter harus dimulai sejak dini melalui pola asuh yang baik di lingkungan keluarga dan diperkuat di sekolah maupun lingkungan sosial.
17: Pendidikan karakter itu menurut saya adalah dasar dari segala-galanya. Anak boleh menjadi pintar, boleh sukses, kalau tidak mempunyai etika dan budi pekerti itu juga tidak ada gunanya.
16: Istri Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Yana Ardian Bima Arya mengatakan, pembentukan karakter dan nilai-nilai kehidupan dimulai dari keluarga, sehingga pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan pada setiap tahap perkembangan anak.
18: Karena karakter, nilai-nilai kehidupan itu orang tua yang tanamkan sejak kecil. Jadi anak yang berhasil adalah anak yang terus didampingi sama orang tuanya.
16: Selvi menegaskan, keluarga memiliki peran paling besar dalam membentuk karakter anak. Selain pendidikan karakter, Selvi mengingatkan pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, maupun ancaman di ruang digital. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Serikat pekerja di Batam meminta perusahaan dan industri memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal di tengah terus berkembangnya investasi. Dari Batam, Nurul Mahfud melaporkan.
19: Serikat pekerja di Batam meminta seluruh perusahaan mengutamakan tenaga kerja lokal dalam setiap proses perekrutan. Langkah ini dinilai penting agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Batam. Aktivis Serikat Pekerja Suprapto mengatakan, tenaga kerja lokal memiliki kemampuan yang mampu memenuhi kebutuhan industri. Karena itu, perusahaan diharapkan memberikan kesempatan pertama kepada pencari kerja asal Batam selama memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.
20: Investasi yang sudah berkembang ini harus diisi dong, minimal bahwa secara Kepulauan Riau Batam, lulusan-lulusan lokal, sekolah-sekolah lokal ini harus sesuai dengan kebutuhan industri gitu loh. Sehingga apa? Terserap oleh industri di Kota Batam dan di Provinsi Kepulauan Riau. Jangan sampai nanti membangun sebuah industri, ternyata tenaga kerja industrinya bukan dari daerah sini. Lulusan Batam, lulusan Kepri hanya jadi penonton dan ini nggak elok.
19: Sementara itu, Ketua Apindo Batam Rafki Rashid mengatakan, saat ini penggunaan tenaga kerja dari luar daerah sangat minim. Rekrutan dari luar Batam umumnya hanya dilakukan untuk kebutuhan tenaga kerja dengan keahlian atau keterampilan khusus yang belum tersedia di daerah. Apindo menilai ketersediaan tenaga kerja lokal sudah mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan perusahaan. Karena itu, dunia usaha terus berupaya memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat Batam.
21: Dari luar boleh dikatakan sudah hampir tidak ada ya, karena kalau dari luar tenaga skill tertentu yang belum ada di Batam mungkin ada, masih ada. Tapi untuk tenaga unskill ya, yang belum terampil, sekarang ya dengan adanya perda, kemudian dorongan dari pemerintah juga untuk merekrut pekerja lokal, itu sudah mulai jauh lah, sudah jauh berkurang ya.
19: Ke depan, Apindo mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan agar tenaga kerja lokal semakin siap menghadapi kebutuhan industri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nurul Mahfud melaporkan.
2: Ya, saudara, harga minyak goreng merek minyak kita di Natuna masih dijual di atas harga eceran tertinggi atau head. Sehingga hal ini dikeluhkan masyarakat karena membebani kebutuhan rumah tangga dan pelaku UMKM. Berikut dari Ranai, reporter Marjani melaporkan.
22: Harga minyak goreng merek minyak kita di tingkat pengecer di Kabupaten Natuna masih dijual di atas harga eceran tertinggi head yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat karena dinilai menambah beban pengeluaran rumah tangga dan pelaku usaha. Di sejumlah pengecer di Ranai, harga minyak kita mencapai Rp20.000 per liter. Kenaikan harga tersebut dirasakan langsung oleh ibu rumah tangga maupun pelaku UMKM yang bergantung pada minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari. Warga Ranai Juleha kepada RRI Selasa pagi mengatakan tingginya harga minyak kita membuat pengeluaran keluarga semakin besar. Menurutnya, kondisi tersebut juga berdampak terhadap keberlangsungan usaha kecil yang membutuhkan minyak goreng sebagai bahan utama.
23: Macam ragam yang ada di warung-warung terdekat. Ada yang 20, ada yang 21, ada yang 22. Mau nggak mau minyak kita memang jadi solusi sih. Ada yang 20. Jadi kami sebagai ibu rumah tangga nih harus pandai-pandai ya cari. Misalnya yang tempat yang warung ini 20, warung ini 21, warung ini 20. Kami cari yang terjangkau dari di kami, sungguh-sungguh mempengaruhi pengeluaran rumah tangga kami.
22: Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Kecamatan Kepulauan. Harga minyak kita di tingkat pengecer masih berada di kisaran Rp20.000 per liter sehingga memberatkan masyarakat. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan harga minyak kita yang tinggi dirasakan hampir seluruh warga di wilayahnya. Menurutnya, pelaku usaha makanan menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak karena biaya operasional ikut meningkat.
24: Untuk minyak goreng kita per liter itu Rp20.000. Harapan kami, Pak, tentunya minyak ini harus stabil, Pak. Stabilnya minyak ini dengan masuknya kapal Sabu Nusantara 36, Sabu Nusantara 48, dan Sabu Nusantara 110 itu harus rutin masuk, Pak. Jadi ketika kapal ini masuk, insya Allah minyak ini akan stabil, Pak, di Pulau Laut.
22: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Natuna sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi bersama instansi terkait mencari solusi terhadap tingginya harga minyak kita. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sehingga masyarakat dapat memperoleh minyak goreng sesuai head yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian Marjani melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Beralih kita ke berita selanjutnya, saudara. Warga Kampung Banjarbaru, Kecamatan Gunung Kijang, menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan rusak yang telah lama belum mendapatkan perbaikan dari pemerintah. Dari Tanjung Pinang, informasi selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra.
0: Warga RT 1 RW 1 Kampung Banjarbaru Kecamatan Gunung Kijang menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan yang rusak dan belum kunjung diperbaiki. Aksi yang dilakukan warga merupakan aksi damai untuk meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi jalan yang dinilai membahayakan pengguna. Ketua RT 1 RW 1 Kampung Banjarbaru Ferdianus Yohanes mengatakan, kerusakan jalan tersebut telah terjadi sekitar 15 tahun. Menurutnya usulan perbaikan sudah berulang kali disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang, namun hingga kini belum terrealisasi. Warga juga menyebut telah beberapa kali melihat kecelakaan terjadi di ruas jalan tersebut. Meski tidak seluruh kejadian terdokumentasi, masyarakat sekitar selalu membantu saat terjadi insiden.
1: Artinya selama ini kami merindukan jalan ini, kalau bisa perhatian dari pemerintah lah, supaya jalan tetap aman, nyaman, jangan sampai besok bisa. Karena sini udah banyak kejadian, tapi kami karena ada tidak ada dokumentasi, tapi sebagian warga di sekitar sini setiap kali ada kejadian, kami tetap membantu.
0: Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan Wan Afandi mengatakan pihaknya telah bertemu dengan warga untuk memberikan penjelasan terkait proses penanganan jalan. Ia juga menyebut usulan perbaikan jalan Kampung Banjarbaru sudah masuk dalam Musrembang tahun 2026. Wan Afandi juga menjelaskan pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap usulan tersebut, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas pembangunan daerah.
3: Kita sudah jelasin ke warga bahwa saat ini kita coba penambalan jalan dulu, menunggu insya Allah tahun depan kita akan perbaiki keseluruhan. Yang pertama, yang kedua, di perubahan ini mudah-mudahan anggarannya tersedia juga untuk kita menangani masalah drainase dan box culvert gitu. Nah, mudah-mudahan dengan dua kegiatan ini untuk permasalahan jalan yang ada di Gunung Kijang ini tuntas lah, saya berharap seperti itu.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan berharap proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan sesuai tahapan sehingga kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan dapat ditangani secara bertahap. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, revitalisasi pasar raya yang sudah dimulai sejak tanggal 22 Juni 2026 lalu ini memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian para sopir angkutan kota. Omset turun dari hari sebelumnya. Kami hadirkan informasi selengkapnya dalam laporan Armen Ramli melaporkan dari Padang.
4: Perubahan arus lalu lintas yang tidak lagi sama seperti biasanya membuat penumpang kebingungan, sehingga jumlah penumpang berubah drastis dibanding hari sebelumnya. Dedet, salah seorang supir angkot jurusan Lubuk Buaya ke pusat kota, kepada RRI pagi tadi mengatakan, menurunnya pendapatannya dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui jalur sementara yang berlaku. Perubahan jalur ini direncanakan berlangsung hingga akhir tahun 2026.
5: Saya nggak pernah ngitung ini, Bang. Jalan terus, Bang. Hutan bayar sini. Sekarang sewa nggak jelas, kan? Boleh 6 bulan, Bang. Sekarang aja ngitung ini, Bang. Sudah dapat 2 jalan. Tikung nggak kosong, Bang. 3 kali makanan tadi, Bang. Sekarang 2 kali lagi, Bang.
4: Sementara itu, salah seorang Satuan Petugas Pengamanan Pasar Raya Padang, Hanovi, mengatakan perubahan jalur kendaraan sementara ini mengakibatkan beberapa ruas jalan ditutup. Jalur angkot Teluk Bayur dan Indarung sekarang menunggu penumpang di depan Balai Kota Lama. Untuk jalur ke Lubuk Buaya dialihkan ke Sentral Pasaraya Padang.
25: Yang saya tahu saya kalau misalkan rute Lubuk Buaya itu diubah sekarang ke sebelum SPR, simpang SPR, terus tembus ke Blok A, nanti sampai ke Selasar. Kalau yang lain misalkan ke Teluk Bayur, ke Indarung, itu mangkalnya di depan Balai Kota Lama. Oh, sama aja sih, tergantung harinya. Kalau misalnya hari Sabtu Minggu itu rame, tetapi pada saat Senin sampai Jumat itu biasa aja gitu. Kalau dihitung persentasenya ini baru sekitar 10%. Kalau dampaknya ada, karena dari arah Balai Kota itu jalan kan satu jalur ke sini. Nah, otomatis orang ada yang dari Selasar ke sini agak benturan di fase 7 macet karena sini kan bikin taman.
4: Dijelaskan Hanovi, konstruksi ini direncanakan untuk penataan taman bermain di kawasan air mancur, pembersihan basement blok 2 dan 3, serta rekayasa lalu lintas. Menurut Hanovi, revitalisasi ini membawa dampak positif bagi perkembangan pembangunan dan perekonomian di Kota Padang khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya, serta meningkatkan kenyamanan pengunjung di saat berbelanja.
2: Selanjutnya, saudara dari Pekanbaru, reporter Santi Yunas melaporkan terkait dengan kuasa hukum bacakan duplik. Sebut Abdul Wahid tidak bersalah dan optimis hadapi putusan yang direncanakan berlangsung pada 30 Juli mendatang.
6: Sidang perkara dugaan korupsi atau pemerasan di lingkungan dinas PUPR PKPP Riau dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid memasuki agenda pembacaan duplik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Selasa siang. Duplik dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa sebagai tanggapan atas replik dari jaksa penuntut umum. Dalam dupliknya, penasihat hukum menegaskan bahwa Abdul Wahid tetap teguh menghadapi proses hukum yang sedang berjalan dan meyakini kebenaran akan terungkap melalui persidangan.
7: Bagaimana terdakwa Wahid sangat siap untuk menghadapi segala proses hukum yang menimpanya. Apabila tidak terdapat alat bukti yang dapat menunjukkan terdakwa Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dilakukan kepadanya, maka demi keadilan hukum, berdasarkan putusan pengadilan yang diadili dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim, maka terdakwa Wahid mestilah dibebaskan dari segala dakwaan dan dipulihkan harkat dan martabatnya.
6: Usai persidangan, Abdul Wahid enggan memberikan banyak tanggapan terkait materi duplik yang telah dibacakan. Ia hanya meminta doa kepada masyarakat menjelang putusan Majelis Hakim yang dijadwalkan pada Kamis 30 Juli 2026.
8: Hari ini sudah dibacakan duplik. Oke. Saya rasa saya tidak ada komentar. Komentar saya cuma satu saja. Mohon doanya kepada masyarakat agar putusan di hari Kamis itu benar-benar adil.
6: Perkara dugaan korupsi atau pemerasan di dinas PUPR PKPP Riau kini memasuki tahap akhir. Setelah agenda pembacaan duplik, Majelis Hakim dijadwalkan membacakan putusan terhadap Abdul Wahid pada Kamis 30 Juli 2026. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Untuk informasi terakhir dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu hari ini, saudara, kami hadirkan dari Bengkalis. Balap liar yang meresahkan masyarakat ini menjadi perhatian serius Lembaga Adat Melayu Riau, Kabupaten Bengkalis, dengan mengajak orang tua mengawasi anak agar tidak terlibat aksi tersebut. Muhammad Iqbal melaporkan.
9: Lembaga Adat Melayu Riau LAMR Kabupaten Bengkalis mengingatkan para remaja dan pelajar agar tidak terlibat dalam aksi balap liar yang hingga kini masih kerap terjadi, khususnya di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Mandau. Selain membahayakan keselamatan pelaku, aksi tersebut juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Ketua Dewan Pimpinan Harian DPH LAMR Kabupaten Bengkalis Datuk Syaukani Al-Karim mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Bengkalis agar upaya pencegahan dan penindakan terhadap balap liar terus ditingkatkan. Menurutnya, para pelaku balap liar mayoritas merupakan anak-anak muda dan remaja. Karena itu, upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran aktif orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka. Sokani menilai Satlantas Polres Bengkalis telah menjalankan berbagai langkah sesuai kewenangan, mulai dari patroli, membubarkan aksi balap liar, hingga melakukan penindakan melalui tilang. Namun, menurutnya upaya tersebut harus mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
10: Polisian, khususnya lantas misalnya, telah melakukan upaya-upaya sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki. Tapi perlu kita ketahui bahwa menyelesaikan sebuah persoalan tentu harus juga didukung oleh instrumen-instrumen lain. Ketika kepolisian telah melakukan kewajibannya, melakukan proses tilang, mencoba untuk menghalangi anak-anak muda melakukan kegiatan balapan liar, tetapi upaya yang dilakukan oleh kepolisian juga harus didukung oleh lingkungan. Masyarakat yang berada di lingkungan itu juga harus ikut serta secara bersama untuk menghalangi kegiatan tersebut, juga para orang tua.
9: Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amalia mengakui aksi balap liar masih sering ditemukan meskipun berbagai langkah penindakan telah dilakukan.
11: Cuman kan putusannya itu kan nanti dari jaksa dan pengadilan kan? Kalau pasal kan kita selalu menerapkan sesuai dengan pasal yang terkait dengan pelanggarannya. Sejauh ini tetap kita setiap sewaktu-waktu di mana kita lihat situasi dan kondisinya ternyata ada peningkatan traffic terkait biar pasti kita langsung turun. Apalagi jika ada masyarakat yang melaporkan ke 110, itu pasti kita langsung tidak lanjuti.
9: Ia mengimbau kepada seluruh pihak, khususnya para orang tua, untuk bersama-sama mengawasi anak-anak agar tidak terlibat dalam aksi balap liar yang dapat membahayakan keselamatan jiwa. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Momentum Hari Sungai mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sungai demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Natuna. Kuasa hukum bacakan duplik sebut Abdul Wahid tidak bersalah dan optimis hadapi putusan yang direncanakan berlangsung pada 30 Juli mendatang. Saudara mewakili kerabat kerja bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: lagi ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kok daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi stripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ya, pendengar, kami sudah tersambung bersama Mbak Rizky ya dari BMKG Kota Tanjung Pinang ya. Kita sapa dahulu. Selamat sore Mbak Rizky.
2: Selamat sore, Bang.
1: Baik, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, Bang.
1: Sehat ya, alhamdulillah wa syukurillah kalau begitu. Baik, di sore hari ini pendengar dan juga pemirsa menunggu nih informasi dari Mbak Rizky nih, mewakili dari BMKG Kota Tanjung Pinang, untuk informasi cuaca sore hingga esok nanti seperti apa. Kami persilakan nih Mbak Rizky.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Dan secara umum untuk perakiran cuaca pada esok hari, yaitu pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada siang hari diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan. Pada malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk kelembapan udara dapat mencapai 72 hingga 93%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balikkarimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan juga Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang berdurasi singkat, yaitu pada akhir pagi menjelang siang dan juga dini hari yang bersifat lokal atau tidak merata. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Ya, baik Mbak Rizky, untuk potensi hujan ringan hingga sedang serta angin kencang, apakah ini akan berlanjut nih di awal Agustus nanti? Seperti apa?
2: Oke, untuk potensi hujan yang demikian, kemungkinan ini akan bertahan hingga akhir Juli. Untuk awal Agustus, intensitas hujan akan menurun seperti itu, Bang. Karena adanya pengaruh gelombang ekuator yang ada di sekitar wilayah Kepulauan Riau, sehingga dalam beberapa hari ke depan hingga akhir Juli, diperkirakan dominan berawan tebal hingga masih terdapat hujan ringan yang bersifat lokal dengan durasi singkat seperti itu.
1: Baik, Mbak Rizky, terima kasih informasi cuaca untuk sore ini dan selamat beraktivitas.
2: Terima kasih Bang, selamat sore.
1: Selamat sore juga Mbak Rizky.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Baik pendengar, demikian tadi informasi cuaca yang sudah disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Kota Tanjung Pinang, Mbak Rizky tadi ya, sudah menyampaikan untuk Anda. Dan mudah-mudahan saja Anda sedang mendengarkan siaran kami dan juga menyimak siaran kami, karena masih ada beberapa pendengar kita atau pemirsa kita ya ingin mengetahui informasi cuaca, di mana memang setiap pagi kita akan siarkan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, sedangkan sore pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat atau setelah siaran berita Korwil Nusantara 15. Dan sebagai panduan waktu untuk Anda di sore ini ya, saat sekarang pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan informasi apakah informasi yang benar atau valid yang kami rangkum dalam cek fakta.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lalu Lintas Ditlantas Polda Jawa Barat membantah klaim tersebut. Ditlantas Polda Jabar menyatakan tidak ada operasi razia pajak seperti dalam foto. Gambar itu adalah berita palsu dan hasil rekayasa. Unit 1 patroli Jalan Raya Tol Padalenyi Ditlantas Polda Jabar juga telah mengonfirmasi tidak melaksanakan kegiatan operasi seperti dalam foto tersebut. Kemudian juga beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa temuan 74 kg emas yang disita dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah merupakan emas palsu. Faktanya, klaim narasi yang menyatakan 74 kg emas di rumah Febri Adriansyah palsu merupakan hoax. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengumumkan barang bukti 74 kg emas dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah terbukti asli dan telah diuji oleh PT Pegadaian. PT Pegadaian menunjukkan 74,1 kg emas tersebut merupakan logam mulia 23 karat dengan tingkat kemurnian 95,8 hingga 98,8%. Kemudian cek fakta berikutnya, beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2026. Informasi tersebut diunggah pada 21 Juli 2026 kemarin. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN Wisudo Putro Nugroho menegaskan informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan mulai dari penguatan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tertentu. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast, maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN. Baik pendengar, dari cek fakta tadi kami lansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan selamat sore untuk semua pendengar maupun pemirsa yang di kesempatan sore hari ini masih ada kegiatan barangkali ya, atau juga aktivitas ya, ataupun juga yang saat ini sedang dalam berkendaraan ya, sedang dalam perjalanan ya, baik itu menuju ke kota Tanjung Pinang maupun menuju ke Kabupaten Bintan, atau juga yang sedang duduk di rumah menikmati suasana sore ya, sambil ya aktivitas santainya ya, beragam tentunya, ada yang membaca buku barangkali, ada yang ya memegang handphone ya, sambil menonton begitu ya, atau juga hal-hal lain yang sifatnya adalah untuk mengisi waktu luang Anda. Namun jangan sampai waktu luang Anda menjadi sia-sia apabila kegiatan tersebut hanya akan menambah hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan Anda. Baik, kita menuju ke informasi dari portal rri.co.id ini mengenai tentang kopi, pendengar ya. Nah, siapapun ya pasti mengenal ya, atau merasakan nikmatnya kopi ya. Ya, meskipun tidak semua penikmat kopi ya, ada juga penikmat teh ya, dan juga penikmat macam-macam ya, nama hal-hal minuman yang tentunya menjadi favorit Anda. Nah, pendengar, kalau membicarakan tentang kopi, minum kopi setiap hari tidak selalu berdampak buruk bagi kesehatan. Dilansir dari Elo Dokter, kopi justru memiliki berbagai manfaat apabila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, seperti untuk meningkatkan energi, memperbaiki suasana hati, melancarkan metabolisme, kemudian juga meningkatkan konsentrasi, serta membantu menurunkan risiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, stroke, Parkinson, dan Alzheimer. Namun, disebutkan juga konsumsi kopi secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai efek samping. Kandungan kafein di dalamnya dapat memicu rasa cemas, gelisah, gangguan tidur atau insomnia, meningkatkan tekanan darah, menyebabkan jantung berdebar, hingga memicu gangguan pencernaan seperti sakit maag, mual, diare, dan penyakit asam lambung. Selain itu, kebiasaan mengkonsumsi kopi setiap hari dalam jumlah berlebihan juga dapat menimbulkan kafein withdrawal ya, ketika seseorang menghentikan kebiasaan tersebut. Gejalanya meliputi sakit kepala ya, kalau ini secara berlebihan ya, kemudian juga mudah lelah, sulit berkonsentrasi, perubahan suasana hati hingga tubuh gemeteran. Kopi juga memiliki efek diuretik yang dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil, sehingga beresiko menyebabkan dehidrasi apabila tidak diimbangi dengan konsumsi air putih yang cukup ya. Itu tadi ya, minum kopi setiap hari itu aman, asal tidak berlebihan. Tapi ada juga nih, percakapan atau obrolan ringan dari beberapa rekan-rekan atau teman-teman ya. Kalau bukan hanya minum kopi secara berlebihan saja, jantung kita berdebar-debar ya, atau juga tubuh gemeteran gitu ya. Terkadang kalau tubuh gemeteran itu akibat dari belum makan ya. Kalau jantung berdebar-debar, terkadang ada yang namanya jatuh cinta gitu ya. Tapi itu hanya hiburan untuk pendengar dan pemirsa kita di kesempatan sore hari ini. Tetaplah bersama kami.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pun.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Kita menuju ke Kota Tanjung Pinang, Kota Gurindam, Negeri Banten pastinya. Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan APBD perubahan untuk merenovasi rumah warga di Pulau Penyengat Tanjung Pinang. Besar alokasi anggaran tersebut sebanyak 2 miliar rupiah yang diharapkan mampu memperindah kawasan cagar budaya serta dapat meningkatkan wisatawan ke tempat daerah sejarah dan religi di Kepri pada Senin 27 Juli 2026 kemarin, ya. Itu pernyataan dari gubernur. Nah, gubernur mengatakan pemerintah sebelumnya telah merencanakan program tersebut, namun sempat ditunda karena keterbatasan anggaran. Ia memastikan akan kembali mengecek kondisi di lapangan agar program renovasi dapat segera direalisasikan melalui APBD perubahan. Gubernur menjelaskan, Pulau Penyengat kini semakin diminati wisatawan sehingga penataan kawasan perlu terus dilakukan. Selain renovasi rumah warga, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga telah mulai memasang lampu penerangan di sejumlah ruas jalan untuk meningkatkan kenyamanan dan keindahan kawasan pada malam hari. Kemudian juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri, Sahid Nur Syahdu, mengatakan pendanaan program tersebut dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepri, namun pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Dinas Perkim Kepri. Dari anggaran 2 miliar rupiah tersebut akan digunakan untuk pengecatan sekitar 100 rumah warga di Pulau Penyengat, ya. Jadi tidak semuanya, pendengar, hanya 100 rumah warga. Program tersebut diharapkan bisa menciptakan lingkungan yang lebih rapi dan menarik perhatian wisatawan. Selain itu juga dapat mendukung pengembangan Pulau Penyengat sebagai destinasi wisata unggulan di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, bagi warga Kota Tanjung Pinang maupun daerah-daerah tetangga, ini pasti nih sudah pernah berkunjung ke Pulau Penyengat, ya. Pulau sejarah, religius, ya, penuh sakral di sana, ya. Maksud saya adalah hal-hal bersejarah ada di sana, ya. Tempat-tempat pemakaman sejarah, ya, masjid bersejarah, tempat-tempat bersejarah banyak di Pulau Penyengat, ya. Jadi Anda yang belum berkunjung ke Kota Tanjung Pinang, ke Pulau Penyengat, ya, silakan nih berkunjung ke Pulau Penyengat, ya. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk menghiasi ruang dengar Anda di suasana sore hari ini, ya. Cuaca di Kota Tanjung Pinang, ya, angin sepoi-sepoi, ya, sepertinya, ya. Karena saya melihat dahan dan ranting pohon yang bergerak-gerak mengikuti arah angin, ya. Dan juga suasana pun, ya, teduh gitu, ya. Mudah-mudahan saja hati Anda dan suasana di rumah Anda juga teduh, nyaman, dan tidak kegerahan. Baik, ada The Rain, dengar bisikku.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Iya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Bale.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Pro 1, RRI, Tanjung Pinang.

Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masuknya ibadah sholat fardu maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. لقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Jamaah pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik, tentunya dengan kesyukuran kita. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala semakin menambah-nambah kenikmatan yang diberikan dan kita semakin dekat dengannya. Kemudian bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mengarungi kehidupan kita, ya, kita tentunya sangat membutuhkan panduan, membutuhkan arahan. Karena kehidupan ini adalah merupakan amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka untuk itu patut kita renungkan ada 3 pesan yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang masyhur diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dan dinukil oleh beberapa ulama di antaranya Al-Hakim An-Naisabur, pesannya adalah ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Pesan yang pertama adalah ahbib ma syi'ta fa innaka mufariku. Cintailah apa saja yang kalian cintai, yang kalian inginkan. Fa innaka mufariku. Karena sungguhnya kalian nanti akan berpisah dengan apa yang kalian cintai. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta, ya. Rasa senang, rasa cinta terhadap sesuatu. Silahkan kita cintai apa yang kita cintai. Namun di sana ada batas-batas yang semestinya harus kita taati. Karena sehebat-hebatnya rasa cinta kalian terhadap sesuatu itu akan pisah, akan lepas, dan tidak akan abadi dalam kehidupan kita. Kemudian juga yang kedua, pesan yang kedua adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Berlakulah apapun lakukan, ma syi'ta, apa yang kalian kehendaki. Ingat, sungguhnya setiap apa yang kalian lakukan itu nanti akan dibalas. Yang baik akan mendapatkan balasan yang baik. Yang jelek, yang buruk juga akan diberikan balasan. Jadi tidak ada satupun pekerjaan yang dilakukan di muka bumi ini kecuali nanti akan ada balasannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa ya yang melakukan ya sedikit amal, bahkan sebesar zarrah, sebesar atom, ya, maka akan dibalas, akan diberikan balasannya. Dan begitu juga sebaliknya, ketika melakukan sesuatu yang jahat, yang buruk, itu pun juga akan mendapatkan balasan. Kemudian yang ketiga, wa isma syi'ta fa innaka mayitun. Dan hiduplah sesuai yang kamu inginkan. Ini kadang-kadang kita tidak mau dibatasi, kita mau tidak mau diberikan rambu-rambu, ya, diingatkan, merasa bahwa kehidupannya adalah milik dirinya sendiri. Fa innaka mayitun, sungguhnya kalian nanti akan menemui kematian. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini sangat akrab dengan kehidupan.

kehidupan kita. Mari kita betul-betul renungkan, ya. Jangan sampai di kemudian hari kita termasuk orang-orang yang menyesal. Kalau kita ambil pelajaran bahwa kehidupan ini sangat terbatas. Kehidupan ini sangat ditentukan oleh Yang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan pesan ini, marilah kita cintai apa yang kita cintai dengan sekedarnya, dengan sewajarnya. Jangan sampai mengalahkan yang semestinya harus kita lebih cintai, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Kita cinta kepada anak-anak kita sewajarnya. Kita cinta kepada sesuatu, harta kekayaan, ini juga sewajarnya. Karena apa? Karena sesuatu itu akan pisah dengan kita. Tidak mungkin akan kita bawa terus. Kemudian setiap kita melakukan apa saja, bagaimana kita mengisi kehidupan kita, ini juga perlu kita pikirkan. Apakah ini termasuk yang kemudian nanti akan menyelamatkan kita? Atau justru sebaliknya akan menjerumuskan kita? Wa'mal ma syi'ta. Berlakulah, melakukan apa saja. Memang kita punya, kita diberikan kesempatan. Tapi di situ ada pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka aku ilhamkan, berikan kesempatan. Fujurnya, kemaksiatannya, wa taqwaha dan ketakwaannya. Allah berikan kesempatan, dua jalan yang memang dua-duanya bisa kita pilih. Di sini fujur ditempatkan lebih duluan. Ya, biasanya orang lebih banyak memilih yang tidak baik. Wa taqwaha dan ketakwaannya. Ingat bahwa setiap yang kita lakukan nanti akan dimintai, akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Begitu juga, ya, ingat setiap hari kita mendengar ada musibah, ada kecelakaan, ada juga kematian. Senantiasa kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kadang-kadang dianggap sebagai hadiah kepada orang yang meninggal. Apa buktinya? Betapa banyak orang yang mengucapkan itu tapi tidak mengambil pelajaran dari ucapan itu. Ucapan itu adalah sebetulnya 99%, bahkan 100% adalah menyadarkan kepada diri kita inna lillahi kemuni. Sungguhnya kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna ilaihi rajiun, dan sungguhnya kita, ya, kami ini kepadanyalah kami akan kembali. Artinya mengingatkan kepada diri kita bahwa kematian itu dekat, bahwa kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan apa saja yang kita lakukan dan apa saja yang kita raih, ya. Dan semuanya itu akan terputus dengan kematian, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam mengisi sisa-sisa umur kita yang tidak seberapa lagi, kita termasuk orang-orang yang pandai untuk mengambil hikmah, mengambil ibrah, ya, pesan ini, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Aku li qauli hadza billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Kita menuju ke Kabupaten Lingga, di mana tim Hore Hore FC sukses menjuarai Liga PSSI Lingga 2026 setelah menundukkan PSDK melalui drama adu penalti dengan skor 3-2 pada partai final yang berlangsung sengit. Pertandingan berakhir tanpa gol selama waktu normal sebelum pemenang ditentukan melalui babak tos-tosan. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim tampil agresif dan saling melancarkan serangan. Hore-hore beberapa kali menciptakan peluang emas, namun belum mampu mengubahnya menjadi gol sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Hore-hore tampil lebih dominan. Sejumlah serangan berbahaya membuat lini pertahanan dan penjaga gawang PSDK bekerja keras menggagalkan peluang demi peluang. Drama terjadi pada penghujung pertandingan ketika wasit menghadiahkan tendangan penalti kepada PSDK setelah penjaga gawang Hore-hore dinilai melanggar pemain lawan dan diganjar kartu merah. Namun peluang emas tersebut gagal dimanfaatkan PSDK. Penjaga gawang pengganti Hore-hore tampil sebagai pahlawan setelah berhasil menepis eksekusi penalti sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Kapten tim Hore-hore Muhammad Musakar yang akrab disapa Mamat mengaku bersyukur atas keberhasilannya dalam timnya meraih gelar juara. Menurutnya, kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan yang tidak mudah karena PSDK merupakan lawan yang memiliki kualitas permainan yang sangat baik. Hal ini tidak lepas dari kerja keras seluruh pemain dan arahan para pelatih yang luar biasa. Dan tadi pendengar informasi dari portal rri.co.id dan tetaplah bersama kami.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Peringkat kita jalan pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk mengajak Anda mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air

0: itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah, jadi untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
2: Ini akibatnya dari segi kesehatan ya, masyarakat kita kena ISPA, dari segi ekonomi bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, di beberapa tempat lah. Jadi nanti kita akan bahas gitu.
1: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memang ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
3: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa omreng MBG.
5: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
6: Yang dilakukan kemarin.
5: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
7: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu, apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir tuh 63 juta ya, 62 juta koma 7 penerima manfaat.
5: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan.

0: Khairul Umam.
1: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
1: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
2: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
3: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
2: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ihsan melaporkan.
4: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR Rintis.
5: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
4: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
6: Ada upaya percepatan?
4: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur. Tapi kan, ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya, beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR Rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata bisa difungsionalkan.
5: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat namun justru selesainya yang tercepat.
7: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah adalah pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90% dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
5: Sementara itu, hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
6: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
8: Iya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Rangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
6: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
9: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
6: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
10: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan sekolah lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
11: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
10: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang Ana Oktavia Setiawati menjelaskan peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
12: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
10: Kepala Dislautkan Kabupaten dan Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
13: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk apa namanya meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
10: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan sekolah lapang cuaca nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
14: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
15: Sudah dibangun, ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi, ya, oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah, ya, yang dibangun dari
16: mana? Dari Kementerian
15: Kesehatan, ya kan?
14: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah.
16: Ya, bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap, ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya, agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa apalagi kita tahu, rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
14: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Syahrani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
5: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian IMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir, dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
18: Tentu ini hal yang sangat positif yang perlu saya sampaikan. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue center, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya. Betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi Indonesia. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sportivitas. Karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa ini yang juga kita mendorong bagaimana eksekusi sepak bola kita bisa maksimal.
17: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duli Tilo Lipo, TKRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, pukul 19:29 waktu Indonesia Barat. Kini masuklah tanda waktu untuk sholat fardu isya untuk daerah kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada pendengar setia kita dari ujung Manokwari, Pak Bonar, kami ucapkan selamat malam dan semoga siaran kami mampu untuk membersamai keberadaan Pak Bonar ya di ujung Manokwari bersama keluarga. Senantiasa diberikan kesehatan dan semoga kegiatan keseharian diberkahi Tuhan Sang Pencipta. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ini Guhindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan untuk selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mendengarkan siaran mimbar agama Hindu.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Om Swasti Astu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anubhadra Kratawiyantu Wiswada. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Perkenalkan, saya Inyoman Marga Gita akan membawakan tema tentang kata menghancurkan atau melestarikan kehidupan. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, pendengar RRI dimanapun berada, senang rasanya bisa berjumpa dan berbincang kembali dalam siar agama Hindu. Namun terlebih dahulu, marilah kita menghaturkan puja dan puji pengastuti kehadapan Ida Sangyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Tidak lupa juga kita mengaturkan rasa terima kasih kepada para Maharsi Agung yang bijaksana dan juga para terpelajar yang berkenan memberikan pengetahuannya, membimbing dan mengajarkan sehingga kita terbebas dari keawidiaan. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, ada dua paradok yang sering terjadi dalam hidup ini, yaitu sebuah kata menghancurkan dan melestarikan kehidupan. Merujuk dari sebuah kata hancur yang berarti musnah, dan lestari yang berarti indah. Suatu kata yang menghancurkan adalah mengganggu tentang eksistensi asasi alam. Merusak alam adalah sama saja kita menghancurkan badan wadah Sangyang Widiwasa. Sangyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan alam sebagai badan wadah adalah untuk menjadikan badannya itu sebagai media kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Jika eksistensi asasi badan yang widi diganggu, yang rugi bukan Sang Yang Widiwasa, melainkan yang merugi adalah makhluk hidup, terutama manusia. Siklus matahari, laut, gunung, berserta flora dan faunanya menyebabkan
unsur-unsur alami ini mampu bereksistensi sesuai dengan asasi alamnya. Belakangan ini yang terjadi adalah eksploitasi karena kerakusan sebagian manusia yang telah menghancurkan siklus alami sehingga eksistensi alami menjadi terganggu. Hutan yang semakin gundul karena pembabatan oleh kerakusan manusia. Pemampatan hutan yang tidak seimbang menimbulkan rusaknya siklus alam yang asasi. Karena itu, alam tidak mampu lagi bereksistensi sesuai azasinya, sehingga tidak lagi memberi kontribusi pada kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Alam semesta yang maha luas ini disebut dengan Buana Agung, sedangkan manusia disebut dengan Buana Alit. Kedua-duanya menurut keyakinan Hindu adalah ciptaan Sang Yang Widiwasa, dan Yang Widi menjadi jiwa Buana Agung dan juga Buana Alit. Karena Yang Widiwasa menjadi Buana Agung, maka beliau disebut dengan Brahman. Sedangkan jiwa yang kecil disebut dengan Atman, sehingga Atman bagian dari Brahman. Di dalam mantra Badaranyaka disebutkan Brahman Atman Aikyam, yang artinya Brahman dan Atman adalah satu, yang menjadi jiwa besar dan menjadi jiwa yang kecil adalah Yang Widiwasa itu sendiri. Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan awal, pertengahan, dan akhir dari kedua alam tersebut. Begitu juga unsur-unsur makrokosmos dan mikrokosmos, yaitu panca mahabhuta yang meliputi pertiwi, yaitu zat padat, apa zat cair, bayu, udara, teja merupakan zat panas, dan kakasa adalah eter. Dalam Yajurveda bab 30 sloka 1 sebagaimana menyatakan bahwa seluruh alam semesta ini adalah stana Yang Widiwasa. Ini artinya tidak ada bagian alam ini yang lepas dari kehadiran Yang Widiwasa. Dengan begitu, Hindu memandang bahwa alam ini adalah badan jasmani Yang Widiwasa, sedangkan manusia adalah badan jasmani Atman. Dengan menjaga eksistensi asasi dari alam ini, sama dengan menjaga badan wadah Yang Widiwasa. Alam dengan segala wujud dan karakternya memiliki nama dan rupa. Artinya, setiap wujud dan rupa memiliki nama dan sebutan, dan juga memiliki fungsinya masing-masing. Karena kemahakuasaan Yang Widiwasa, alam menjadi memiliki nama
dan rupa. Bapak Ibu umat Sudharma yang berbahagia, di dalam mantra Atharvaveda bab 12 adiaya 1 sloka 37 menyatakan bumi bergerak karena ada api dan air di dalam perut bumi. Begitu pun dalam Ragveda bab 8 adiaya 40 sloka 4 menyatakan di dalam bumi dan langit ada kekayaan tersembunyi. Berdasarkan hal tersebutlah sangatlah jelas bagi kita bahwa kita hidup di alam yang sangat kaya raya ini. Dalam hal melestarikan alam, kita juga tidak bisa lepas dari hukum reta. Reta adalah hukum alam ciptaan yang widiwasa untuk menata eksistensi dan dinamika alam yang terbangun dari lima unsur ciptaan yang disebut dengan Panca Mahabhuta. Dalam pustaka suci Sarasamusaya 135 menyatakan sebelum empat tujuan hidup diwujudkan mencapai dharma, artha, kama, dan moksa, wajib melakukan buddhahita. Buddhahita merupakan suatu usaha untuk mensejahterakan alam. Reta yaitu hukum alam yang widiwasa untuk menata eksistensi dan dinamika alam semesta. Dalam Saramasaya sloka 135 menyatakan hayul tanhana masih ring sarwa prani apanikan prani ngarannya ia ike nimitaning keogahan ikang catur warga nang dharma arte kama moksa, yang artinya jangan tidak menaruh belas kasihan kepada semua makhluk karena kelebihan mereka itu tetap terjaminnya caturwarga yaitu dharma, artha, kama, dan moksa. Dalam Saramusaya 135 dalam pustaka Atharvaveda ada dinyatakan manusia hendaklah melindungi tiga lapisan bumi. Orang bijaksana menganggap ada tiga benda yang utama menutupi alam semesta, terutama bumi ini. Bentuknya berbeda-beda, tapi saling melengkapi. Ketika ketiga benda itu adalah air, udara, dan juga tumbuh-tumbuhan yang merupakan bahan makanan. Ketiga benda tersedia di setiap dunia yang wajib dilindungi oleh manusia yang ingin hidupnya sejahtera. Ada juga tiga ratna di bumi ini, yaitu air, bahan makanan, dan juga obat-obatan. Dan kata-kata bijak menyampaikan kepada umat manusia bahwa ketiga ratna di bumi ini
air, bahan makanan, dan obat-obatan. Tetapi bagi orang yang bodoh, pecahan batu itu dianggap ratna permata. Karena itu, surga merupakan pahala bagi mereka yang sungguh-sungguh melestarikan alam selama hidupnya di bumi. Di samping surga, di alam spiritual, kita juga mendapatkan kehidupan yang sejahtera dalam kehidupan lahir batin di dunia nyata. Pernyataan ini dinyatakan di dalam Bhagavad Gita Adiyaya 5 Sloka 25. Sarwa Bhutahita Rata Brahmani Rawana, yang artinya mereka yang senantiasa melakukan upaya mensejahterakan semua makhluk sebagai pahalanya akan mencapai nirwana di alam Brahman. Bapak Ibu umat Sudharma yang berbahagia, marilah kita jangan menghancurkan kehidupan ini sesuatu yang tidak berpahala. Mari kita lestarikan alam ini sebagai penopang kehidupan anak cucu kita selanjutnya. Om Shanti, Shanti, Shanti.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia bersama keluarga. Yang mungkin malam ini bekerja atau bertugas, semoga tetap semangat ya. Baiklah pendengar, mengawali kebersamaan kita untuk malam hari ini bersama saya Rima Melati, kita akan mendengarkan drama radio dengan judul Akar di Tanah Selatan, produksi dari RRI Merauke.
3: Aduh sayang nih, tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
4: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
3: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, nak?
5: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
6: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
4: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
5: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda,

0: 101.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik, sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari kita punya tarian adat kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan tetap

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Semoga malam ini Anda bisa istirahat, ya bisa santai, tapi bisa mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan jangan lupa untuk bahagia bersama keluarga tercinta. Baiklah, yang saat ini sedang mendengarkan di live chat, ya selamat malam. Ada Kak Jamilah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Rima Melati, ya selamat malam juga buat Kak Jamilah di Penyalai, ya. Gimana kabarnya Kak Jamilah, sehat selalu ya? Apakah di sana cuacanya panas, dingin atau hujan? Kalau untuk di Kota Tanjung Pinang, alhamdulillah ya hari ini cuaca cerah sekali, dan untuk malam hari ini juga aktivitas masyarakat Kota Tanjung Pinang lancar-lancar saja. Baiklah pendengar yang saat ini sedang mendengarkan di RRI Digital juga, apa kabar? Semoga bisa mendengarkan ya Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk informasi berikut ini pendengar, kami ambil dari rri.co.id. Nah, beritanya tentang Balai Karantina Kepri amankan 120 koli bawang dan cabai tujuan Natuna. Pendengar, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan BKHIT Kepulauan Riau mengamankan 120 koli berisi bawang putih, cabai, dan berbagai jenis bawang di Pelabuhan Sri Payung, kilometer 6, Kota Tanjung Pinang. Di mana komoditas hortikultura itu, pendengar, rencananya akan dikirim menggunakan kapal barang menuju Sedanau, Kabupaten Natuna. Dan pejabat fungsional BKHIT Kepri Wilayah Tanjung Pinang Nataliana mengatakan, pendengar, tindakan pengamanan itu dilakukan karena komoditas tersebut diduga tidak memenuhi ketentuan lalu lintas media pembawa sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2012. Menurutnya pendengar, bawang yang berasal dari kawasan bebas memiliki ketentuan peredaran sehingga tidak dapat dipasarkan ke wilayah yang tidak termasuk kawasan bebas. Dan Nataliana menjelaskan pendengar, sementara ini seluruh komoditas itu akan dikembalikan ke gudang milik pemilik barang dan dilakukan penyegelan oleh petugas. Lalu Balai Karantina akan memanggil para pemilik untuk dimintai keterangan sebagai bagian dari proses pemeriksaan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan awal pendengar, komoditas itu diketahui merupakan milik 3 warga Tanjung Pinang. Proses pemeriksaan administrasi itu diperkirakan dapat diselesaikan dalam 1 hari. Namun apabila diperlukan pengujian laboratorium, maka waktu penyelesaiannya itu menyesuaikan dengan hasil uji terhadap media pembawa. Dan pendengar, seorang pemilik barang, Aan, mengatakan menghormati proses pemeriksaan yang dilakukan petugas. Namun, ia menyayangkan pengamanan tersebut karena komoditas yang dibawa diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat di Sedanau, Natuna, yang masih merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Baiklah pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan, semoga informasi-informasi yang kami hadirkan bermanfaat adanya ya. Kami juga menyapa lagi yang ada di live chat ya. Ada Era Voice. Assalamualaikum. Salam kenal dari manajer PT Yakult Indonesia Persada Jambi. Terima kasih ya. Ternyata mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Makasih sudah ikut hadir ya untuk malam hari ini di live chat. Baik, kita dengarkan untuk lagu berikut ini pendengar. Lagunya ada Topati featuring Glenn ya, Jejak Langkah Yang Kau Tinggal judulnya ya. Semoga Anda suka dengan lagu ini ya. Kemudian juga ada Aris ya. Assalamualaikum Mbak Rima Melati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.

jejak langkah yang kau tinggal. Pasti setiap orang ya pasti punya histori, punya kenangan ya. Semoga kenangan yang selalu kita ingat itu adalah kenangan yang membangkitkan semangat kita untuk melakukan yang terbaik ya. Nah, untuk cerita kenangan pendengar, nanti pada Ruang Rindu Anda juga bisa bercerita ya. Pada pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti kita akan dengarkan lagu-lagu Ruang Rindu tahun 1990 hingga 2000, itu lagu-lagu Indonesia. Nanti Anda bisa gabung ya di line telepon 0771 2700 dan juga di WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baik pendengar, untuk informasi berikut ini sembari kita menantikan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda bisa gabung ya lewat live chat, juga lewat telepon dan juga WhatsApp Pro 1 ya. Pendengar, untuk berikut ini informasinya tentang pemerintah Provinsi Kepulauan Riau anggarkan 2 miliar rupiah percantik rumah Pulau Panjenengan. Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan APBD perubahan untuk merenovasi rumah warga di Pulau Panjenengan, Tanjung Pinang. Besar alokasi anggaran itu pendengar itu sebanyak 2 miliar rupiah yang tentu ini diharapkan mampu memperindah kawasan cagar budaya serta dapat meningkatkan wisatawan ke tempat daerah sejarah dan religi di Kepri. Dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad pendengar mengatakan pemerintah sebelumnya telah merencanakan program tersebut namun sempat ditunda karena keterbatasan anggaran, dan ia memastikan akan kembali mengecek kondisi di lapangan agar program renovasi itu dapat segera direalisasikan melalui APBD perubahan. Dan Ansar juga menjelaskan pendengar, Pulau Panjenengan itu kini semakin diminati wisatawan sehingga penataan kawasan itu perlu terus dilakukan. Selain renovasi rumah warga, pemerintah Kepri juga telah mulai memasang lampu penerangan di sejumlah ruang di sejumlah ruas jalan ya untuk meningkatkan kenyamanan dan juga keindahan kawasan pada malam hari. Dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri Said Nur Syahdu mengatakan pendengar, pendanaan program tersebut itu dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepri, namun pelaksanaan kegiatan itu dilakukan oleh Dinas Perkim Kepri. Dari anggaran 2 miliar tersebut pendengar, itu akan digunakan untuk pengecatan sekitar 100 rumah warga di Pulau Panjenengan. Baiklah pendengar, semoga informasi itu tadi bermanfaat adanya ya untuk pendengar dimanapun berada. Baik, saya ingin menyapa yang ada di live chat saya ya. Ada Bu Erna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rima Melati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna, selalu mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kemudian ada Kambo Sekepuas, salam kenal dari aku di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, buat Kak Penyiar dan para pendengar semuanya. Baik, terima kasih ya sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Jangan lupa nanti gabung ya untuk acara Ruang Rindu kita pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, kali ini pendengar, kita berhibur lagi ya dengan lagu Titi DJ, Sinar Matamu.

Iya, selamat malam untuk Kambose Kepo ya. Salam kenal dari aku di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dan buat Kak penyiar dan juga pendengar. Dan juga ada Jogos Kaisar. Saya baru saja merilis album musik berbahasa Indonesia. Sukses ya, selamat untuk Anda. Antara keinginan dan akal. Oh, itu judulnya ya. Sukses ya untuk Anda yang sudah merilis album dengan bahasa Indonesia. Baiklah pendengar, untuk informasi berikut ini ada informasi yang kami ambil masih dari rri.co.id, di mana tentang keluarga bantah narasi viral lansia hanya makan rebusan biji cempedak. Pendengar, unggahan video mengenai pasangan lanjut usia Paulus dan Mutmainmah, warga RT 002 RW 003 Kelurahan Sungai 6 Kecamatan Bintan Timur, yang viral di media sosial ini, mendapatkan klarifikasi dari keluarga dan juga perangkat lingkungan. Mereka menyatakan informasi yang beredar itu tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam video itu, pendengar, pasangan lansia itu dinarasikan hanya mengkonsumsi rebusan biji cempedak karena tidak memiliki beras serta belum menerima bantuan pemerintah. Namun saat ditemui di kediamannya, pendengar, Paulus membantah narasi tersebut. Menurut Paulus, ia dan istrinya masih mengkonsumsi nasi seperti biasa meski dalam jumlah terbatas, di mana kebutuhan sehari-hari mereka juga kerap dibantu oleh warga sekitar. Ketua RW 003 Kampung Sungai 6, Sungai 6 Darat, Saidi, turut memberikan penjelasan ya terkait video yang beredar, dan ia mengatakan Mutmainmah yang saat itu memang sedang mengkonsumsi rebusan biji cempedak, namun bukan karena pasangan tersebut tidak memiliki beras ya. Saidi menyebutkan warga selama ini rutin memberikan bantuan secara swadaya berupa nasi, lauk pauk, dan juga sembako kepada Paulus dan Mutmainmah. Dan ia juga menjelaskan kondisi Paulus yang mulai mengalami penurunan daya ingat ini membuatnya cenderung untuk mengiyakan pertanyaan saat diwawancarai pembuat konten ya. Lebih lanjut, Saidi juga mengatakan bahwa perangkat RT RW dan Kelurahan Sungai 6 itu telah berupaya untuk membantu pengurusan dokumen kependudukan pasangan lansia tersebut, termasuk pengajuan bantuan bedah rumah. Namun, proses tersebut masih terkendala status lahan tempat tinggal dan administrasi perpindahan dari daerah asal. Nah, itu ceritanya ya, pendengar. Baik, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan di live chat ya, saya juga masih menyapa ya untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan di live chat saya. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda. Salam santun dari Tanjung Batu Kundur ya. Dari Tanjung Batu Kundur. Semoga sehat selalu ya Pak Abudin ya. Namanya Pak Abudin yang saat ini selalu mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Semoga pada malam hari ini Anda bisa santai ya bersama keluarga. Kemudian Anda juga mendengarkan informasi-informasi terkini dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Anda bisa lewat RRI Digital juga ya.

Untuk informasi berikut ini masih kami ambil dari rri.co.id. Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah ini menjadi tuan rumah pembukaan Pekan Seni Mahasiswa Indonesia Daerah Peksimida Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 ya, yang berlangsung di Kampus Umrah Tanjung Pinang pada Minggu 26 Juli 2026. Ajang 2 tahunan ini, pendengar, ini menjadi wadah ya bagi mahasiswa yang terbaik dari berbagai perguruan tinggi di Kepulauan Riau untuk menampilkan kreativitasnya, bakat dan juga prestasi di bidang seni, sekaligus juga memperebutkan tiket menuju Pekan Seni Mahasiswa Indonesia Nasional atau yang disingkat dengan Peksiminas 2026. Pendengar, Rektor Umrah Agung Damar Sakti mengajak seluruh peserta untuk menjadikan kompetisi ini sebagai ruang berekspresi ya, kemudian juga berkolaborasi sekaligus membangun karakter. Dan ia juga membagikan pengalamannya sebagai akademisi di bidang pencemaran laut yang tetap menempatkan seni itu sebagai bagian penting dalam perjalanan intelektualnya. Nah, kecintaannya terhadap seni itu diwujudkannya melalui karya puisi yang berjudul Ijma Laut Kala Cerubuk, yang juga menjadi judul orasi ilmiah saat pengukuhannya sebagai guru besar. Nah, seni dan ilmu pengetahuan bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Ya, untuk Anda yang saat ini masih mendengarkan Prosatu RRI Tanjung Pinang, semoga kita selalu mencintai seni dan budaya ya. Mungkin ada juga yang suka baca puisi atau juga suka nari. Dan tentu ya, setiap kita punya potensi atau juga punya skill masing-masing. Nah, ketika kita punya skill atau potensi itu bisa kita kembangkan ke anak-anak juga mungkin ya, bisa dikembangkan ke generasi berikutnya. Baiklah, mendengar, untuk lagu berikut ini Salam Rindu ya. Mungkin ada yang rindu, suka dengan lagu ini ya.

Iya, dari YCC. Assalamualaikum Kak, bisa minta lagu Biskota dari Ikang Fauzi? Dari Ikang Fauzi tadi saya tidak ketemu, tapi dari Ahmad Albar ya lagunya ya, Biskota. Ada, iya asik ya, jayalah maju provinsi Kepri, khusus pada adik-adik mahasiswa. Iya betul ya, kita tentu mensupport ya untuk mahasiswa semuanya yang berkreativitas ya. Lagunya Biskota ya, dari Ahmad Albar.

0: frenar.
1: Off at your...

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: waktu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk malam hari ini? Semoga sehat selalu ya, bahagia bersama keluarga tercinta. Yang mungkin saat ini bertugas, tetap semangat bertugasnya. Seperti saya juga ya, bertugasnya malam ya. Baiklah, kita langsung saja untuk memberikan kesempatan kepada Anda yang ingin gabung ya di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, kita terima saja untuk yang pertama. Siapakah gerangan? Halo,
4: Mereni. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sen Barima.
3: Alhamdulillah sehat nih Mama Deni. Lagi ngapain tuh Mama Deni selain mendengarkan Pro 1?
4: Lagi ini nih, lagi makan gorengan juga nih Barima. Oh,
3: masa makan gorengan? Iya ya, kalau malam-malam itu enaknya makan gorengan. Tapi kalau yang mau diet jangan makan gorengan ya.
4: Kebetulan itu ada cempedak, jadi ada tepung
3: digoreng. Oh, masih digoreng. Lagi ya, masih banyak lagi cempedaknya ya.
4: Ada juga kemarin si Dani itu bawa.
3: Oh iya. Anak.
4: Jadi mamanya ngerjakan, ada tepung, ada cempedak, dibuatlah untuk kemilan.
3: Iya betul lah tuh. Oke, Mama Dani, lagunya malam ini lagu Indonesia. Lagunya sudah saya siapkan. Tahun 1990-2000. Ada Ice Music, Jangan Risaukan. Ada Katon Bagaskara, Dinda di mana? Ada Opi Andaresta.
4: Nomor 2 aja. Nomor 2 aja tuh. Ya, nomor 2 tadi Mbak Rima.
3: Oh, Dinda di mana? Ya. Oke, salamnya buat siapa Mbak Deni?
4: Salamnya terutama buat Mbak Rima selama bertugas. Semoga sehat sekeluarga, murah rezekinya.
3: Amin. Ya Allah. Ya.
4: Keselamatan, terutama jaga keselamatan di jalan raya ya Mbak Rima ya.
3: Makasih ya.
4: Mungkin sampai tujuan ke rumah nanti ya.
3: Amin, insya Allah.
4: Terus salam yang lanjutnya buat Bunda Sulami, buat Kak Ani, Kak Deli, Mbak Dinda, buat Nek Afar, buat Nancy Ile berserta Tante Novi, buat Mbak Eva, buatnya Tuan, buatnya Pak Usup, Muhammad Usup, buatnya Kak Uyap, Pak ini Pak Demang, buatnya Pak Bayu, buatnya Kak Berlian, Putih Merica, buat satu untuk semua tanpa terkecuali. Baik, ya Mbak Rima, enggak satu persatu, semoga sehat semuanya. Makasih Mbak Rima atas

0: cuacanya gimana? Laporanlah dulu.
1: Laporan.
0: Laporan dulu ya.
1: Kalau hari beberapa hari ini panasnya luar biasa lah ya. Kalau kemarin tuh alhamdulillah mendung tapi tidak pernah hujan. Sudah satu minggu yang lalu tidak pernah hujan lagi ya.
0: Tapi tetap masih ada air kan?
1: Kalau air tuh alhamdulillah lah Mbak Rima, pakai sumur bor ya. Jadi kalau di bagian sini di Jambi ini boleh dikatakan rata-rata pakai sumur bor. Ada juga yang pakai sumur biasa ada.
0: Berarti kalau misalnya musim panas enggak ini ya, enggak kekeringan lah ya, tetap ada tidak, air ya.
1: Iya, alhamdulillah lah gitu kan aman ya kalau masalah air.
0: Iya, lagunya udah saya siapkan ya, tinggal pilih aja ya. Lagunya ada Beragi, Sejuta Cinta, ada Dewa 19, Sebelum Kau Terlelap, ada Sleng Terlalu Manis. Yang mana?
1: Apa tadi yang pertama?
0: Beragi, apa? Beragi Sejuta Cinta.
1: Kemudian?
0: Ada Sebelum Kau Terlelap, Dewa 19, ada Sleng Terlalu Manis, itu judulnya.
1: Dari Sleng ya. Terlalu manis.
0: Terlalu manis. Oke, salamnya buat siapa? Ada cerita kah untuk malam hari ini di Ruang Rindu?
1: Salamnya pertama sekali untuk Mbak Rima. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Amin. Bersama keluarga tercinta ya.
0: Iya, baik. Makasih ya.
1: Kemudian tadi ada Mama Dani ya. Selamat malam. Semoga sehat selalu bersama keluarganya ya. Tadi makan cempedak ya, gorengan cempedak.
0: Iya, makan cempedak. Lagi musim, ya kan? Iya, jadi bisa dibuat, digoreng juga bisa, dibuat dodol juga bisa, dimacam-macamkan bisa ya.
1: Kalau di Jambi ada juga lah jualnya Mak Rima ya.
0: Oh iya?
1: Ada sekitar 30 ribu harganya per biji.
0: Mahal ya, kalau di sini udah murah. Sekilo cuma ada 7 ribu, ada 6 ribu ya. Kalau biasanya kalau misalnya nggak banyak musimnya itu biasanya 10 ribu sekilo.
1: Oh, pakai kilo ya?
0: Iya, pakai kilo di sini.
1: Kalau di sini pakai biji. Kalau 30 ribu sebijinya.
0: Tapi kalau besar nggak apa-apa. Berarti kan apalagi bagus ya.
1: Alhamdulillah lah manis. Tapi bukan dari Jambi ini, mungkin dari daerah lain gitu kan. Maka agak mahal. Biasanya paling 15.000, 10.000. Lanjut ya. Ada Mama Dani tadi, ada Bunda Pak Umar, Pak Kumi, Pak Budi, ada Mama Dani juga tadi, ada Bunda Selasi, Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin Salametra ya, ada Ali Sapri, ada Mas Prabu. Semoga sehat selalu Mas Prabu. Mas Prabu itu apa, Jul? Apa namanya? Martabak kurma, kata Bang Daif.
0: Mungkin kali ya.
1: Adanya Ika Rizyanti ya. Selamat malam kalau lagi menetap. Selamat malam, semoga sehat selalu. Putra Putri Marisa, Putri Kedondong, Kak Sarina, Kiu-Kiu, Yang Lucu, Kak Dang Merdu. Ada Bang Ele, ada Bang Jahis, Bunda Yani, Bunda Permata. Ada Kak Gitan, Kak Neng, Mak Berlian juga. Ada Kak Tawir, ada Mak Nora, ada Mak Cindun, semoga sehat selalu. Nek Anjang, Mak Rosi, Nek Manda, ada Mak Anda, ada Nek Rasid, ada Mak Nga Aida, ada Suska, Kak Deli, Yusuf, ada Bang Uya, ada Kak Hani, ada Pak Demang, Bang Zainal, Kak Sarifa, Kak Titi di Tanah Merah.
0: Semuanya.
1: Ada juga Bunda Suami ya, untuk semua lah sampai kecuali dari A sampai Z. Selamat malam nantinya.
0: Selamat malam.
1: Mbak Rima, selamat malam sama Mbak juga. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Hamzah Yusuf itu di Jambi ya. Jadi yang gabung di Pro 1 tidak hanya orang Tanjung Pinang dan Bintan saja atau yang Kepri aja ya. Seluruh Indonesia bisa gabung. karena bisa mendengarkan lewat RRI Digital.

untuk yang berikutnya, siapa lagi yang ingin gabung, kita tunggu ya di 27100 atau juga melalui WhatsAppnya yang di live chat, yang mungkin ingin suaranya mengudara ya, boleh ya mengudara. Tadi sudah saya kirimkan ya nomornya ya, nomor WhatsApp dan juga nomor telepon Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Baik, saya akan bacakan dulu yang ada di live chat ya. Ada kawan PRT, mantap. God bless, makasih ya.

0: Ya, untuk yang berikutnya ada Pak Hasan ya. Iya, ada Haji Rosail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 98,3 MHz ya, Tanjung Pinang. Semoga tetap di udara. Dari Medan ya. Oke, dari Medan. Gimana kabarnya Medan ya? Kita terima dulu untuk yang berikut ini ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Mak Rika.
0: Mak Rika di Pulau Ladi?
1: Iya.
0: Lagi cemil apa ke?
1: Baru siap nyuci baju.
0: Tak jadi cemil lah.
1: Tak ada cemil.
0: Alhamdulillah, malam-malam cuci baju?
1: Jadi pagi kan tinggal jemur aja kalau ada panas.
0: Oh gitu. Kalau tak panas paksa lah disedai. Kat rumah ya.
1: Sedai kat rumah.
0: Dah kalau tak kering aduh mak eh. Mantap betul lah baunya tu. Iyalah mak.
1: Apa kabar Rima? Apa kabar?
0: Kabar baik ni Mak Rika. Mak Rika baik juga ke?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah itu yang bagus. Yang penting baik sehat ya.
1: Lagu macam itu?
0: Masih.
1: Lagu apa ini Mak Rika ini, baru buka radio?
0: Ini ya? Lagu dia ni lagu Indonesia. Udah saya siapkan nih. Jadi Mak Rika tinggal pilih aja.
1: Lagu apa ya?
0: Ada lagu Anggun, Tua-Tua Keladi, ada Beragi, Sejuta Cinta. Ada
1: Tua-Tua Keladi aja lah.
0: Oh, Tua-Tua Keladi lah. Lucu pula dengar dengar Tua-Tua Keladi tu eh.
1: Tua-Tua Keladi ni Mak Rika dah tuanya kena lipon Tua-Tua Keladi.
0: Tak apa-apalah. Yang penting kita bahagikan diri kita ya kan. Hati senang, rezeki pun banyak. Nak?
1: Yeah.
0: Salam buat siapa?
1: Salam tamu buat Aliza, Aliza.
0: Mari, bukan Rima.
1: Buat Mak Rima, Mak Tuga, selalu keluarga. Nanti pulang hati-hati, selamat sampai ke rumah. Yang barusan tadi apa?
0: Yang barusan tadi ada Hamzah Yusof, ada Mak Dani tadi.
1: Buat Hamzah Yusof, semoga sehat selalu, buat Mak Dani. Buat Puteri Marika, buat Mak Belian, buat Sundi Pemata, buat Kak Nasiah, buat Kak Jamilah, buat Kak Sarina, buat Yusof, buat Bang Lukman, buat Bang Herman, buat Bang Ali dan Golek-Golek.
0: Dah golek-golek. Dah tergolek-golek. Dekat.
1: Ada kah? Buat siapa lagi pun? Buat Makcik Mah, buat Sisi, Damang Damak, buat Mak Penaram, buat Nek Longya, buat Nek Manda, Nek Anjang. Buat Mak Nora, buat Mak Uju, buat Wir. Buat Pak Kumis, buat Ilek, buat Bang Jaiz. Buat siapa lagi? Buat Mas Prabu. Buat Pak Demang. Buat Pak Bang Mahmud. Buat Bang Maun.
0: Banyak
1: dah masuk Bang Maun.
0: Bang Maun nampaknya belum ada.
1: Belum masuk. Masuk Bang Maun.
0: Bang Maun tu kat mana tu? Rasanya belum ada masuk dengan saya ni.
1: Belum ada masuk ya? Dia selalu masuk macam setiap hari ke.
0: Oh iya ke Bang Maun eh? Mungkin saya lupa. Iyalah, itu aja.
1: Bang Andi. Buat Bang Iman. Apa lagi ya? Buat Putri Kedondong.
0: Putri Kedondong dah lama ni tak gabung ni.
1: Dah lama tak masuk ya. Buat Pak Gafar. Apa lagi ya? Banyak lupa-lupa ni Mak Rika ni.
0: Yang ingat aje lah Mak Rika.
1: Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
0: Okey, baik, makasih.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima dulu nih Kak Berlian nih ya. Apa kabar nih Kak Berlian? Halo, assalamualaikum. Dah saya terima ni.
2: Oh, sampai tidur Mbak Rima.
0: Ay, tertidur. Janganlah tidur dulu. Barulah jam 9 lewat.
2: Iya. Dah tertidurlah.
0: Itulah.
2: Oh, terbangun.
0: Untuk tadi cakap keras sikit ya. Terbangunlah tu lah cerita. Lagunya lagu Indonesia. Lagunya dah saya siapkan. Boleh dipilih ya. Ada Deddy Dores, sebuah lagu buat Nika. Ada Bob Tutupoli, Kerinduan. Ada Beragi, Sejuta Cinta. Mana yang mau?
2: Beragi aja lah.
0: Oke, Beragi. Salamnya buat siapa nih, Kak Berlian?
2: Nah, di fotokopi aja yang udah masuk tadi lah.
0: Betul juga tuh ya.
2: Iya. Lama nyebut penat aja. Iyalah. Fotokopi yang udah pada masuk tadi ya, Mbak Rima ya.
0: Baiklah.
2: Ayolah.
0: Semoga mendengarkan lah yang di fotokopi itu. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya menyapa lagi yang ada di live chat ya. Ada kawan Pak RT, penyiarnya lawak. Alhamdulillah, terima kasih. Ada pujian malam hari ini ya kepada penyiarnya. Ada Pak Hasan. Halo, Ruang Rindu. Iya, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu ya. Malang hadir, selamat malam. Tuh yang lagi tugas, selamat bercuap-cuap ria. Oke, terima kasih ya Pak Hasan di Malang ya. Kemudian ada Once, request lagunya Hadad Alwi yang rindu Muhammadku. Rindu banget nih. Oke. Tapi ini lagunya lagu Islam ya. Kalau lagu Islami nanti di penghujung siaran nanti akan saya putarkan ya. Kalau ketemu nanti saya putarkan. Assalamualaikum, salam kenal Kakak Comel. Comel pula kita hari ini. Ada yang lawa, ada yang comel. Iyalah, tak apa-apalah ya. Terserah saja lah. Yang penting jangan yang tak enak didengar aja lah. Ini dari siapa nih? Ferry Taka ya. Oke, makasih ya sudah mengikuti Pro 1. Ada, kalau di sini saya lihat ada Bobby. Makasih ya, sehat selalu. Kita dengarkan untuk lagu berikut ini, pendengar. Nanti kita akan buka lagi ya lentalponnya. Berikut ini ada lagu Katon Bagaskara, Dinda Dimana. Dilanjutkan dengan slangnya terlalu manis ya.

Untuk lagu berikutnya kita akan dengarkan dari Bragia Sejuta Cinta. Ada judo Bravga Jadi Kangen Tanjung Pinang. Ya datanglah ke Tanjung Pinang ya. Kalau yang sudah merantau lama tidak pulang, pulanglah ke Tanjung Pinang. Ada Jadid Kota Pasuruan Jatim. Assalamualaikum. Tanggal 22 Agustus apa nih ya? Abdul Hamid Kota Pasuruan Jawa Timur. Ada kegiatan ya. Baik, terima kasih ya informasinya. Kemudian ada TDA 94. Boleh request lagu, boleh ya. Ini kalau malam ini lagunya lagu-lagu Ruang Rindu ya, tahun 1990 hingga 2000 ya. Tadi sudah dua lagu, sekarang kita ke lagu yang ketiga ya. Nanti Badul akan saya buka lagi jalur teleponnya.

0: Baik, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Mungkin ada cerita-cerita ya. Ini biasanya kalau kita mendengarkan lagu-lagu nostalgia nih ya, teringat masa lalu ketika mungkin masih sekolah, masih remaja, ya masih berjuang lah begitu ya. Jadi nanti kita akan putarkan lagu Anggun Cecasmi ya, Tua-tua Keladi. Dan juga ada Stinky mungkinkah ya. Tadi ada yang minta lagu Stinky ya. Iya, Alfa Rizky ya. Assalamualaikum, boleh minta lagu Stinky mungkinkah? Ya, buat Mbak Rima, sehat selalu ya. Iya, sudah saya siapkan ya untuk lagunya. Kemudian ada Naufal. Selamat malam, malam juga ya. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kita terima dulu nih ya untuk yang ditelepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Rima Melati,
0: iya.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat nih. Pak Umar. Gimana ya. Pak Umar sehat?
1: Alhamdulillah, kantong yang kurang sehat di rumah.
0: Oh ya, tak apa-apa lah, nanti dia tak bunyi deh.
1: Iya, enggak, memang betul kantong berat.
0: Iya lah.
1: Pak Umar kan kerja buru lepas.
0: Semoga banyak rezekinya ya, Pak.
1: Iya. Kecuali yang pegawai jelas gajinya tiap bulan timbul kan.
0: Iya.
1: Hari masih sehat.
0: Alhamdulillah nih Pak sehat. Mau lagu apa nih Pak? Ini ada sudah disiapkan lagunya Pak.
1: Bapak lagu mau disiapkan, Bapak lagu mau milih.
0: Boleh, lagu apa?
1: Jadi Dores. Buat Nike.
0: Buat Nike ya, oke.
1: Okay. Nah,
0: biasanya ada nih Pak. Nanti saya cari ya Pak ya.
1: Putar ya.
0: Insya Allah.
1: Ya, Pak Umar penelpon berapa nih?
0: Pak Umar penelpon yang kelima ya? Iya, kelima.
1: Kelima, jadi Pak Umar sebabnya ada acara tetangga kenduri 40 hari ya.
0: Oh iya.
1: Jadi pergi rumah tetangga dulu. Yalah, salam-salamnya dari yang pertama siapa sih?
0: Yang pertama ada Pak Hamzah Yusuf.
1: Yalah, dari yang pertama sampai yang kelima tadi ya.
0: Ya, kelima Bapak.
1: Oh, kelima saya penelpon pertama sampai keempat. Yang itu untuk Rima, yang ambil khusus untuk Rima Melati. Badannya jadi selamat bertugas, semoga panjang umur
0: merah ya. Amin, insyaallah.
1: Juga itu untuk Prabu, Kriyu, Serina Kriyu, Yusuf, Pekanbaru, Pak Jumali, Bu Yus, Bu Isal, semua orang Pekanbaru ya. Udah itu untuk Di Bengkulu HAY, di Maluku untuk Palu untuk Perida, di Maluku untuk semua orang Maluku ya.
0: Iya Pak.
1: Nado, Nolapika, Sulawesi, Tajudin Minahasa, Edo Kalimantan, Tedija Bogor ya, Kang Erwan Bandung, Bang Mahmud di Brembang, Ibu Ria di Bangka Belitung.
0: Iya.
1: Semalam masuk Ibu Ria tuh.
0: Oh iya.
1: Ika Jambi, semua orang Jambi. Yang Ucu di Tembeling Tanjung, semua orang Tembeling Tanjung. Kijang, Ilek, semua orang masuk Ilek.
0: Ilek belum nih, Milek. Grup Ilek belum.
1: Masuk Lek.
0: Masuk Lek. Ada siapa lagi temannya Rizky Omar, ya, Rizky.
1: Nah, tuh, Lek, kalau masuk. Dari penelpon pertama sampai penelpon akhir gitu aja leh, tak usah. Siapa lagi jadi kita pun tak tahu leh siapa yang nomornya kan.
0: Yang ingat disebut, yang tak ingat diam.
1: Yang semua lah.
0: Iya baik Pak, dengan makasih leh, ya.
1: Semua leh. Dari penelpon pertama sampai penelpon akhir Rima ya.
0: Iya baik, makasih Pak.
1: Ya Rima.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya Rima.
0: Iya insya Allah nanti diputar ya Pak ya. Baik, untuk yang berikutnya setelah Pak Umar ya. Ya, Pak Umar ada kenduri tadi ya. Iya, Ilek mana Ilek nih ya. Biasanya Ilek udah pada gabung ya. Pak Herman juga yang selalu gabung di acara Ruang Rindu ya.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, semoga malam ini malam yang menyenangkan ya bagi Anda yang mungkin punya kegiatan-kegiatan. Semoga kegiatannya tetap berjalan lancar ya. Yang mau istirahat, selamat istirahat ya. Yang mau diputarkan lagu, nanti kita putarkan ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Herman Delapan Batu.
0: Baru disebut nih tadi, baru aja disebut.
1: Ada apa masuk?
0: Oh gitu ya, apa yang salah ya?
1: Mama Dani kan pertama.
0: Hah?
1: Mama Dani yang pertama.
0: Tidak, Hamzah Yusuf yang pertama. Mama Dani. Tulisnya aja yang terbalik
1: namanya. Kenapa masuk?
0: Oh iya, oke. Gimana kabarnya nih, Bang Herman?
1: Masih gule-gule, badan capek. Gule-gule di tempat tidur, badan capek.
0: Oh gitu, setelah beraktivitas capek, istirahat, dengan ruang rindu, jadi seger kembali ya.
1: Terlalu capek, banyak kegiatan.
0: Banyak kali kegiatannya.
1: Macam-macam, balik sore ke kebun pula lagi.
0: Oh, tak apalah.
1: Apa juga yang dicari, tak tahu lah.
0: Iyalah. Bang Herman mau lagu apa nih Bang Herman? Lagunya udah disiapin nih Bang Herman.
1: Lagu apa yang ada?
0: Ada Andi Liani, Satu Cita. Ada Bumerang Kasih, ada Dewa 19 Sebelum Kau Terlelap.
1: Lagi?
0: Ada Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu.
1: Nah, itu adalah.
0: Oke, salamnya buat siapa? Salam buat siapa nih Bang Herman?
1: Salam satu untuk semua.
0: Oke.
1: Itu adalah buat.
0: Iya.
1: Selamat melaksanakan tugas.
0: Baik, makasih ya.
1: Kurang baik, kurang bersabar.
0: Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pada capek semua rupanya malam ini. Sehat-sehat selalu semuanya ya, yang sudah baring-baring di tempat tidurnya tapi masih mendengarkan Pro 1 ya. Semoga bahagia selalu ya dengan hadirnya Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baiklah, kita tunaikan untuk lagu berikut ini ya. Lagu dari Anggun Cecasmi ya, Tua-tua Keladi. Nanti dilanjutkan dengan Stinky ya, mungkinkah. Dan ada Dedi Dores, Sebuah Lagu Buat Nikel.

untuk lagu berikut ini ada Stinky ya, mungkinkah? Ada Judo, Pravga, zaman SMP ya.

0: Ya, setelah lagu ini nanti kita akan dengarkan lagu dari Dedi Dores ya, sebuah lagu buat Nike. Untuk Robian Damkar bisa gabung ya setelah lagu ini ya, setelah lagu Dedi Dores nanti bisa gabung ya di 27100 ya, atau juga di WhatsApp boleh ya.
1: Aku meminta sepenuh hati, aku berdoa untuk adikku yang tercinta. Tuhan, kasihilah dia, ampunilah dia. Selamat jalan adikku. Sinar kasih Tuhan

0: Baik, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu. Kita terima lagi ya. Halo, Assalamualaikum Iman.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Man?
1: Sehat.
0: Udah lama?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, udah lama tak dengar suara Iman nih.
1: Ada lah, masuk aja ya, Iman.
0: Gitu, kadang-kadang. Masuk ya, iyalah. Apa buat, lagi ngapa tuh? Lagi santai ke?
1: Lagi santai.
0: Alhamdulillah. Yang penting sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Mau lagu apa nih? Lagunya udah saya siapkan. Ada Andiliani, Satu Cita. Ada Opi Andaresta, Andai Aku Jadi Orang Kaya. Ada Dewa 19, Sebelum Kau Terlelap.
1: Yang mana? Itu dia, Sebelum Terlelap.
0: Sebelum Kau Terlelap.
1: Penat kan?
0: Sebelum Tidur. Kita dengar-dengar lah lagu ini ya, lagu-lagu nostalgia ya.
1: Nostalgia tuh.
0: Iyalah,
1: jadi lagu Stinky itu kan nostalgia kan?
0: Iya, betul. Iya. Stinky. Salam buat siapa nih?
1: Oke lah, pertama buat Marima yang lagi tugas.
0: Terima kasih ya.
1: Ada Kak Ablian sama Pak Kumis kita dari apa Pancolingga ya?
0: Iya, Pak Kumis sama mana nih, Kak Pak Kumis nih?
1: Pak Kumis.
0: Satu lagi Tok Janggut mana nih?
1: Tok Janggut Tok Janggut. Kak Belia Kak Belian kita juga
0: Kak Belian dah gabung dah.
1: Dah gabung tadi
0: Dah gabung.
1: Dah gabung Kak Dia Kak Ciri Karas Yang Ucu, Bang Udin, Mas Prabu Bangkit, Kak Sarina itu juga, ada Dang Medu, Putri Marica ini lama tak masuk, main.
0: Iya, Putri Marica ya, sehat-sehat selalu lah buat Putri Marica ya.
1: Betul, kari kabar berita kan.
0: Mudah-mudahan sehat beliau ya.
1: Mudah-mudahan sehat aja ya, betul-betul. Bukannya buat semula, main. Marimah yang ketugas sama tugas mudah-mudahan sehat aja keluarga.
0: Amin, insya Allah sehat. Makasih ya.
1: Oke, Marimah. Iya, sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Iman ya di Tanjung Batu ya. Yang di Tanjung Batu semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk malam hari ini. Lagu-lagu kenangan ini ya. Ruang Rindu itu lagu-lagu kenangan. Cuma beda-beda tahun aja yang kita biasanya berubah-berubah gitu ya. Buat Robian Damkar boleh gabung ya. 27100 boleh di 08117789830 juga boleh ya, itu WhatsApp-nya ya. Baik, saya bacakan dulu yang ada di WhatsApp ya. Untuk Hani di Jalan Sultan Sulaiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Minta diputarkan lagu Leto ya. Lagu Leto apakah masuk ya tahun ini ya? Tahunnya 2000 nih ya. 1990 hingga 2000. Salam-salamnya untuk Mbak Rima. Iya, terima kasih salamnya. Salam balik ya buat Hani, sehat selalu ya. Selamat bertugas dan sehat bersama keluarga. Untuk Bu Farida di Palu, kemudian juga Bang Udin, Kak Yeni, ada Pak Hamzah juga, Pak Hamzah Yusuf, Pak Demang. Iya, Pak Demang, apa kabar Pak Demang? Kemana aja nih? Sudah jam 22 nih, mana nih Pak Demang? Kemudian Kak Deli juga ya. Ada Bu Yus ya, Bu Yus di Pekanbaru, apa kabar Bu Yus ya? Ini dapat salam, dapat kiriman dari Hani ya. Ada Pak Bayu, penelpon pertama dan yang terakhir. Semoga sehat selalu dan bahagia. Amin. Terima kasih ya Hani di Jalan Sultan Sulaiman. Nanti kalau lagunya Leto, nanti kalau ada kita putarkan juga ya. Yang lain lagi yang ingin gabung silakan gabung ya. Saya tunggu di 27100. Ada Pak Suparno sudah gabung ya di live chat saya ya. Ada Mazwati, ada Widya, ada Bu Erna masih stay. Bu Erna gabung, Bu Erna di 27100 boleh ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ha, nak tidur pun kita.
2: Macam umur anak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang. Sayangku, cintaku.
2: Apa khabar?
0: Baik, sehat. Dah tidur belum?
2: Belum lah.
0: Belum, yalah. Lipat-lipat baju lah dulu.
2: Dah tadi pagi.
0: Oh, mantap lah. Ya.
2: Tinggal dah siap makan tadi. Duduk dulu lah.
0: Duduk-duduk dulu. Santai-santai dulu. Dengar-dengar Pro 1, ya kan?
2: Tengah Pro 4, tengah Pro 1, lompat sampai dah
0: tadi. Lompat-lompat lah situ.
2: Dah tadi lah ni. Tadi saya telefon berapa kali, apa gangguan eh?
0: Mungkin lah ni, agak-agak sepi. Biasanya agak ada gangguan-gangguan sikit. Kata tadi juga gitu si siapa, Bang Herman, apa yang nak masuk tadi, apa pasal ni?
2: Ya, gangguan masuk-masuk kadang tak bisa terdeteksi.
0: Terkoneksi. Terdeteksi. Terdeteksi dan terkoneksi.
2: Yalah,
0: tak apalah bahasa kita.
2: Lagu masih dapat ke?
0: Masih ni, ada lagu.
2: Lagu apa?
0: Ada Napa Urba, Tiada Dusta di Hatiku. Terus ada Prengki, Sahila Tua, Untukmu Gadisku. Kak gadis lah ni.
2: Yang mau jumpa ya nyanyi.
0: Yang mana lagi? God Bless, Kerangka Langit Kaisar. Ada Nur Abni. Yang mana?
2: Nur Abni lagu apa?
0: Nur Abni, Ini Yang Terbaik.
2: Itu je lah.
0: Ini Yang Terbaik ya.
2: Yang terbaik
0: je lah. Salam buat siapa?
2: Salam untuk Marima, selamat tugas.
0: Makasih.
2: Ya selalu.
0: Ya amin.
2: Ya bukan selalu.
0: Insyaallah.
2: Selalu, selalu bahagia selalu.
0: Alhamdulillah.
2: Kita saling mendoakan yang terbaik ya.
0: Betul.
2: Terus ada barusan tadi dengar saya kami pindah ada Bang Iman Lapo.
0: Oh iya, Bang Iman tadi tu gabung dia.
2: Tadi senggol kita orang tak tahu senggol je
0: berbuat dia senggol semula tu.
2: Ada Pak Hamzah Yusof. Ada Pak Umar, ada Bang Herman ya, ada tadi masuk kan. Kak Sarina Yuki, Bang Udin, Bang Gafar, masih lapu. Apa?
0: Apa?
2: Pak Kumis.
0: Pak Kumis juga ya.
2: Jangan lupa Bunda ini ya. Bunda Yeni kalau Bu Hintat, kalau Bunda Permata dengan yang lain dia tak masuk malam.
0: Gitu. Biasanya dia persada.
2: Iya, dia siang. Kalau dia malam itu.
0: Kalau malam istirahat lah.
2: Kita orang ni lah begadang aja.
0: Itulah, dengarkan temani saya sampai jam 12.
2: Sampai dah ngaji habis siaran saya dengar.
0: Alhamdulillah macam tu. Kau dapat ya, sampai lah besok pagi.
2: Pecah radio.
0: Ya,
2: Yusof dah masuk ke? Ilek, jangan lupa ilek.
0: Iya, biasa ilek dah masuk gini. Dah jam 10 tak masuk-masuk ilek. Mana ni?
2: Tertidur.
0: Pukul gendang sikit.
2: Ada apa, Mbak Ria atau Bu Ria? Ayu atau apa ya?
0: Kak Ria. Bu Ria.
2: Iya, bahasa dengan artian. Bahasa dia kan? Bergaduh bahasa dia kan?
0: Oh, gitu ya?
2: Lama. Kan artian tidur dengan daerah dia kan? Bangka Belitung kan?
0: Oh, bahasa Bangka Belitung.
2: Jadi bersembang lah.
0: Mantap betul lah. Ketemu dengan orang ini ya nak?
2: Itulah sedap. Kalau kita ketemu orang Melayu, bahasa Melayu sok panjang lah.
0: Panjang pula sikit ya.
2: Ada. Yalah, ada. Itu aja lah
0: okay,
2: ya.
0: Okey, baik. Makasih.
2: Oh, ini yang Uci yang Mama Beli ya. Lupa dah.
0: Oh, iya. Kak Beran udah gabung dah tadi. Yang Uci yang belum.
2: Baik,
0: makasih ya.
2: Makasih, balik hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Gadis ya. Yang ingin gabung silakan gabung ya. Ada Marwel, masa suruh lompat-lompat Mbak Rima. Iya juga ya, malam-malam kalau lompat-lompat sudah nggak tidur nanti ya. Halo, assalamualaikum. Oh, kalau malam-malam lompat-lompat tuh yang ingin olahraga. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di sana?
3: Sama Mariana. Sama Ria.
0: Oh, Kak Ria yang kita sebut-sebut tadi. orang Bangka sama dengan Ardian ya? Oh gitu. Alhamdulillah. Kalau bahasa Bangka macam mana? Cobalah sedikit. Mana tahu saya tahu pula. Cobalah nih Kak Ria, cobalah. Misalnya gini, assalamualaikum, apa kabar? Apa kabar aja lah.
3: Apa kabar? Apa kabar baik lah.
0: Apa kabar baik ya?

0: Jalani mimpi.
1: Jalani mimpi. Oke, nanti dicari ya. Jalani mimpi. Oke, salamnya buat siapa dulu?
0: Tadi siapa tadi? Yang barusan tadi siapa?
1: Ada Kak Gadis.
0: Oh, Kak Gadis. Buat Kak Gadis, oh. Terus buat yang Ucu. Buat Pak Demang.
1: Iya.
0: Buat Bang Lukman, buat Bang Udin, buat Bang Ile. Terus buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Buat Mama Rosi. Terus buat Bu Erna. Buat Kak Sarina.
1: Iya.
0: Buat siapa lagi, yo?
1: Aduh, mana nih? dicatat. 10 lah paling tidak. Senggol-senggolan nih.
0: Pokoknya buat
1: nih orang buat Bangka juga nih, ada Muhammad Iskandar.
0: Oh, buat Muhammad Iskandar, selamat malam. Terus buat semua malah kali ya.
1: Semuanya.
0: Apa kecuali ya. Pokoknya kopi-kopi yang
1: kopi. itu logat ini ya, logat Bangka berarti ya.
0: Apa?
1: Makasih.
0: Oke, malam. Selamat. Yang lagi itu kan selamat bertugas, Bayo. Selamat sehat.
1: Ya,
0: terus sukses selalu.
1: Amin.
0: Apa ya?
1: Lagi.
0: Pokoknya yang terbaik lah doanya.
1: Tadi lagunya tadi apa judulnya tadi? Belum saya catat nih.
0: Jalani mimpi.
1: Jalani mimpi ya. Oke.
0: Oke deh, yuk malam.
1: Yuk malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak juga nih bahasa Bangka ya. Baik, kita teruskan lagi kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Silakan saja yang ingin gabung lagi untuk berikut ini sudah tersambung rupanya ya Pak Lukman. Pak Lukman, gimana kabarnya Pak Lukman?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Ya Allah, saya pikir tadi saya belum tekan, rupanya dari tekan ngapa nih? Tak bunyi-bunyi rupanya sudah tersambung ya. Gimana nih Pak Lukman malam ini? Sehat ya?
2: Biasa-biasa aja, Mbak. Nah, alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Iya, mau lagu apa nih? Lagunya sudah saya siapkan. Ada Andiliani.
2: Apanya, Mbak?
1: Kalau mau dicarikan boleh juga.
2: Ya pokoknya dipilih aja Mbak ya satu.
1: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya pertama buat Mbak Rima, selamat malam sampai tugas.
1: Makasih.
2: Barusan dari ada Ria ya di Bangka Belitung. Terus ada Dang Merdu juga. Ada yang Ucu, ada Kak Serina juga. Terus ada Yusuf, ada Mas Prabu juga, ada Pak Kumis, ada Pak Irwan juga, ada Teh Dinda, ada Bang Andi juga, terus ada Mak Dani, ada Oma Sulami, ada Ile, ada Bang Uden, Bang Herman, terus buat Kak Deli juga, buat Pak Demang ya. Pokoknya buat semua Mbak, dari penelpon pertama
1: ya,
2: sampai yang terakhir.
1: Baik, Pak Lukman. Selamat istirahat ya.
2: Makasih ya Mbak. Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Pak Lukman. Pak Lukman ini berakit di Bintan ya. Berakit Bintan. Saya ingin menyapa yang ada di live chat ya. Ada Marwel. Marwel dari Sabang Ujung Sumatera hadir. Makasih ya Marwel dari Ujung Sumatera hadir ya. Kemudian ada siapa lagi nih ya? Pak Muhammad Iskandar. Senggol-senggol lah Kak. Ternyata orang Bangka juga ya. Ada Dukun Paman. Sim apa nih? Dari Sungai Luar. Buat Bunda semoga sehat selalu. Baik, makasih ya.

0: Gak bisa, kenapa ya gak bisa ya? Dicoba lagi ya, Pak Robian Damkar. Bisa di 27100 ya, 0771-27100 ya, kodenya 0771-27100. Itu nomor telepon. Kalau yang belakangnya nomor 30 itu nomor WA ya. Boleh gabung ya. Iya, kayaknya malam ini ada gangguan dikit ya. Iya, kita coba untuk yang berikut ini. Ini Pak Demang nih ya. Halo, assalamualaikum Pak Demang.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, nampaknya nak tidur juga nih dah. Pada nak tidur semua nih ya malam ini.
1: Tidur sih belum.
0: Oh, belum. Lagi istirahat santai-santai. Golek gelebang kalau orang Melayu cakap ya.
1: Ya kan? Golek sini, golek sana.
0: Oleh.
1: Tertawa sendiri, senyum sendiri.
0: Oh, gitu pula ya. Ada yang lucu kali ya?
1: Iya, penyiarnya lucu. Penelponnya pada ngoceh lucu.
0: Ngoceh lucu, jadi terhibur ya. Alhamdulillah. Ah,
1: terhibur. Mm-hmm. Jadi dengan adanya Pro1 kan menambah ini hiburan orang.
0: Mm-hmm. Betul, betul, betul. Iya, Pak Demang mau lagu apa nih Pak Demang?
1: Lagu, dari mau pilih kan bisa.
0: Bisa, Pak Demang. Kalau saya pilihkan lagunya, ntar ya. Kalau Nafa Urbang suka nggak?
1: Yang 90-an ya?
0: Iya, 99 nih, tahun 99.
1: Ya, ya boleh lah.
0: Boleh ya, oke. Okay. Salamnya buat siapa nih Pak Demang?
1: Udah masuk udah banyak.
0: Udah banyak masuk, cuma Kak Deli aja belum.
1: Entah kemana dia.
0: Iya nih Kak Deli, saya tunggu nih Kak Deli nih. Mana nih Kak Deli? Atau bikin bulan
1: jangan gosok nak.
0: Oh, tak lah, kalau malam-malam tak usah gosok, capek. Kalau ngemil boleh lah.
1: Iya, ngemil kalau ada nih. Dimil kalau gak ada nanti ngomel.
0: Betul juga ya.
1: Nanti takutnya ngomel, tetangga diomelin. Pendengar diomelin.
0: Ya, lanjut.
1: Untuk yang sudah masuk. Tadi Pak siapa?
0: Yang mana? Pak Lukman.
1: Baru-baru Pak Lukman. Salam kompak, salam sehat selalu Pak Lukman.
0: Pak Lukman, salam kompak Pak Lukman.
1: Karya. Di Bangka Belitung ya.
0: Iya, betul.
1: Sekarang banyak aktif masuk.
0: Iya.
1: Kemarin saya tawarkan kalau mau ke Tanjung Pinang, mau ke RRI, yang hubungi aja kita ini nanti dijemput di mana gitu.
0: Iya, senang aja, betul tuh.
1: Kepengen tahu Tanjung Pinang kayak apa?
0: Banyak pantainya, nanti jalan-jalan ya, bisa Tanjung Pinang ke Bintan, bisa ke Batam, kemana lagi?
1: Yes, Trikora.
0: Trikora.
1: Ketemu dengan penyiar. Ketemu dengan penyiar semua.
0: Iya, yang jauh-jauh ketemu, yang dekat-dekat enggak ketemu ya.
1: Ya kalau ke sini kan bisa, yang domisili di Tanjung Pinang kita kan bisa berusaha untuk ketemu.
0: Betul. Kopi darat lah ya.
1: Kopi darat. Kaika yang di Jambi. Salam kompak, salam sehat.
0: Amin.
1: Jadi Jambi semuanya, di Kijang semuanya, di Batam semuanya, Pak Prabu nggak bisa masuk, repot. Kalau Uya udah tidur, tak bisa masuk.
0: Eh, tahu aja Pak Demang ya.
1: Dekat kok, ini kan hanya berapa meter.
0: Oh iya.
1: Berapa meter, paling 50 meter aja.
0: Tinggal kontak-kontak aja, udah tidur, di telepon-telepon nggak ngangkat-ngangkat, berarti udah tidur gitu ya.
1: Kak Deli lagi ini gosok, tak bisa masuk.
0: Kak Deli jangan, ini ada bilang nih Marwel, jangan ngomel-ngomel gitu.
1: kalau ngemil, kalau ada yang diemil, iya ngemil sambil ngopi, sambil ngopo gitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau nggak ada yang diemil, nanti ngomel pula.
0: Ngomel pula, siapa yang nggak diomel ya?
1: Nggak, Kak Berlian.
0: Kak Berlian udah gabung tadi?
1: Sudah.
0: Nah, ada gabung.
1: Kemarin saya nanya rumahnya di mana, dan mana di Ganet itu sebelah mana. rumahnya di atas pohon atau di bawah pohon atau di samping pohon gitu. Kalau di bawah pohon agak, kalau di samping pohon agak susah, tapi kalau di atas pohon gampang nyarinya.
0: Itu ya.
1: Maksudnya kalau pohonnya besar di sebelahnya itu kan ada pohon besar, terus tanahnya kan agak tinggi, di rumahnya di atas pohon itu gitu.
0: Teringat pula saya itu bikin naskah telatah ceritanya rumah di atas pohon.
1: Jadi di anu aja, dibikin lagi aja.
0: Oh, dibikin lagi lah ya. Terus
1: untuk Pak Udin, untuk si siapa namanya yang ilek itu, untuk Yusuf gitu. Abia Yusuf, Pak Kak Sarina, Kiyu, ada Kak Rosi, ada Ibu Ani, ada Bu Sinta, Ibu Dani, dan semuanya yang lagi dengar, pokoknya yang bisa masuk segera masuk, yang nggak masuk ya berarti repot ataupun tidur gitu.
0: Iya, selamat istirahat lah yang sudah bisa istirahat gitu ya, yang belum bisa istirahat ya gabung di Pro 1 ya.
1: Yang bisa masuk, bisa komen menimbulkan rasa lucu dan ketawa pendengar ya syukur, kita dengar aja.
0: Biar awet muda ya kan.
1: Kalau sering-sering senyum kan pipi itu kan nggak keriput kali.
0: Iya betul tuh. Menolak tua kayaknya ya.
1: Oke itu aja Kak Rima. Terima kasih lagunya. Ya. Lagunya apa? Belum dapat.
0: Lagunya tadi lagunya, kan saya pilihkan Nafa Urba, Tiada Dusta di Hatiku, ya.
1: Oh, boleh-boleh, iya, boleh, iya.
0: Oke,
1: terima kasih, Kak Rima.
0: Sama-sama.
1: Yang baik dan cantik, semua pendengar pada menanti-nanti.
0: Makasih, Pak. Ya,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan dulu yang di ini ya, di live chat ya. Yang di live chat boleh gabung kok ya. Boleh gabung juga di 27100 atau di WhatsApp Pro 1 ya, boleh ya. Buat Pak Robian Damkar katanya mau gabung, silakan gabung ya. Biar pendengar yang lain juga tahu nih ya. Oke, kita terima. Ini mungkin Pak Robian Damkar kali ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Malam, dengan siapa ini?
2: Dengan Deona.
0: Oh, Diana, di mana Diana?
2: Deona, kakak.
0: Oh, Deona. Oke, Deona di mana?
2: Deona di suatu senja.
0: Suatu senja?
2: Di suatu, iya.
0: Di suatu senja, aku duduk termenung, kemudian aku
2: iya,
0: menarik napasku, dan...
2: Hadir. Dan hembuskan
0: dan ditapa angin laut.
2: Iya betul kata. Dengan kakak siapa ini?
0: Dengan Rima.
2: Siapa?
0: Rima.
2: Oh Rima, salam kenal buat kakak Rima ya. Ya
0: salam kenal juga buat Diona ya. Sehat
2: kan? Iya sehat kakak.
0: Alhamdulillah. Mau iya. Lagunya, lagunya sudah saya siapin. Jadi tinggal pilih nih. Mau lagu apa nih? Oh, ya? Gitu. Saya baca ya.
2: Oke, boleh.
0: Lagunya Bumerang Kasih, ada Andi Liani Satu Cinta, ada Tommy Jevisa Rindu Bayangan, ada Bob Tutupoli Kerinduan, yang mana maunya?
2: Kalau yang Bumerang bisa diganti judulnya kakak.
0: Bumerang ya, judulnya mau yang judul
2: bunga,
0: apa?
2: Mau yang Bungaku.
0: Bungaku ya, nanti iya. Saya coba cari ya Bungaku ya. Iya. Salam buat
2: soalnya dulu. Itu petikan gitarnya enak banget kalau yang Bungaku itu.
0: Oh gitu ya, nanti saya coba cari ya.
2: Oke, cari sampai ketemu. Kalau enggak lapor polisi aja kakak ya.
0: Sampai ketemu nanti sampai jam 12.
2: Oke. Karena orang baru, jadi salam kenal saja buat semua yang di Tanjung Pinang begitu ya. Selamat malam, salam kenal dari Deona. Terus yang barusan landing ada siapa kakak?
0: Ada
2: Bapak Pak, siapa?
0: Ada Pak Demang.
2: Oh, Pak Demang ya, salam kenal saja. Terus buat Tete Dinda, Bang Andi Yudhistira juga, dan kakak Rima dan tim yang bertugas malam ini pastinya. Selamat bertugas sampai selesai nanti.
0: Alhamdulillah Insya Allah.
2: Ini tugasnya sampai sebentar atau sampai besok atau sampai kapan kali?
0: Oh, sampai jam 12 aja. Besok lagi ulang lagi tayangnya. Sampai besok. Kalau sampai besok itu pro 3.
2: Oh iya, ya kakak. Okay. Sampai ketemu lagi.
0: Waktu.
2: Semoga kita bisa bercakap-cakap lagi.
0: Iya, betul-betul. Ya, makasih Kak Dion ya.
2: Iya, selamat malam.
0: Permisi. Permisi juga. Tapi di mana nih asalnya benar-benar nih ya? Okay. Tadi di senjaku katanya. Baik, terima kasih ya buat Kak Diona. Kita terima lagi satu penelpon ya, nanti kita akan putarkan lagu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rima.
0: Iya, dengan siapa nih?
3: Bang Aye.
0: Aye, di Bengkulu ya?
3: Betul.
0: Mm-mm. Belum tidur, Bang Aye?
3: Belum, barusan pulang dari hajatan ini.
0: Oh, hajatan.
3: Tempat warga di sini.
0: Tapi malam masyarakat. Ini kok banyak yang ini ya, banyak kegiatan, banyak hajatan, ada doa juga.
3: Biasa kalau bulan Safar memang begitu kata orang di sini.
0: Iya betul juga ya.
3: Kalau bulan Muharram ditunda gitu bulan kemarin gitu kan.
0: Jadi malam Safar ini banyak kegiatan, banyak acara.
3: Betul,
0: ya.
3: Banyak kegiatan.
0: Mm-hmm. Baik, Bang Aye mau lagu apa nih, Bang Aye?
3: Tadi ada satu cinta di Iliani ya.
0: Betul. Itu ya.
3: Tadi ada Diona di Kupang, Nusa Tenggara Timur.
0: Oh, di Kupang rupanya.
3: Iya. Itu salah satu pendengar papan atas gitu ya.
0: Oh, gitu ya.
3: Terima kasih telah ikut berpartisipasi di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Saya ucapkan terima kasih kalau gitu. Kayaknya baru pertama dengan saya nih.
3: Iya betul. Saya juga baru pertama kali ini dengar gitu.
0: Oh gitu. Ya?
3: Tapi saya kenal lama gitu.
0: Oh, udah lama kenal.
3: Ya, sama Mbak Dinda juga itu kami satu grup gitu.
0: Oh, satu grup Mbak Dinda juga ya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Keren. Ya, salam aja untuk semuanya Mbak Rima.
0: Oke, baik, makasih ya.
3: Salam sehat Mbak Rima ya.
0: Yup, salam sehat juga buat Aye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Aye di mana tadi? Bengkulu ya. Oke. Saya ingin menyapa lagi di live chat saya ya. Iya, untuk Abu Ampon ya, bisa request lagu? Bisa, lagunya Keliru Ruth Sahanaya. Salam dari Ciracas, Jakarta. Wah, dari Jakarta ya. Oke, baik, makasih ya Marwel, jangan ngomel-ngomel. Yila, jangan ngomel-ngomel lah. Kalau tak ada yang ngemil, jangan ngomel-ngomel. Ngemil keripik, betul juga ya. Ada keripik singkong, ada keripik pedas ya. Ngopi dulu ya. Ya, barusan ngopi kita ya. Baiklah, terima kasih ya untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan. Kita berhibur dulu ya dengan lagu berikut ini dari Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu.

Ya, satu lagu lagi kita dengarkan ya, dari Nur Afni Oktavia. Ini yang terbaik ya. Nanti setelah ini kita masih buka lagi lentalponnya.

0: Iya, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu. Tadi ada yang ingin gabung, ada Bu Dinda tadi ya, Ibu Dinda Sofi Arvita di Bogor ya. Tadi masih lagu panjang ya, kalau saya terima nanti kelamaan nunggu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Disebut-sebut dari tadi kok penghujung-hujungnya. Gimana kabarnya Ilek?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Yang beb sehat. Oh, yang beb, insyaallah sehat.
1: Ya, salam ya yang bebnya.
0: Insyaallah saya sampaikan salamnya untuk ayang bebku.
1: Kalau kata kalau ini Umar kan yang beb kan.
0: Iya.
1: Untuknya. Aku yang mana lagunya?
0: Lagunya masih kayaknya ya. Udah pas nih lagunya, udah tutup nih lagunya. Iya, masih ada ya, ada 4 nih, masih belum diputar.
1: Apalah,
0: ikut aja yang penting suaranya mengudara gitu ya.
1: Yang penting absen enggak lupa kan?
0: Iya, betul tuh itu yang ditunggu-tunggu ya. Salam nih buat siapa?
1: Sesi terakhir, Mas.
0: Siapa?
1: Sesi terakhir
0: nih ya, sesi terakhir tapi masih buka line telepon. Tadi ada Bu Dinda juga mau gabung tadi ya. Ada Aida juga tadi mau gabung juga.
1: Ya, biasanya kalau Aida nikah sesi terakhir juga dong.
0: Oh ya. Gitu ya. Tahu aja ya Ilek ya. Berarti Ilek denger aja ya.
1: Tapi sering anakku di rumah. Kalau gua keluar tadi kira gua rumah kawan.
0: Oh gitu.
1: Kan radio dengar, makanya jadi balik aku.
0: Iyalah.
1: Di rumah Bu Noviani kan atau Pak Dibudian ada radio. Kadang gak sana di makanan lain lagi. Makanya ada radio. Makanya aku bilang, balik aku. Kena mau ada radio kan. Dan tak enak, tak asik tak dengar radio.
0: Iyalah, ada biasa setiap malam mengudara di Pro 1 ya kan.
1: Iya, kan malam siangnya aku tak apa, atau teleponnya gelisah.
0: Aida, ntar lagi Aida ya.
1: Mbak Aida ya, terima kasih Mbak Aida.
0: Ya.
1: Terus selalu dapat sekitar kan, aku lebihnya sekitar, kan? Ya, lagi kan kesalahan tuh, bagaimana tugas mana ini kesehatan,
0: terima kasih. Terima kasih ya.
1: Para penyiar, Mbak Erita, Mbak Rima, Mbak Riza, Mbak Rika, Mbak Rima ini nggak jauh beda.
0: Tak jauh beda?
1: Gila, kawan, emang di.
0: Oh iyalah R ya. Sama-sama.
1: Kayaknya aku enggak sebut. Kadang Mbak Lima memberi kadang ini kembali.
0: Janganlah disalah-salahkan sebutnya. Orangnya beda masalahnya.
1: Betul. Tapi ngomong laju ya Lima.
0: Iya. Enggak apa-apa lah. Oh.
1: Itu untuk Liza, untuk Mbak Diam Ligi, Rizina. Itu semuanya lah. Ngomong jauh dari Bogor, dari Bandung, Ayu Bengkulu, Yusuf Jambi, Eka Jambi, Mbak Aida, ntar lagi Mbak Aida. Kepada Ani, Pak Sian, semuanya lah penyakit.
0: Semuanya ya, baiklah.
1: Dari batin di umur panjang. Yo.
0: Amin, makasih ya. Waalaikumsalam. Ada Kak Ida. Assalamualaikum Kak Ida. Belum tidur lagi?
2: Belum Mbak Rima.
0: Tak apalah, sampai jam 12 lah.
2: Assalamualaikum dulu lah.
0: Waalaikumsalam.
2: Balik.
0: Ayolah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Begitu juga sebaliknya kan?
0: Insyaallah. Sehat semuanya lah kita ya.
2: Iya. Mari main Pak lagu.
0: Boleh. Lagu apa?
2: Lagu Indonesia. Lagu Selorong aja boleh.
0: Selorong?
2: Bukan lagunya dari. Misalnya dari Malaysia gitu.
0: Oh dari Malaysia. Nantilah kalau Malaysia nanti setelah ini ya jam 11 ya.
2: Jadi lagunya kita putar sekarang lagu apa?
0: Kalau yang sekarang lagu Indonesia.
2: Kayak lagu macam mana tuh?
0: Oh gini lagunya.
2: Dari misalnya dari apa ya? Dari Poppy gitu ya.
0: Ya lagi. Ini tahun 90 hingga 2000 boleh lagunya.
2: Oh, dari Desi ajalah.
0: Desi ya. Judulnya?
2: Biasalah Tenda Biru.
0: Tenda Biru, iya boleh. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buatnya Mbak Rima sekeluarga. Semoga sehat selalu ya, penuh hati-hati.
0: Amin, makasih ya.
2: Buatnya tadi itu siapa? Mbak Yais ya?
0: Bukan. Ilek.
2: Ilek, iyalah sebenarnya. Banyak juga, buatnya Kak Sarina juga, buatnya apa ya, Mas Prabu. Yang Ucu juga di Temeling.
0: Iya.
2: Buatnya Mak Berlian juga. Kak Putri Marica, Kak Damardu. Buatnya itu apa namanya, Bang Lukman.
0: Iya.
2: Buatnya apalagi sering masuk ya, lupa nih ha. Membuatnya ya Elimin tuh apa sebutannya, Mbah Mus gitu ya.
0: Iya Mbah Mus, apa kabar Mbah Mus nih ya, udah lama saya enggak
2: dengar suaranya. Itulah lama. Ya. Biasa dia sering enggak nongol masuk sini.
0: Iya.
2: Semoga sehat juga ya.
0: Amin insyaallah.
2: Amin. Buatnya di Karas mewakili siapa yang mendengar aja lah Tuhan. Malam dah malam Mbak Rima.
0: Iya.
2: Iya, Mbak Rima itu aja lah Mbak Rima ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Buatnya Pak Umar juga. Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mungkin saya terima untuk yang terakhir ya, di sesi terakhir ini boleh gabung lagi lah ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo.
0: Halo juga.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti Bu Yus nih ya.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya Bu Yus?
3: Berbagi rindu memori lewat lagu bersama Rima.
0: Iya, betul. Gimana kabarnya Ibu Yus?
3: Kabarnya baik Rima.
0: Belum tidur?
3: Udah terbangun.
0: Itu gara-gara siapa?
3: Jangan disalahkan gara-gara. Mata tuh dengar suara Rima. Bukalah dulu sedikit.
0: Bukalah dulu, intip-intiplah dulu ya.
3: Intip, betul lah rupanya Rima yang sedang bertugas.
0: Alhamdulillah, makasih. Salamnya buat siapa nih Bu Yus?
3: Iyalah salamnya buat semua-semuanya aja lah. Ada teman di apa di Tanjung Pinang juga.
0: Siapa tuh?
3: Ibu Suwarti.
0: Oh, Ibu Suwarti. Ya. Terus?
3: Ya itu aja lah.
0: Itu aja ya. Baiklah, makasih ya.
3: Bergabung dan senang hati.
0: Alhamdulillah. Makasih ya Ibu Yus. Sehat
3: ya,
0: selalu.
3: Terima kasih Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, untuk telepon sudah saya tutup ya. Jadi tinggal lagu yang belum saya putarkan ya. Yang belum tidur, jangan tidur dulu ya. Dengarkan lagu yang belum diputar nih ya. Ada Pak Udin Zuraidan. Pak Udin Zuraidin, selamat malam Kak Rima. Pulau Lengkang hadir. Salam buat semuanya. Baiklah, terima kasih ya Pak Udin, sehat selalu. Semuanya yang saat ini sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, baik lewat RRI Digital ya, kemudian yang lewat live chat juga, lewat radio juga, yang mungkin sambil baring-baring dengarkan Pro 1. Semoga bisa tidur yang lena nanti ya. Boleh sekarang tidurnya, boleh nanti juga tunggu saya sampai jam 12 ya. Baik, kita dengarkan untuk lagu berikut ini ada Nafa Urba ya. Tiada dusta di hatiku. Nanti ada Andi Liani, Satu Cita. Ada Bumerang, ini judulnya Bungaku ya. Buat Bu Dinda di Bogor ya, mohon maaf tadi kelamaan kalau misalnya saya langsung terima ya. Semoga lagu ini semuanya suka ya yang mendengarkan.

terima kasih buat Sayin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rima. Selamat malam dan selamat bertugas. Sehat selalu, terima kasih ya doanya. Kemudian saya juga ingin menyapa, ada Pak Haryanto. Selamat malam Pak Haryanto, sehat selalu ya, selamat istirahat ya. Sebentar lagi mungkin mau tidur ya. Kemudian ada Rami Noah. Baru kali ini lihat Mbak Rima, udah lama dengar Radio Pro 1, baru kali ini dengar melihat langsung ya. Iya, alhamdulillah untuk

salah ini guru saya kali ya. Pak Herianto guru olahraga kalau nggak salah ya. Terima kasih Pak Herianto sudah mengingatkan saya, sudah gabung juga di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, siswi terbaik dari MA Bengkalis. Terima kasih Pak Herianto, selamat istirahat ya. Kita dengarkan lagu Bob to the Poly, Kerinduan ya. Nah ini hilang rindu saya dengan Pak Herianto ya. Dari kemarin kayaknya saya baca-baca terus nih Pak Herianto, tapi nggak tahu ternyata guru saya nih ya. Terima kasih ya.

0: Iya, untuk lagu-lagu yang sudah diputarkan semoga dapat Anda nikmati ya. Untuk selanjutnya kita akan beralih dengan lagu-lagu baru ya. Untuk Pak Haryanto, terima kasih ya sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Semoga sehat selalu, benar sekali ya. Guru saya Pak Sudirman juga ya. Pak Samsul juga, Pak Samsul ada di sini ya di Tanjung Pinang. Ada Umi Siti Nuriyah. Assalamualaikum Mbak Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu mendengarkan nama Mbak Rima. Rupanya ini baru saya melihatnya. Oke, makasih ya sudah bisa melihat saya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tetaplah stay tune ya hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Nigu Indam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Pendengar dimanapun Anda berada yang tentunya saat ini masih mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, baik lewat live chat saya Rima Melati Azhara 10 atau juga yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 lewat RRI Digital atau juga radio. Semoga sehat selalu dan selamat istirahat ya, sambil Anda mungkin belum bisa tidur, belum bisa terlelap, kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu hiburannya hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan, tanpa perlu ditunggu.

Pendengar, di tengah derasnya arus informasi dan juga perubahan zaman, petuah orang tua ini seringkali ya dianggap sebagai nasihat lama yang sudah tidak sesuai dengan kehidupan modern. Padahal pendengar, di balik setiap pesan sederhana yang mereka sampaikan ini tersimpan pengalaman hidup ya, nilai moral dan juga kebijaksanaan yang telah teruji oleh waktu. Pendengar, dikutip dari halodoc.com, orang tua mungkin tidak selalu menggunakan istilah yang rumit ya, atau bahasa yang ilmiah. Namun ungkapan seperti jaga lisan, kemudian jangan sombong ketika berhasil, rajinlah bekerja, atau hormati orang lain, ini mengandung makna yang sangat dalam pendengar. Nilai-nilai tersebut tentu tetap relevan ya untuk membangun karakter yang kuat di tengah kehidupan yang semakin dinamis ini. Memaknai petuah itu bukan berarti menerima semuanya tanpa berpikir. Justru pendengar, petuah adalah mengajarkan kita untuk merenungkan setiap nasihat, kemudian kita mengambil hikmah yang baik dan juga menerapkannya sesuai dengan tantangan zaman. Nah, pengalaman hidup orang tua menjadi pelajaran berharga tentunya, agar generasi muda itu tetap melakukan yang terbaik, tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama. Dan kita tahu bahwa pendengar, di era digital saat ini, ketika informasi begitu mudah diperoleh dari media sosial maupun juga internet, maka petuah orang tua tetap memiliki tempat yang istimewa. Nasihat mereka itu lahir bukan dari sekedar teori, melainkan dari perjalanan hidup yang penuh perjuangan. Mungkin pernah merasakan kegagalan, keberhasilan, dan juga pengorbanan. Karena itu pendengar, petuah mereka seringkali mampu menjadi penuntun ketika seseorang menghadapi kebingungan dalam mengambil keputusan. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini, lagunya Indahnya Cinta ya, dari Hedi Yunus. Ya, selamat malam untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Nah, untuk kami sampaikan ya, di daerah kilometer 4 Tanjung Pinang masih ada ya hilir mudik kendaraan ya, baik roda 2 maupun roda 4 ya.

Selamat malam ya, di tengah kesibukan mengejar impian. Tentu kita jangan lupa ya bahwa kesehatan adalah anugerah yang sering baru kita hargai ketika mulai berkurang. Nah, tubuh yang sehat memungkinkan kita bekerja, belajar, beribadah, dan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Luangkan waktu untuk beristirahat yang cukup, makan makanan bergizi, minum air putih, berolahraga, dan menjaga pikiran tetap tenang ya. Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli pada diri sendiri. Semoga malam ini menjadi waktu terbaik untuk memulihkan tenaga. Bangunlah esok dengan tubuh yang lebih segar, hati yang lebih tenang, dan semangat baru untuk menjalani aktivitas kita. Karena menjaga kesehatan hari ini adalah investasi untuk kebahagiaan di masa depan. Sehat bukan hanya tentang panjangnya usia, tetapi tentang kualitas hidup kita yang harus kita syukuri setiap hari. Selamat beristirahat pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga keberkahan.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya mari kita simak bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh Salmadi, membacakan surah At-Taubah ayat 107 hingga 108.

pendengar, seiring terdengarnya musik ini maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Rabu tanggal 29 Juli tahun 2026 kembali mengudara. Menyapa Anda dengan program acara di sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Untuk Tanjung Pinang Pagi edisi hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2026, Anda bersama saya Rika Pertiwi sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang masih pendengar, bangunlah di pagi hari ya dengan sayap hati yang mengepak dan bersyukurlah atas satu hari lagi penuh dengan cinta kasih pendengar. Setiap pagi kita dilahirkan kembali ya. Apa yang kita lakukan hari ini adalah hal yang paling penting. Jadi bagi Anda yang sudah terbangun nih di pagi hari ini, minum air putih dulu dan juga gerakan tubuh Anda pendengar ya. Stretching atau regangan ringan ini untuk melancarkan aliran darah kita. Pendengar, nanti pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dengan Ustadz Rizaldi Siregar untuk program Mutiara Pagi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 kita akan menyimak informasi warta berita daerah dan dilanjutkan dengan informasi dari BMKG Kota Tanjung Pinang pukul 6.30 serta program siaran informasi publik ya. Ruang untuk Anda menyampaikan berbagai informasi tentunya bersama dengan kami hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Selanjutnya nanti pada pukul 7.30 kita akan menyimak informasi situasi lalu lintas bersama dengan Polresta Kota Tanjung Pinang dan program siaran opini publik Dialog Interaktif Tanjung Pinang Pagi hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dan program siaran Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kita kembali dalam program Siaran Mutiara Pagi untuk edisi hari ini di hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2026, dan bersama saya Rika. Tentunya di sini kita sudah bersama dengan Ustaz Rizaldi Siregar. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
2: Baik Ustaz, tema kita pada hari ini adalah tentang keikhlasan dalam beramal, Ustaz.
3: Bismillah,
2: ya.
3: Insyaallah, Mbak.
2: Untuk Anda tentunya pendengar bisa bertanya nanti kepada Ustadz di 27100 dan juga di 0811-77-89830. Silakan tonton juga siaran kami dari YouTube LPP RRI Tanjung Pinang Official dan juga dari Facebook kami Pro1 RRI Tanjung Pinang. Silakan Ustadz untuk menyampaikan tausiah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, salah satu upaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan, di samping kita harus senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengerjakan semua perintahnya, yang tak kalah pentingnya adalah ikhlas dalam menghadapi apapun yang dialami dalam kehidupan. Saudaraku, ikhlas itu bisa dimaknai dengan memurnikan niat dalam beramal, dalam melakukan suatu perbuatan, semata-mata itu dilakukan untuk dan karena Allah, tanpa mengharapkan pujian, sanjungan, ataupun hal-hal keduniawian lainnya. Saudaraku para pendengar, banyak orang yang kecewa ketika dia melakukan sesuatu hal dan pada akhirnya dia menghentikan perbuatan itu. Itu dimotivasi atau didorong atau disebabkan oleh karena motivasi awalnya yang tidak ikhlas. Kalau memang kita mengharapkan sesuatu itu karena ingin dipuji umpamanya, dihargai, dielu-elukan orang, itu mustahil bisa didapatkan secara keseluruhan. Karena memang kehidupan ini pasti akan mengalami dua hal. Ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Ada orang yang memuji, juga pasti ada orang yang membenci. Nah, untuk orang-orang yang dalam beramal itu senantiasa ikhlas kepada Allah, maka yang terjadi adalah dia tidak akan sombong ketika dipuji, dan dia tidak akan bersedih ketika dicaci. Dia tidak akan semangat ketika ada orang yang menghargai, dan sebaliknya dia tidak akan patah semangat ketika ada orang yang mengkritisi. Karena bagi orang-orang ikhlas, ya, apa yang dilakukan ini semata-mata untuk dan karena Allah. Ada yang memuji, mengapresiasi, alhamdulillah. Ya tidak ada yang mengapresiasi, tetap berbuatlah gitu. Karena memang kita mengharapkan sesuatu yang besar, yaitu ridha dan surganya Allah SWT. Nah, saudaraku para pendengar yang berbahagia, yang dirahmati Allah SWT, nah, kenapa perlu itu ikhlas? Apa urgensi ikhlas? Dalam sebuah hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan pada kita akan pentingnya ikhlas ini. Antara lain, karena syarat diterimanya amal oleh Allah taala memang mesti ikhlas. Innallaha la yaqbalu minal amal illa bihi khalisan wa butughiya bihi wajha. Allah tidak menerima satu amal kecuali yang dilakukan dengan khalisan, murni, tulus, pure, semata-mata karena Allah, wa butughiya bihi wajhah, dan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Tak diterima amal. Bahkan ketika Nabi berpesan kepada Mu'adz, ketika Mu'adz dilantik sebagai gubernur di Yaman sebelum proses pemberangkatan, dan ketika ada pidato inaugurasi untuk pelantikan, Nabi pesankan kepada beliau, ya Mu'adz, akhlis dinak yakfiku bihil amal. Wahai Mu'adz, ikhlaslah dalam apapun yang kau lakukan, karena ikhlas itu akan membuat bahagia walaupun sedikit. Nah, saudaraku, para pendengar yang berbahagia dirahmati Allah Ta'ala, lawan daripada ikhlas itu adalah riya dan sum'ah. Riya itu berasal dari kata ro'a. Ro'a itu melihat. Berarti orang yang riya itu adalah orang yang melakukan apapun itu dengan motivasi supaya dilihat orang gitu. Nah, kalaupun orang tak melihat, dia yang akan memperlihatkan. Dia yang akan menunjukkan, Masya Allah. Dia yang akan menjadikan itu diperhatikan orang, ya. Orang tak peduli, dia pura-pura bertanya, bagaimana, bagus tak saya, gitu, dan seterusnya. Itu riya. Juga ada sum'ah. Sum'ah itu berasal dari kata sami'. Sami' itu mendengar. Berarti dalam melakukan suatu perbuatan dengan tujuan supaya dia mendapatkan pujian, mendengar ada orang memuji, sehingga ketika ada orang yang tak memujinya, bahkan mencelanya, dia sakit hati, merajuk. Jadi merajuk itu adalah merupakan, maaf, salah satu ciri kekurang ikhlasan, ya. Harusnya dia tak perlu merajuk. Kenapa? Karena kan dia buatnya karena Allah, bukan karena orang, gitu. Selama itu benar dan baik, tetap lanjutkan. Nah, saudaraku, memang itulah kenapa untuk mendapatkan keikhlasan ini perlu ada istiqomah. Karena dengan istiqomah itulah, ya, kelurusan niat kita teruji. Ya, jadi salah satu indikator ujian kita itu apakah kita niatnya ikhlas atau tidak, sejauh mana kita bisa konsistensi dalam melakukan setiap kebaikan. Saudaraku, para pendengar berbahagia, apa ciri-ciri orang ikhlas itu? Nah, gitu ya. Paling tidak pertama, ya, ciri orang yang ikhlas dalam beramal itu dia tidak akan peduli atas pujian dan hinaan. Dipuji tidak membuat dia sombong, sekali lagi, dicaci tidak membuat dia surut dalam beramal. Kedua, dia akan berupaya melupakan amal kebaikannya itu supaya itu tidak menjadi sebuah hal yang membuat niatnya menyimpang. Dia lupakan. Bukan berarti dia tak peduli, bukan. Ya, dia berupaya supaya itu jangan tersebut-sebut dia, jangan menjadikan dia kecewa ketika orang tidak menghargai perbuatan, dia lupakan aja. Makanya ada ulama mengatakan begini, orang yang ikhlas itu, maaf, seperti buang hajat, mohon maaf, ya, buang hajat. Kalau orang buang hajat, orang tidak pernah lihat-lihat itu. Dia tak pernah lihat bagaimana bentuk hajatnya itu, ya, buang hajatnya. Dia tak pernah ingat-ingat, dan dia tak pernah cakap-cakap itu, ya. Gak mungkin kan kita pagi tadi buang hajat, kemudian siang diceritakan, lu kok ada yang kuning-kuning, dan seterusnya. Pokoknya ketika itu buang hajat selesai, let's go, be by gone, gitu ya. Yang lalu biar berlalu. Kira-kira begitu dia. Iya, ini mungkin agak kurang pantas, tapi itulah cerminan dasar untuk memudahkan kita melatih ikhlas itu begitu. Seperti kita buang hajat, hingga kita tak pernah cakap-cakapkan, kita tak pernah ingat-ingat, dan tak pernah kita pandang ketika prosesi pembuangan hajat terjadi. Melupakan amal kebaikan. Yang ketiga, nah, untuk ciri-ciri orang ikhlas itu adalah konsisten, ya, ikhlas, apa, istiqomah dalam beramal, ya. Tetap dia beramal sama ada sendirian atau di tengah-tengah keramaian. Ada menarik ungkapan Ali bin Abi Thalib, ya. Kata beliau, indikator orang yang riya, ya, gitu ya, lawan daripada ikhlas adalah, pertama, kata beliau, ada empat. Pertama, kalau ada orang di tengah-tengah keramaian, dia akan semangat dalam beramal. Tapi ketika dia di kesendirian, dia akan lemah dalam beramal. Ya, kalau kita ambil contoh, kalau lagi ramai, gaya sholatnya beda itu, kira-kira gitu ya. Tapi kalau sendirian, apakah tidak aja lah, insya Allah. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, kalau dipuji, dia akan semakin meningkatkan amalannya. Tapi kalau dicaci, justru dia menghentikan amalannya. Empat ciri itu adalah indikator orang yang beramal tidak ikhlas atau riya, kata Ali bin Abi Thalib. Saudaraku para pendengar, nah, bagaimana cara kita untuk melatih keikhlasan? Ya, melatih keikhlasan, melatih supaya diri kita ini tetap tertanam rasa ikhlas yang sempurna. Yang pertama, ya, menyembunyikan amal-amal yang kita lakukan. Ya, meyakini bahwasanya, ya, amal-amal kita itu kita persembahkan untuk Allah, bukan untuk manusia. Sembunyikan amal. Ada sebuah kisah, ya. Ketika seorang kakek, ya, maaf, ketika seseorang melakukan sebuah kebaikan, kita anggaplah membangun sebuah masjid umpamanya. Wah. Ketika prosesi pembuatan masjid, ya, maka tidak ada seorang pun yang tahu bahwa itu adalah bantuan daripada dia. Tapi ketika si orang tersebut sudah tua, ya, ketika berjalan-jalan dengan cucunya, tanpa sadar dia berkata, ketika cucunya mengatakan, "Kek, itu masjidnya bagus juga ya, Kek ya." Kata si kakek, "Iya, lumayan juga, beruntunglah orang yang membangun itu, Kek ya." "Iya, Nak," kata si kakek. "Siapa itu ya, Kek ya, yang membuat itu, Kek ya?" Masya Allah. Maka rahasia, dalam tanda petik ya, rahasia yang selama ini dipendam si kakek untuk menjaga keikhlasannya akhirnya terlepas di depan sang cucu. Dia katakan, "Kamu tahu tak itu siapa yang bangun?" "Itu kakek tuh, tapi cuma bilang ya." Masya Allah. Ya. Dia sudah berupaya untuk tidak pernah mengatakan dengan sombong ya, siapa itu bangun, tapi ternyata gugur ketika di depan cucunya. Itu sebuah kisah, ya, kisah ilustratif lah. Artinya tetaplah kita jaga. Nah, apakah segala sesuatu yang dipublikasi itu mengindikasi itu ketidakikhlasan? Tidak juga, ya. Dan kita tidak boleh mengatakan orang yang melakukan suatu perbuatan, "Oh, itu enggak ikhlas itu." Ya. Dia publikasikan, ya, karena ada hal-hal tertentu yang memang harus publikasi sebagai upaya untuk tidak menimbulkan salah sangka, fitnah dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana ikhlas itu? Ikhlas itu bukan sebuah parameter, sebuah proyektor untuk mengukur orang. Ikhlas itu adalah sebuah alat ukur untuk memproyeksi ke diri kita sendiri gitu loh. Ya. Yang penting kitanya, kita dalam beramal ini mengharapkan pujian atau tidak gitu. Kita melakukan ini semata-mata karena Allah atau ada yang lain. Nah, boleh jadi dia memang mempublikasikan, menceritakan ataupun melaporkan perbuatan kebaikan itu untuk hal yang transparansi dan segala macam. Dan itu dibenarkan. Ya, maka dengan kata lain, yang nama ikhlas itu untuk diri kita. Ya, pastikan kita beramal itu semata-mata karena Allah. Ya. Jadi ikhlas itu dua kategorinya. Melakukan suatu amal semata-mata karena Allah, tidak melakukan suatu amal juga karena semata-mata karena Allah. Nah, contoh, ya, kenapa kamu tidak mau minum khamar? Wah, ngeri tuh, khamar itu bahaya, itu bisa merusak badan dan lain sebagainya. Kalimat itu mengindikasikan dia tak ikhlas. Dia meninggalkan khamar itu bukan karena Allah, tapi karena takut kesehatannya rusak. Itu dia. Harusnya kalimat yang dia keluarkan lah, "Kenapa kamu tidak minum khamar?" "Ya, karena minum khamar itu bahaya." "Minum khamar itu dilarang Allah. Allah mengharamkan khamar, maka saya pun meninggalkan khamar." Kira-kira gitu dia. Ya, dia melakukan satu amal niatnya karena Allah, meninggalkan satu amal juga karena Allah. Nah, itu dia. Kemudian bagaimana cara lagi untuk melatih keikhlasan? Ya, memeriksa amal kita di awal beramal, sedang beramal, dan di akhir beramal. Terkadang di awal kita bisa menjaga, "Ya Allah, dengan niatan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah." Kita luruskan niat kita, kita melakukan sesuatu ini semata-mata karena Allah. Di awal bersih. Di pertengahan, ya, setan datang lagi tuh. Ya, untuk merusak ya niatan kita. Alhamdulillah masih bisa kita jaga. Yang ketiga kadang-kadang finalisasinya di mana? Di akhir. Kadang-kadang kita tadi akhir baru ya tak kuat kita untuk menyembunyikan setiap amal kebaikan kita. Seperti kasus si kakek, kasus ilustratif si kakek yang tadi kita ceritakan. Ya, kita mesti memeriksa setiap amal kita. Nah, di awal, pertengahan dan di akhir. Nah, kemudian ya kita mesti fokus ya melatih keikhlasan itu dengan fokus bahwa ganjaran akhirat itu lebih besar ketimbang ganjaran duniawi. Walaupun mungkin di dunia dengan kebaikan amal-amal yang kita lakukan tidak ada apresiasi apa-apa dari orang, yakinkan Allah itu maha membalas, Allah itu maha mengganjar setiap kebaikan kita. Maka biarlah mungkin di dunia kita tidak mendapat apa-apa, tapi yakinlah Allah pasti akan memberikan segalanya. Orientasi akhirat ini menjadi penting, sebab ya kalau kita berpikir hanya now and here, di sini dan kini, maka pasti kita akan kecewa. Tapi kalau kita berpikir untuk beyond of the apa gitu, melampaui dunia ini, berpikir untuk akhirat, maka insya Allah kita akan tetap ada semangat, ada spirit untuk melakukan kebaikan karena Allah pasti tidak akan pernah menyanyiakan. Itulah kenapa dalam salah satu komitmen kita di sholat, di surah Al-Fatihah, ada satu ayat yang mengisyaratkan pentingnya untuk menatap ke akhirat, ya, menatap ke kehidupan yang setelah ini. Apa itu? Maliki yaumiddin. Allah mengatakan Allah itu pemilik hari kemudian, hari berbangkit. Seakan-akan Allah yang mengatakan, kamu konsistenlah dalam beramal, karena semua kebaikanmu akan aku balas di hari kemudian, karena akulah pemiliknya. Maliki yaumiddin. Semoga Allah SWT menjadikan semua kita termasuk orang-orang yang mukhlisin, ikhlas, masya Allah. Dan kita juga tahu salah satu yang tidak bisa digoda iblis, nah, ketika iblis diusir daripada surga, dia berkata kepada Allah tiga permintaan dan semua dikabulkan. Kata iblis, ya Allah panjangkan umurku sampai kiamat. Kata Allah, oke. Yang kedua, berikan kemampuan aku untuk menggoda siapa saja yang aku mau. Kata Allah, silakan. Yang ketiga, silakan. Tapi kata Allah, kau tidak akan bisa menggoda hambaku yang ikhlas. Ya ternyata memang, ya, pintu masuk iblis setan untuk merusak amal kita dari keikhlasan. Kalau kita tetap menjaga keikhlasan, maka amal kita akan terpelihara, dan itu menandakan setan iblis tidak bisa menggoda kita. Nah, ketiga tadi saya lanjutkan, permintaan iblis adalah, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk mengabulkan semua permohonan orang yang minta padaku. Hati-hati, ini juga pintu masuk iblis. Ya, kadang-kadang kita ketika doa tak belum terkabul, ketika semua harapan belum terwujud, kita menjadikan paranormal sebagai alternatif, dukun sebagai alternatif. Akhirnya apa yang kita minta terkabul pula. Akhirnya kita katakan, wah, memang hebat tuh dukun itu, masya Allah, dia bisa penuhi, dia bisa tahu apa yang terjadi padaku. Nah, padahal kita lupa, itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada iblis, yang Allah berikan untuk merusak keyakinan kita. Jangan datangi dukun, jangan datangi paranormal, ya, karena itu membuat kita tidak diterima amal kita selama 40 hari ke depan. Semoga Allah SWT memberkahi pertemuan kita, dan semoga Allah menjaga keikhlasan kita. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah, mati bisa ucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, dan kita ditempatkan Allah di jannahnya Allah SWT. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar, kami persilakan bagi Anda yang akan bertanya kepada Ustaz Rizaldi di line telepon kami 2710 atau juga di 0811-77-89830. Anda bisa tonton juga siaran kami dari YouTube RRI Tanjung Pinang Official dan juga Facebook kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Ikhlas dalam beramal, pendengar, ya. Silakan untuk penelpon. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu Sinta, silakan Ibu Sinta.
0: Sehat, Pak?
3: Alhamdulillah, Bu Sinta.
0: Iya. Iya, Pak. Ya. Yang saya ingin tanyakan tadi yang ketiga, ya, Pak, ya. Mengenai setan tadi, iblis, ya, Pak, ya. Iya. Jadi itu memang kita, Pak, yang kakek sama cucunya tadi itu. Jadi kita memang tidak terucap gitu, Pak, ya. Tapi dalam hati kita kalau kita tidak lepaskan, kita untuk berbuat kebaikan gitulah, ya, Pak, maksudnya. Jadi itu macam mana, Pak, kalau yang sudah kita lepaskan, kita, apakah amalan kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala, Pak? Cara tidak sengaja gitu, Pak, kita mengungkapkan kebaikan kita itu, Pak, kepada orang. Nah, itu aja, Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Langsung, Ibu, ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
3: Ya, jadi memang Bu Sinta, lagi-lagi keikhlasan itu bergantung niatan kita. Kalau niatan kita untuk memotivasi masih boleh, ya kan? Yang penting kita menjaga betul, ya, bahwa ini semata-mata agar orang lain juga bisa berbuah hal yang sama. Jadi kembali ikhlas itu, Bu, kepada niatan hati kita sendiri. Nah, dalam melakukannya, insya Allah yang seperti itu tidak termasuk riya, Bu, insya Allah.
2: Oke, biar jadi inspirasi gitu, Ustaz, ya.
3: Sebuah inspirasi.
2: Iya. Walaupun mungkin selama ini disimpan-simpan nih.
3: Iya.
2: Jadi mengajak kepada kebaikan itu boleh, ya, Ustaz?
3: Boleh, Mbak. Niatnya untuk mengajak kepada kebaikan.
2: Oke. Baik. Tapi Ustaz, sekarang kan di era media sosial nih, Ustaz. Kita kan mempublikasikan nih apa yang kita lakukan nih, Ustaz. Nah, itu bagaimana, Ustaz?
3: Nah, lagi-lagi disitulah kita harus mengkanalisasi niat kita, Mbak. Ya. Bersihkan, makanya kan ikhlas itu artinya menjernihkan niat, ya, memurnikan niat. murni supaya tetap lurus. Nah, dari awal kita niatkan bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku buat ini jangan sampai rusak, yakin Allah, gitu. Minta bantuan Allah, Mbak. Ya, ku buat ini semata-mata untuk memotivasi orang, ya Allah. Ku buat ini supaya untuk mentransparansi gitu ya. Jangan sampai ada fitnah kan. Oh, dia tuh enggak buat apa-apa tuh gitu kan. Dia itu makan tidur itu kira-kira gitu ya. Tidak ada aktivitas apa-apa. Nah, kita sampaikan ini loh aktivitas saya A B C D. Ya. Bukan untuk niatan menyombongkan diri, ya. Yang penting itu, Mbak. Yang penting terjaga daripada menunjukkan ini loh, ya. Kalian tak bisa buat kan. Nah, itu sombong itu kan merasa diri lebih dari orang lain kan gitu dia. Nah, kan enggak bisa buat nih, cuma aku yang bisa buat nih. Ini kacau dia. Nah, itu udah menyimpang, tapi ini yang aku buat. Mudah-mudahan kalian jangan salah sangka, jangan ada fitnah, dan mudah-mudahan insyaallah semua kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Yes, itu bagus.
2: Okay, baik. Tapi bagi kita yang melihat nih Ustaz, bagaimana Ustaz?
3: Jangan berprasangka buruk.
2: Iya. Nah, ini dia. Ini pengen dilihat nih sama orang gitu nanti
3: Ustaz ya. Malah kita yang berasa orang betul, kita yang salah jadinya. Makanya itu indikator ikhlas untuk kita, bukan untuk mengaca ke orang gitu lah.
2: Oke, baik. Nah, terkadang kita nyumbang nih Ustaz. Kita nyumbang nih Ustaz ya. Tapi kan nilainya tuh kecil gitu Ustaz. Jadi kita ada terbesit rasa malu gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Biar kita tetap konsisten aja gitu. Beramal walaupun nilainya itu kecil Ustaz dibandingkan orang lain gitu.
3: Memang ada perintah Allah berinfaklah kamu sebesar-besarnya. Enggak ada. Yang kata Allah berinfaklah kamu seikhlas-ikhlasnya. Ikhlas kata poinnya. Nah, kata Nabi, satu amal istiqomah lebih Allah sukai walaupun sedikit. Wa ingkol lah kata Nabi kan. Ya. Istiqomahkan dalam beramal walaupun sedikit. Yang penting kontinuitasnya. Gak apa-apa Mbak, karena yang menilai itu Allah Ta'ala. Jangan pernah kita merasa malu ketika kita belum bisa berbuat yang terbaik, belum bisa buat yang besar. Kenapa? Allah tidak melihat kepada besar kecilnya, tapi Allah melihat kepada niat dan ketulusannya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah yang lihat pada hati dan keikhlasan kita.
2: Oke, baik. Semoga kita cinta beramal terus Ustaz ya.
3: Amin,
2: gitu ya.
3: amin ya Rabbal Alamin.
2: Baik, kita akhiri ya Ustaz ya. Kebersamaan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kok daftar kuliah?
1: Maunya sih, tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi stripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Selamat pagi dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Dinas Perkim Kabupaten Bintan menghimbau masyarakat memahami pembagian kewenangan penanganan lampu jalan. Pasangan lansia di Sungai Enam bantah narasi video mereka hidup dari rebusan biji cempedak. Warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rika Pertiwi. Dinas Perkim Kabupaten Bintan menghimbau masyarakat untuk memahami pembagian kewenangan penanganan lampu penerangan jalan umum agar laporan kerusakan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
1: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Bintan mengingatkan masyarakat agar memahami pembagian kewenangan dalam penanganan lampu penerangan jalan umum atau LPJU. Perkim menangani lampu jalan di kawasan perumahan dan permukiman, sedangkan lampu jalan di ruas jalan arteri dan protokol menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Selasa kemarin. Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Dinas Perkim Kabupaten Bintan, Warsito, mengatakan masih banyak masyarakat yang menyampaikan laporan lampu jalan rusak atau padam kepada instansi yang tidak sesuai kewenangannya, sehingga pihaknya terus melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui instansi yang berwenang menangani setiap laporan. Ia menjelaskan, saat ini pemerintah Kabupaten Bintan belum menggunakan layanan pelaporan melalui website. Namun, masyarakat tetap dapat menyampaikan laporan melalui kontak yang disediakan pemerintah daerah dengan melampirkan foto kondisi lampu serta titik koordinat lokasi agar memudahkan identifikasi kewenangan dan percepatan penanganan.
2: Kami juga udah sering lakukan sosialisasi lah, atau apa artinya itu terkait dengan himbauan juga ke masyarakat. Jadi kalau penerangan jalan umum ini kan secara umumnya ini memang menjadi dua kewenangan, Dinas Perkim dan Dinas Perhubungan itu sendiri, kan gitu kan. Nah kalau terkait misalnya ada laporan masyarakat, nah terkait dengan titik-titik PJU yang kemudian tidak menyala, itu bisa dilakukan melalui nanti ada kontak personnya kami.
1: Warsito menyebutkan seluruh LPJU yang menjadi kewenangan pemerintah daerah masih menggunakan pasokan listrik dari PLN, baik melalui sambungan meter maupun non-meter. Hingga saat ini, pemasangan lampu penerangan jalan juga belum menjangkau seluruh wilayah di 10 kecamatan di Kabupaten Bintan. Untuk mendukung operasional LPJU, pemerintah Kabupaten Bintan mengalokasikan anggaran pembayaran rekening listrik sekitar 9 miliar rupiah setiap tahun. Seluruhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Warsito mengimbau agar masyarakat segera melaporkan apabila menemukan lampu penerangan jalan yang padam atau mengalami kerusakan, khususnya di kawasan perumahan dan pemukiman. Menurutnya, laporan serta informasi lokasi dan koordinat akan mempermudah petugas menentukan instansi yang berwenang serta mempercepat proses penanganan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan siap mendukung penerangan lampu jalan di wilayah kerja pemerintah Kabupaten Bintan.
3: Pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Kepulauan Riau telah menganggarkan perbaikan lampu jalan yang rusak. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Muhammad Insan Amin menjelaskan, sebagai pelayan masyarakat, Dinas Perhubungan siap untuk mendukung penerangan lampu jalan yang masuk dalam wilayah kerja Pemkab Bintan. Apalagi Dinas Perhubungan sudah menerima aduan di sejumlah wilayah di Bintan adanya lampu yang rusak dan perlu perbaikan. Namun demikian, untuk perbaikan itu, Dinas Perhubungan memang memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang hanya terdapat 3 orang petugas dan alat pendukung lainnya seperti truk hanya 1 unit sejak dianggarkan pada tahun 2013 yang lalu, sehingga baru dapat dilakukan tahun 2026 ini dengan keterbatasan yang ada. Direncanakan perbaikan tersebut dilakukan di 1.750 PJU yang tersebar di sejumlah kecamatan.
4: Ya, termasuk lampu jalan, Satgas lampu jalan. Ya, enggak sih maksudnya, ya memang itu kan kerja di sub. Jadi abang sampaikanlah kondisi lori cuma 1, sudah usang. Kemudian titik 1.750 titik yang harus kita perbaiki lampu. Kali tambelan mantang.
3: Minimnya penerangan lampu jalan PJU dan kondisi jalan yang sempit di kawasan wisata Gunung Bintan masih menjadi keluhan para pengguna jalan. Kondisi jalan yang gelap pada malam hari dinilai meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Bahkan telah terjadi kecelakaan tunggal pada pekan lalu di Kampung Sekuning. Menurut seorang pengendara Jendaras, selain penerangan lampu jalan, juga dibutuhkan pelebaran bahu jalan.
5: Rawan lah kecelakaan, seharusnya hari dilebari bahu jalan 1 meter, apalagi penyakit jalan kecelakaan. Bahu jalannya harus ada, karena ini kan ada yang nggak ada bahu jalan. Jadi sama juga lampu. Ini jalan pariwisata nih, ada pariwisata danau, pariwisata Tumul.
3: Dengan perbaikan lampu jalan nantinya dapat memudahkan masyarakat untuk beraktivitas di waktu malam hari, khususnya mencegah aksi kriminal di tengah-tengah masyarakat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara dari reporter kami bersama dengan pengamat transportasi Kepri, Afrizal, terkait dengan dampak kurangnya fasilitas lampu jalan terhadap risiko kecelakaan lalu lintas dan potensi tindak kriminal, serta upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan masyarakat.
6: Halo, Assalamualaikum, Pak.
7: Halo.
6: Ini Pak mau tanya, Pak, terkait menurut Bapak nih, bagaimana, Pak, kondisi penerangan jalan umum di wilayah Bintan, Pak, khususnya untuk dari perspektif keselamatan transportasi itu, Pak?
7: Kalau menurut saya, kalau pengamatan saya, lampu jalan itu ya sangat minim ya, sangat minim, terutama di jalan-jalan yang agak sepi atau kesepian atau di petawangan gitu ya. Nah, kan kalau lampu jalan ini kan karena berhubung untuk menjaga keselamatan ya, lalu lintas, dari mencegah dari kejahatan dan memperlancar aktivitas warga, terutama pada malam hari gitu. Nah, kalau lampu jalan ini tidak ada, tentu kejahatan ini akan marah, apalagi belakangan ini kita ada jambret dan sebagainya. Hal ini jangan terjadi di daerah kita kan gitu kan.
6: Selain berdampak pada keselamatan berkendara ini, Pak, apakah minimnya lampu jalan ini juga meningkatkan potensi kriminalitas, Pak?
7: Justru kriminalitas ini yang sebetulnya yang lebih mengundang ya, lebih cepat ya, apalagi dengan perekonomian yang tidak menentu sekarang ini, itu tentu orang-orang yang biasanya tidak mau melakukan kejahatan dengan ada kesempatan, dengan saat-saatnya sepi dan gelap-gelapan, tentu akan mau melakukan kejahatan yang seperti ini. Itu sudah pasti, ya, sudah banyak terjadi seperti itu kan.
6: Kalau menurut Bapak sendiri untuk penerangan lampu di sejalan Bintan itu termasuk cukup atau apa gimana, Pak?
7: Belum cukup, jauh daripada cukup. Ya, apalagi jalan sekarang ini kita di antara jalan semenjak dialihkan karena ada perbaikan jalan di jalan barat kan?
6: Ya.
7: Itu boleh dikatakan tidak ada sekali jalan lampu jalan. Ya, terjadi hanya di tempat-tempat tertentu kan gitu kan, jaraknya pun berjauh-jauhan gitu.
6: Kalau dari penyediaan lampu jalan ini emang seharusnya jadi prioritas, Pak, ya, upaya untuk menciptakan sistem transportasi itu yang aman.
7: Iya, rasa takut dan tidak ada juga ya dari pengendara, terutama yang berkendara dengan roda dua atau pejalan kaki gitu. Dengan adanya lampu ini dia merasa nyaman gitu, walaupun mereka dengan sendiri atau dengan yang berdua atau hanya dia tidak beramai-ramai lah begitu ya, tidak berkelompok. Nah, tapi kalau dia merasa sendiri, apalagi yang kebanyakan kita pulang, keluarga kita yang pulang dari bekerja yang malam-malam hari itu kan mengerikan. Nah, itu akan bisa rentan terjadi itu gitu, kejahatan.
6: Kalau pesannya Bapak, Pak, sendiri, Pak, untuk terkait keselamatannya sendiri dan penerangan jalan ini gimana nih, Pak?
7: Pemerintah harus mempunyai perhatian khusus ya terhadap lampu jalan ini gitu. Sebab kenapa begitu? Ini kan adalah sebetulnya adalah kewajiban dari pemerintah daerah maupun itu kota maupun itu untuk pengadaan lampu ini gitu. Sementara masyarakat juga mengeluhkan itu. So, mereka juga

0: Gitu, di jalan yang menyala pada malam hari gitu, untuk membantu pengendara pejalan kaki tadi melihat jalur dengan apa namanya jelas, serta menjaga keamanan dari bahaya-bahaya, apakah binatang, apakah ular dan sebagainya gitu, pada malam hari. Mungkin perlu gitu. Jadi fungsi utamanya itu adalah keselamatan tuh. Yang pertama sekali tentu adalah keselamatan lalu lintas, mengurangi risiko kecelakaan kendaraan di malam hari, karena banyak juga saudara-saudara kita yang punya kendaraan roda dua yang tidak mempunyai lampu motor atau putus di tengah jalan kan gitu kan. Yang kedua itu tadi keamanan lingkungan, mencegah tindak kejahatan atau kriminalitas di jalan. Yang ketiga kenyamanan mobilitas, membantu warga melihat rute jalan, area parkir dan fasilitas umum dengan jelas. Cuman kepada pemerintah sebetulnya karena kurang pengawasan gitu kan. Nah setelah dipasang dan tidak ada pengawasan juga karena sepinya itu tadi, sehingga orang juga berani juga melakukan itu. Itu kan tujuan orang melakukan itu ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi dia mengambil adalah untuk kebutuhan untuk dijual kembali, dan ada juga untuk melakukan untuk perbuatan kejahatan kejahatan gelap-gelap kan gitu. Nah maka dengan itu pemerintah kalau sudah ada ya tentu ada ditinjau, diperhatikan dan dirawat selalu kan gitu ya. Ada artinya ada yang seperti kepolisian atau dari Satpol PP itu melakukan penjagaan setiap malam. Nah, pemerintah harus peduli terhadap itu untuk menjaga keamanan lingkungan juga kan.
1: Oke, Pak, makasih banyak Pak atas wawancaranya hari ini.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pasangan lansia Paulus dan Mutamimah di Kelurahan Sungai Enam, Kecamatan Bintan Timur, membantah narasi video viral yang menyebutkan mereka hidup dari rebusan biji cempeda karena tidak memiliki makanan.
1: Warga RT 02 RW 3 Kelurahan Senam Kecamatan Bintan Timur sempat dihebohkan dengan beredarnya video viral pasangan lansia Paulus dan Mutamimah di media sosial. Dalam video yang beredar di aplikasi TikTok tersebut, keduanya dinarasikan hidup terlantar dan hanya mengonsumsi rebusan biji cempedak untuk mengganjal lapar karena tidak memiliki beras. Selain itu, pasangan lansia ini juga disebut belum mendapatkan bantuan pemerintah karena terkendala dokumen kependudukan dan BPJS Kesehatan. Namun saat dikonfirmasi di kediamannya, Paulus dan Mutamimah membantah narasi tersebut. Paulus mengatakan mereka tetap mengonsumsi nasi seperti biasa, meski dalam jumlah terbatas serta mendapatkan bantuan dari warga sekitar.
2: Orang tujuh pasan masih makan cepat dari sini. Memang saya makan biji cepat dari sini. Biji enak, tiap hari.
3: Sekali.
2: Itu tak putus kita ya. Ini kan paling rawan dia makan itu. Sebab ibu kita di kampung itu.
1: Sementara itu, Ketua RW 03 Kampung Senam Darat Saidi turut memberikan klarifikasi terkait video tersebut. Ia menjelaskan saat video dibuat, Mutamimah memang sedang ingin mengonsumsi biji cempedak rebus, bukan karena tidak memiliki beras. Saidi mengatakan warga sekitar selama ini rutin memberikan bantuan secara swadaya berupa nasi lauk pauk dan kebutuhan pokok kepada pasangan lansia tersebut.
4: Sebetulnya bukan itu. Gak terimanya itu tadi kan? Ya bukan. Anu biji cempedak itu yang untuk makan sehari-harinya yang enggak terima, karena warga sini juga merasa kita membantu ibu-ibu di sini ini kadang nasi-nasi lah, nasi apalah.
1: Terkait kendala dokumen kependudukan dan bantuan bedah rumah, Saidi menyebut perangkat RT, RW, dan kelurahan sebenarnya telah berupaya membantu pengurusannya sejak lama. Namun proses tersebut masih terkendala status tanah tempat tinggal serta administrasi perpindahan dari daerah asal. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraturan daerah bidang peternakan tidak hanya untuk peningkatan produksi, namun juga menjamin perlindungan kesehatan, keamanan pangan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan hewan.
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengikuti rapat paripurna penyampaian rancangan perda tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad mengatakan, pembentukan rancangan perda merupakan wujud pelaksanaan pemerintah daerah. Hal ini untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. Menurutnya, penyelenggaraan peternak dan kesehatan hewan

0: tidak hanya sebagai urusan teknis pemerintah, tetapi juga dalam pemenuhan hak kesehatan, seperti makanan yang sehat, bergizi, dan layak konsumsi bagi masyarakat. Ansar menjelaskan, pihaknya akan memperkuat pengawasan lalu lintas hewan ternak dan produk hewan. Hal ini karena sesuai dengan karakteristik wilayah Kepri yang sebagai daerah kepulauan dan perbatasan.
1: Berbagai antisipasi kemungkinan penyakit yang ditimbulkan. Yang kedua kan dengan perda ini, mungkin ke depan kita punya peluang untuk melakukan pungutan, retribusi atau apa, nanti kita lihat itunya.
0: Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri, Rika Asmi, mengatakan, perda itu untuk meningkatkan daya saing usaha peternakan melalui pembinaan, pemberdayaan, kemitraan, serta pengembangan sarana dan prasarana peternakan, sehingga dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan pendapatan asli daerah, PAD, melalui retribusi lalu lintas hewan tersebut.
2: Saya kira perda ini memang hal yang strategis ya, terutama untuk menjaga lalu lintas hewan di Provinsi Kepri ini dan digunakan oleh masyarakat.
0: Selain itu, Pemprov Kepri akan memperkuat sistem pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit hewan seperti penyakit hewan menular dan penyakit zoonotik. Keamanan pada mutu dan kelayakan produk hewan sangat berarti bagi masyarakat, sehingga harus memenuhi prinsip aman, sehat, utuh, dan halal. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kepulauan Riau menggelar diskusi publik membahas kehati-hatian fiskal terkait dengan pinjaman pemerintah Provinsi Kepulauan Riau senilai 409 miliar rupiah kepada Bank BJB. Forum ini menjadi ruang edukasi sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4: Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kepulauan Riau menggelar diskusi publik bertajuk kehati-hatian fiskal terhadap pinjaman pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Bank BJB di Tanjung Pinang. Ketua Panitia Endra Kaputra mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan pinjaman daerah senilai 409 miliar rupiah yang menjadi perhatian publik. Menurutnya masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang utuh terkait kebijakan tersebut. Endra Kaputra juga menyayangkan ketidakhadiran pimpinan DPRD Kepri dalam forum tersebut. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam ruang dialog yang membahas kepentingan masyarakat. Hasil diskusi nantinya akan dirumuskan dalam bentuk policy brief dan disampaikan kepada pemerintah Provinsi Kepri serta DPRD Kepri sebagai bahan rekomendasi.
5: Maka tadi ada kekecewaan kami dalam kegiatan diskusi ini, yakni tidak hadirnya pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Maka ini sangat disayangkan bagi kami, ya, masyarakat, dengan ketidakhadiran DPRD.
4: Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepri, Feni Meitaria Detiawati, mengapresiasi penyelenggaraan diskusi sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah. Feni menjelaskan pinjaman daerah dilakukan sebagai respon atas berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat dan telah melalui kajian bersama sejumlah perbankan. Pemerintah Provinsi Kepri memilih Bank BJB karena dinilai menawarkan skema pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan daerah.
6: Dan tadi saya lihat juga saran masukan baik dari narasumber mengawal kita dan memberikan masukan yang cukup-cukup positif terhadap kita untuk tingkat kehati-hatian dalam melaksanakan pinjaman daerah tersebut. Dan sekaligus meluruskan persepsi yang beredar di masyarakat terkait pinjaman daerah ini untuk membangun tubuh saja. Jadi itu tidak membangun tubuh saja.
4: Selain membahas kehati-hatian fiskal, diskusi publik bertajuk kehati-hatian fiskal terhadap pinjaman pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Bank BJB juga menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi pemanfaatan pinjaman untuk mendukung pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita yang terakhir. Berbagai tantangan dihadapi oleh Bea Cukai Tanjung Pinang, terutama dalam pengawasan rokok ilegal.
7: Berbagai tantangan dihadapi oleh Bea Cukai Tanjung Pinang dalam upaya pengawasan rokok ilegal. Salah satunya terkait dengan geografis Provinsi Kepulauan Riau yang semuanya berpotensi sebagai pintu masuk rokok ilegal. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea Cukai Tanjung Pinang, Setia Handaya, mengatakan meski pihaknya sudah melakukan berbagai pengawasan dan operasi pasar, namun peredaran rokok ilegal masih tetap ada di masyarakat. Menurutnya, letak geografis Provinsi Kepri yang garis pantainya cukup panjang dan luas menjadikan pintu masuk rokok ilegal. Kondisi ini menyebabkan lebih banyak pelabuhan ilegal dibandingkan dengan pelabuhan yang legal.
8: Ya, banyak sekali pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di situ. Jadi kalau misalnya kita kan pelabuhan utama kalau di sini paling yang kita awasin SPP, kemudian ada di Uban, ada di Kijang. Nah, itu mereka bisa aja gitu lewat pelabuhan-pelabuhan tikus itu gitu. Jadi ya masih aja ada, walaupun kita sudah rutin di Uban gitu, kita masih sudah sering melakukan operasi gitu.
7: Dalam pengawasan, pihaknya melakukan operasi pasar untuk mencegah peredaran rokok ilegal. Namun dengan keterbatasan personil, operasi pasar dilakukan tidak serentak dan terbatas. Oleh karena itu, dalam memberantas hal tersebut, tentunya peran serta semua pihak, aparat penegak hukum, terutama masyarakat, sangat diharapkan. Masyarakat dapat menginformasikan kepada pihaknya adanya peredaran rokok ilegal di wilayahnya yang kemudian dapat ditindaklanjuti. Reporter Vidyawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Sebelum mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. Dinas Perkim Kabupaten Bintan menghimbau masyarakat memahami pembagian kewenangan penanganan lampu jalan. Pasangan lansia di Sungai Enam bantah narasi video mereka hidup dari rebusan biji cempedak. Mewakili kerabat kerja bertugas Erika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sih, rajin wah. Lagi ngerjain tugas kuliah .
4: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
3: Lah, bukannya kemarin kok daftar kuliah?
4: Maunya sih, tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
3: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
2: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca. Hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli bersama dengan Mbak Orel dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi Mbak Orel.
3: Selamat pagi Kak.
2: Iya, apa kabar hari ini?
3: Kabarnya baik Kak.
2: Alhamdulillah sehat ya. Silakan disampaikan informasinya Mbak Orel.
3: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dengan saya Aurel, seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan dan sekitarnya. Yang berlaku untuk hari ini, Rabu tanggal 29 Juli 2026. Cuaca untuk hari ini, pada pagi hari diperkirakan akan berawan, dan pada siang hari juga diperkirakan berawan, namun khusus pada Kabupaten Bintan akan berpotensi hujan ringan. Kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan akan berawan tebal, di mana angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 4 sampai 17 km/jam. Untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 93%. Untuk ketinggian gelombang, pada perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan perairan Natuna, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau termasuk kategori rendah. Himbauan kepada masyarakat, waspada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang berdurasi singkat pada pagi hari, menjelang siang hari dan dini hari yang bersifat lokal atau tidak merata. Sekian perakiran dari kami, terima kasih.
2: Baik, terima kasih juga untuk informasinya Mbak Orel. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Kak.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita di program siaran informasi publik untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2026, dan kami persilakan bagi Anda yang akan menyampaikan informasi tentunya di kesempatan pagi hari ini di line telepon kami 27100, juga di 0811 77 89 830. Selamat pagi.
1: Halo.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kota Pertiwi.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rasino.
1: Pak Rasino di Gijang.
0: Oke, Pak.
1: Apa kabar?
0: Insya Allah sehat, Bapak. Bapak sehat.
1: Sehat wafiat ya.
0: Iya. Iya, silakan, Pak.
1: Dan tetap sehat, tetap semangat ya.
0: Amin ya rabbal alamin, Pak. Silakan.
1: Pada hari ini topiknya Bapak menyampaikan informasi dulu ya.
0: Boleh.
1: Ya, jadi hari Rabu ini tanggal 28 Juli 2026 izin menyampaikan informasi di daerah kami, terutama di Kabupaten Bintan Timur ya, bahwa cuaca pada saat ini berawan ya. Seperti kemarin juga berawan tapi terasa juga cuaca panas ya, dan lalu lintas alhamdulillah keadaan tampaknya lancar dan moga tidak terjadi laka-laka pada hari ini. Kemudian pemain lain, kalau kita perhatikan pemerintah ini selalu memberikan kesempatan atau untuk mengajukan bagaimana UMKM itu maju ya. Tadi terutama di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Saya memperhatikan ini kenapa? Karena saya lihat itu banyak pedagang-pedagang atau UMKM yang ada di daerah Pasar Berdikari yang dulunya ada 10-an, sekarang tinggal berapa toko saja yang buka, paling 2-3 ya. Kemudian juga pedagang pakaian pun tidak, istilahnya hidup segan mati tak mau. Ini saya kira perlu penanganan pemerintah terhadap mungkin ada modal terbatas atau mungkin dengan daya beli masyarakat yang kurang, dan juga permodalan, dan juga bagaimana masyarakat ini bisa di saat ekonomi saat ini harus bisa maju dalam bidang UMKM, karena UMKM akan menambah daya penghasilan keluarga, terutama misalnya di daerah Tanah Kuning, daerah kami ini banyak kuliner ya yang sudah buka tutup lagi, kemudian tidak laku. Nah, ini saya kira perlu penanganan kepada pemerintah bagaimana agar para UMKM yang jualan kuliner ini bisa maju, bisa tempatnya juga. Dulu kalau masih ada air mancur di tambuk kolam taman kota itu masih banyak UMKM yang di situ. Nah, ini di samping kurang tempatnya, saya kira kurang daya beli masyarakat ini, saya kira harus pemerintah mengajak perhatian kepada masyarakat, karena penduduk terbesar di Bintan Timur adalah di di Kabupaten Bintan dan Bintan Timur ya, yang paling besar, dan juga masyarakatnya sangat padat dibandingkan kecamatan lain.
0: Baik, Pak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Rasino tadi, pendengar ya. Silakan untuk yang selanjutnya 27100, juga di 0811 77 89 830, dan nanti kami akan nantikan Anda kembali tentunya pukul 7.30 dalam program siaran opini publik serta dialog literatif Tanjung Pinang pagi. Untuk topik kita pada hari ini itu adalah tentang infrastruktur dasar yang dibutuhkan, menyoroti kondisi penerangan jalan di Kabupaten Bintan. Jadi ingat Pak Antoni ya, yang konsisten tentunya menyampaikan berbagai keluhan ya akan penerangan lampu jalan khususnya di Sungai Pula ini beliau. Baik, pendengar, Untuk penelpon kami persilakan. Tadi kata Pak Rasino, diperlukan bantuan permodalan ya, serta upaya meningkatkan daya beli masyarakat. Penting dilakukan karena keberlangsungan UMKM tentunya berkaitan juga nih dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan dari keluarga. Pendengar, menurutnya jumlah pelaku UMKM yang berjualan di pasar berdikari kini terlihat semakin berkurang. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Rika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony, silakan Bapak. Putus-putus Pak. Pak Sony mohon maaf, putus-putus suaranya Pak.
2: Gimana? Halo,
0: Pak Sony.
2: Ya.
0: Ah, tadi suaranya putus-putus, Pak.
2: Ya, ada kipas angin.
0: Oh, ada kipas angin. Iya, kita bisa matikan dulu ya.
2: Ya, sudah dimatikan.
0: Ya, silakan Pak Sony.
2: Bisa nangkap apa yang disampaikan Pak Dirasino.
0: Iya.
2: Usaha masyarakat. UMKM. Harusnya kan dilakukan inventarisasi. Saya seorang RT atau RW, setelah melakukan inventarisasi, dievaluasi, diawasi. Salah satunya hasil pengawasan Pak Rasino itu kan baru buka, sudah tutup. Nah ini kenapa? Ini seharusnya dibuat semacam kajian-kajian Mbak Rika. Tempatnya tidak strategis, jauh dari masyarakat. Itu namanya dalam ekonomi utility of place. Dan bagaimana rasanya, harganya, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang tak kalah pentingnya, lingkungannya gimana masyarakat itu, masyarakat menengah ke atas atau menengah ke bawah. Nah, kalau dia menengah ke bawah, jadi harga-harganya kalau bisa ditekan, Mbak Lida. Jangan ambil untung yang banyak. Kalau terlalu mahal, takutnya dia beli cuma sekali aja. Habis itu dia tidak beli lagi. Jadi kalau itu terjadi, maka otomatis tutup. Ini adalah dalam prakteknya kita jumpai, kan? Nah, jadi itu memang suatu seni juga dalam berdagang, Mbak Lida.
0: Iya Pak.
2: Jadi kalau kita punya seni berdagang, akhirnya kita melihatnya pun prihatin Mbak Rika ya. Harusnya kita lihat usahanya maju. Nah, hal-hal seperti inilah harus pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM itu tadi. Tugas mereka. Tapi maaf cakap, mereka ini kayaknya keberadaan mereka ini tidak menyentuh gitu ke masyarakat kita. Cakap aja ya, saya bukan apa. Jadi makanya ditemui Pak Rasino itu buka tutup, buka tutup. Karena dia tidak ada konsultannya, pembinaannya itu tadi. Secara teorinya memang ada sosialisasi, ada pembina-pembina itu kan. Tapi mereka yang ditunjuk jadi pembina itu tak berfungsi itu Mbak Rika. Nah inilah perlu dievaluasi. Jadi istilahnya asal-asalan saja. Jadi memang banyak harus ditanamkan kepada jiwa masyarakat kita ini, Mbak Rika ya.
0: Iya Pak.
2: Makanya kita dulu dijajah oleh Jepang. Itu namanya kerja rodi, kerja paksa. Tujuan Jepang itu kerja paksa apa? Agar kerjanya selesai. Karena kalau kita tak dipaksa bekerja, kita nih masyarakat kita nih mau cakap Barika, pemalas, mau tidur, mau makan tapi tak mau kerja. Jadi susah itu Barika, padahal agama kan melarang. Begitu dia banyak bergantung. Salah satu penyebab bergantung tuh salah satunya karena pekerjaan tidak ada. Padahal kerjaan ada, ngojek apa ya. Tapi dia gengsi. Inilah yang terjadi di masyarakat kita. Kemudian yang terakhir, pemerintah ini tidak membuka lapangan kerja seluas-luasnya. mendatangkan investor, membuka pabrik, tidak ada, seperti di Batam. Jadi ini masalah semua, lingkaran setan. Harus dipikirkan oleh, mulai dari IRTI dan sebagainya. Bagaimana solusinya? Agar masyarakat kita itu, setelah dilakukan inventarisasi, masalah-masalah itu dicari solusinya, yang pengangguran, putus sekolah. Itulah tugas kita bersama. Berkolaborasi dari bawah sampai atas. Jangan dibiarkan saja, yang saya lihat ini dibiarkan. Ya, Pak. Jadi kalau kita mau kasih suruh orang kerja, kita kasih dia makan dulu mereka.
0: Terima kasih, Pak.
2: Kalau saya kasih makan, gua kuat, dan gua kerja. Jangan udah makan, tak mau kerja. Nah, begitu juga pajak. Pajak ini kalau bisa, kasihlah kerjaan. Kalau masyarakat tak bekerja, apa dikenakan pajak, kesian mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony, terima kasih. Silakan untuk yang selanjutnya. Ya, penelpon masih kami akan tunggu pendengar hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Rika.
0: Waalaikumsalam Pak Nasrun.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Silakan Pak Nasrun.
3: Ya. Ya. Terima kasih. Ya, gitu. Pertama saya menanggapi berita banyak rumah bedah rumah ya Mbak Rika pagi tadi, 500 buah rumah untuk kota Tanjung Benang. Betul Mbak Rika, betul. Iya, halo?
0: Iya Pak.
3: Betul, ada rehab rumah untuk kota Tanjung Pinang itu jumlahnya 500 buah rumah, betul. Betul berita di daerah itu, untuk kota atau untuk provinsi itu Mbak Rika?
0: Berita pagi tadi?
3: Iya pagi tadi, ha-ha. Ya mudah-mudahan nanti yang
0: rumah saya nggak ada siarkan itu Pak.
3: Oh nggak ada ya? Nggak ada ya. Mungkin saya pikir dengan tiga informasi karena ada rehab rumah untuk yang tidak layak huni 500 buah rumah dari pusat punya. Mudah-mudahan ini kalau ada terlaksanangan baik ya Mbak Rika, sehingga kita yang ke bawah itu bisa ya sejahtera lah rumahnya. Dan juga Pak Sony dan Pak tadi itu wakilnya sudah juga itu pikiran bersamalah bagaimana ya, pemerintah, masyarakat, swasta, bagaimana ekonomi kita, perkembangan ekonomi kita, bagaimana ya mereka, oh bagaimana cara mengembangkan untuk ekonomi kita sekarang, mendapat SDM, apa yang perlu kita gunakan dengan dengan lokasi yang kita segini ya. Kan semacam daerah itu dari ekonominya ya Mbak Rika ya. Jadi bagaimana itu mengelola ekonomi ya. Seandainya ada ekonomi, jadi bagaimana yuk kita sama-sama lah pemerintah, masyarakat, swasta yuk. Bagaimana kita kelola ekonomi. Suatu majunya suatu wilayah, dengan bagaimana mengelola ekonomi dengan baik. Dengan SDM-SDM manusia, SDM-nya itu pemerintah harus semuanya lah berkolaborasi sehingga ekonomi kita berjalan, sehingga UMKM itu bisa berjalan baik semua. Kita gotong royong semua, ekonomi berjalan dengan baik. Sementara itu Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasrun tadi pendengar ya. Di belakang Pak Nasrun, silakan. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Rika.
0: Baik, selamat pagi Ibu. Silakan Bu Erna.
4: Ya, terima kasih Mbak Rika. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya Mbak Rika ya.
0: Amin Bu Erna.
4: Tetap bersemangat dalam menjalankan tugas. Saya mengamati mengenai tadi berita tentang lampu jalan. Kita ini kan nggak ngerti ya Mbak Rita. Misalnya di daerah saya Jalan Gatot Subroto itu ada lampu yang mati. Kita beritahukan kepada Dinas Perhubungan. Dulu Perkim, sekarang Dinas Perhubungan. Apakah itu Dinas Perhubungan provinsi ataupun kota di Jalan Gatot Subroto itu? Kita kan nggak ngerti. Yang jelasnya kita mengasihkan informasi misalnya. Jadi dinas-dinas bersangkutan inilah yang mengetahui kemudian melihat betul nggak ada lampu jalan ini yang rusak gitu.
0: Iya.
4: Ya, mengenai laporan ini kan saya dengar itu di Tugu Payung di mana namanya di Batu 14 itu. dekat Sungai Pula itu udah berkali-kali itu orang memberikan Pak apa tuh ya, saya Yanto, pun kurang jelas.
0: Pak Yanto.
4: Ya. Itu di siapa punya? Dinas Perhubung Provinsi, Kota atau Kabupaten? Kita nih ada tiga ini. Jadi kita mohonlah dengan dinasnya sebersangkutan, enggak usah bilang mengerti masyarakat, mengerti-mengerti bagaimana masyarakat? Masyarakat kan enggak tahu. Hanya memberitahukan saja bahwa di daerah jalan ini, daerah ini lampunya mati, tolong dihidupkan, gitu, yeah. Seperti itu kan. Jadi jangan ya masyarakat lah, masyarakat kan nggak ngerti mau menghubungin mana, mau menghubungin dinas perhubungan provinsi, mau dinas kabupaten, mau dinas perhubungan kota, kan nggak jelas. Kita nih hanya sebagai membantu untuk memberikan bahwa di suatu daerah itu lampu sedang tidak baik-baiknya atau mati, harus dinyalakan supaya masyarakat bisa menikmatinya, kemudian jangan terjadi adanya sekarang kan musim kejahatan, Rika, di pinggir jalan, di jalan-jalan yang gelap-gelap itu kan kita takut seperti itu kan.
0: Oke, baik. Nah,
4: itulah gunanya itu, kami sebagai pemberitahuan ini tak ngerti, memang tidak mengerti, tidak memahami, tetapi dinas-dinas yang bersangkutan lah yang memahaminya dan melakukan pekerjaan dengan baik, hanya itu aja. Mbak Rita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Erna tadi, pendengar ya, dari kilometer 5 bawah tadi. Jadi menurutnya pemerintah yang perlu lebih proaktif ya, menindaklanjuti laporan dari masyarakat dengan melakukan pengecekan langsung di lapangan ya, karena masyarakat tidak mengerti harus melapor ke instansi mana nih, dinas perhubungan kah, dinas perkim kah, atau apakah jalan tersebut menjadi kewenangan pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten atau juga pemerintah provinsi. Halo, selamat pagi.
5: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Marlis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, silakan Bapak.
5: Terima kasih atas alokasi waktunya. Semoga penyiar dan pendengar Pro 1 di mana saja berada diberikan nikmat umur yang panjang, kesempatan waktu, diberikan rezeki yang murah, mudah diberikan kemudahan dalam segala usaha.
0: Untuk
5: dapat menciptakan suasana yang penuh kesejukan dan kedamaian di Tanjung Pinang, ibu kota Pasir Riau. Saya kalau dengar Bu Erna tadi, insi manakah kahnya ini institusi Perkim Kota Tanjung Pinang di kantornya Batu 7, tak jauh dengan kuburan orang Muslim, belok kanan, masuk ke dalam. Itulah sekedar masukan untuk Ibu Erna. Terus saya selalu sampaikan kepada di antara penyapa opini publik, sesama kita saling memberikan masukan. Saya pernah tawarkan untuk penyapa opini publik, mari kita bersama-sama kita rapat dengar pendapat, apakah mau dengan DPR Kota Tanjung Pinang dulu atau mau DPR Provinsi Kepri. Karena ada hak masyarakat untuk rapat dengan pendapat dengan DPR. Karena kita dulu pernah buat LKP Kepri, bikin RDP, rapat dengan pendapat, alhamdulillah direspon oleh DPR Kepri. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah kenelayanan yang ada di Kepri ini. Kemudian saya belum pernah dengar dari salah satu penyapa opini publik, silakan Pak Marlis buat surat RDP kepada DPR untuk kita sama-sama. Jadi dalam hal ini tidak mungkin kita nyelonong-nyelonong, tentu harus ada suratnya supaya menjawab keluhan-keluhan sebisa-bisanya. Memang tak bisa sepenuhnya karena kondisi apapun ceritanya pasti bicara tentang dana. Semoga dana aspirasi juga ke depan baik DPR kota maupun Provinsi Kepri untuk dapat dibelanjakan sesuatu tepat guna, tepat azas, tepat sasaran, apalagi kondisi ekonomi sekarang ini. Dan terakhir, karena saya selalu juga sholat di Masjid Al-Mursid, dulu musala Kantobah di Petang Kepri, itu jalannya sudah seperti kita mencari ikan di karang-karang. Sudah teruk sekali.
0: Di mana tadi, Moga, Pak? Di mana tadi lokasi ya?
5: PU Kepri mendengar ini untuk dapat memberikan laluannya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ya. Nama musala dan lokasinya itu tadi tidak diulang kembali ya. Saya kurang tadi. Terima kasih untuk Pak Marlis. Di belakang Pak Marlis silakan. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rika Petiwi.
0: Iya. Waalaikumsalam Pak Abdul Qadir.
6: Salam sehat selalu Mbak Rika, tetap semangat, selamat menjalankan tugas ya Mbak Rika ya, tugas baik. Negara, tugas mulia. Saya ingin menanggapi beberapa teman-teman kita selalu menyampaikan keluhan-keluhan pasar Cipuan Perak ya Mbak Rika ya. Kenapa pasar Cipuan Perak itu terlalu sepi, sementara itu bangunan begitu megah. Sebetulnya kalau harapan saya, pasar Cipuan Perak itu diubah fungsi sebagai toko kios-kios penjual baju pakaian Mbak Rika. Kalau kita jual seperti sayur mayur, ikan di situ sudah tidak bisa lagi sepertinya. Karena di planter KUD sana sudah banyak pasar ikan dan pasar sayur. Di sampingnya juga itu di yang dulu tempat aku Osaku itu sekarang tempat orang jual sayur. Jadi tentunya orang sudah tidak ke sana lagi, apalagi di tempatnya seperti itu ya Mbak Rika ya. Apalagi saat ini kita ketahui Tanjung Pinang ada beberapa pasar yang baru dibangun. Kita ketahui Pasar Sejati ya Mbak Rika ya.
0: Iya.
6: Di depan Pasar Buah Kilometer 8, Pasar Sejati saat ini lagi gencar-gencarnya mempromosikan tiap minggu itu selalu mengadakan kegiatan jalan santai berhadiah ya, seperti minyak goreng dan sebagainya. Ini salah satu sebagai menarik masyarakat peminat konsumen belanja ke sana. Yep. Jadi harapan saya semoga pemerintah Kota Tanjung Pinang segera mengalih fungsinya Pasar Cipuan Perak itu untuk toko-toko kios-kios jual baju pakaian saja mereka. Mm-hmm. Untuk yang lain-lain saya rasa sudah agak susah lah di sana mereka ya. Mungkin itu aja mereka masukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Qadir, terima kasih Pak Abdul Qadir menjadi penelpon yang terakhir ya di program siaran opini publik. Nanti kita bisa lanjutkan lagi pendengar di program siaran opini pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta, kita simak informasi dalam Warta Berita Sentral.